0: hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Gitu.
1: Ya. Yuk, aman.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sudah kami telusuri secara sesama, dan itu tidak perlu pengertian berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih, per hari ini hampir semuanya sudah pulih, Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
2: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
6: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
6: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
7: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
8: So printing, which you are seeing here, are very
1: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
4: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
1: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: So decided.
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
11: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuaudet, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
5: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to adequate nutritious food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Osan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan.

0: diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan Alteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal, untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh

0: Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi. Dan bagi center kami di 1500669.
1: Yang telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Baik, pilihan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Mama! Mama!
5: Kenapa, Cil?
4: Pinjam satu HP Mama dong. Mana sih, Ma?
5: Apa sih,
6: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
7: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
6: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
7: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
6: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
7: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
8: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
9: Tahukah kamu, tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Tanpa disadari, kita menyentuh banyak benda setiap hari, mulai dari gagang pintu, telepon genggam, hingga uang yang kita gunakan. Karena itu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan langkah sederhana yang sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
10: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
11: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
10: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
11: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
10: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
11: Mari Kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
12: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 47 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita akan ikuti info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 Naha, Melita Francisca.
3: RRI Pro 1.
4: Laporan terkini.
2: Melita.
5: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Kita mulai dengan prakiraan untuk pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan cuaca cenderung cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Secara umum angin hari ini bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan udara cenderung kabur, namun pada siang hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dengan arah angin untuk wilayah perairan bertiup mulai dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 10 hingga 20 km per jam. Kami juga menginformasikan saat ini terpantau masih terjadi kekaburan udara di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikianlah informasi prakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Halimah, Halimah mau kemana?

0: dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Tahuna. Dan kali ini kita akan masuk dalam program acara kita di program Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Kembali kita dalam program acara kami di Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dengan mengangkat topik kita di pagi hari ini yaitu hasil perikanan melimpah, sejahterakah nelayan? Kepulauan Sangihe dikenal memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Laut menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat, khususnya para nelayan. Namun di balik potensi hasil perikanan yang melimpah muncul pertanyaan penting. Apakah melimpahnya hasil tangkapan ikan sudah sejalan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan? Apakah nelayan kita sudah memperoleh penghasilan yang layak? Dan bagaimana dengan harga jual ikan, biaya operasional melaut, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan pemerintah terhadap kehidupan nelayan? Untuk membahas hal tersebut, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kami di ujung telepon. Sudah ada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Muhairini Labora, SPI MSI. Selamat pagi, Bu Kadis. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ibu Kadis, kali ini topik kita di pagi hari ini yaitu hasil perikanan melimpah, sejahterakan nelayan. Nah, di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Nah, bagaimana Ibu menggambarkan kondisi sektor kelautan dan perikanan di Sangihe saat ini khususnya terkait produksi dan hasil tangkapan nelayan?
1: Iya, baik. Terima kasih, apresiasi. Terima kasih untuk RRI. Kembali saya terundang dan menyapa para pendengar yang ada di seluruh yang bisa mengakses. Siap-siap. Mohon maaf ya, kita lagi ada tamu ini Pak dari penyedia Kampung Nelayan Merah Putih. Mm-hmm. Jadi mohon maaf kalau sedikit terganggu. Jadi memang terima kasih pertanyaan yang cukup baik dan itu juga merupakan tantangan bagi kami selaku yang dipercayakan pada bidang perikanan. Sejauh ini kami melihat ketika definisi sejahtera sebenarnya itu adalah di mana masyarakat dalam hal ini nelayan ya, itu secara kebutuhan material, spiritual, sosialnya bisa terpenuhi. Nah, tingkat kesejahteraan kalau untuk nelayan itu sendiri tentunya selain pendapatan yang dikatakan tadi ketika ikan melimpah, berarti kan logika kita berpikir ikan melimpah harusnya harga jualnya baik dengan memiliki harga yang pas. Namun memang sejauh ini kami menyadari masih banyak begitu banyak tantangan yang perlu dihadapi. Apalagi memang kondisi geografis sebagai suatu daerah kepulauan. Sejauh ini hasil tangkapan nelayan kita memang dalam waktu musim-musim tertentu dia bisa melimpah. Tetapi memang pada kenyataan di waktu-waktu tertentu bahkan itu kurang dan kadang kita mengeluh ikannya menjadi mahal. Karena itu sudah hukum pasar ketika jumlah barang yang tersedia sedikit. Pasti harganya naik. Baik. Dan hari ini kita bisa mengamati begitu banyak persoalan kendala pada sektor perikanan. Kita melihat potensi sumber daya laut kita akui sangat besar. Karena sebagai suatu daerah kepulauan dengan luas laut yang lebih luas itu otomatis telah menyimpan potensi sumber daya laut. Dalam hal ini ikan secara definisi umum itu cukup tinggi. Namun ketika kita sandingkan dengan armada yang dimiliki, itu didominasi oleh kapal-kapal dengan ukuran kecil, yaitu di bawah 5 GT. Bahkan didominasi oleh kapal-kapal di bawah 1 GT, yang itu adalah kapal-kapal justru masih ada yang menggunakan dayung dalam kategori nelayan tradisional. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa potensi yang besar tidak bisa untuk saat ini kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Karena memang kondisi sarana prasarana kita masih didominasi oleh kapal-kapal kecil. Kemudian juga kita melihat persoalan yang lain. Kita saat ini masih keterbatasan pada rantai pasok. Sumber-sumber unit pengolah ikan, cold storage, ataupun pabrik es, ketersediaan stok es, itu tidak tersedia merata di titik-titik sentra perikanan. Dan itu pun kita punya UP, cuma yang ada di Dago. Dan hari ini dia beroperasinya cuma satu. Kemudian juga persoalan-persoalan lain, sebagai suatu daerah di kepulauan, letak geografis ini membutuhkan biaya-biaya operasional yang tinggi ketika ikan itu harus kita jual di luar kota Tahuna, di luar daerah Kabupaten Pulau Sangihe. Ikan kita masih banyak didominasi dijual di pasar lokal. Dan sebagiannya dijual ke Bitung ataupun Manado. Itu pun ada beberapa keluhan daripada masyarakat. Memang biaya operasional yang akan dikeluarkan cukup tinggi. Kemudian persoalan-persoalan lain yang muncul untuk akses-akses keuangan itu juga masih sangat terbatas untuk diakses oleh masyarakat kita, terlebih khusus masyarakat nelayan. Dan sejumlah persoalan ini tentunya menjadi PR bagi kami selaku yang dipercayakan dan pemerintah daerah pun di dalam kondisi saat ini berbagai upaya juga dan terobosan kita lakukan. Yang pertama, kita ikut di dalam pengusulan program strategi nasional, yaitu usulan program Kampung Nelayan Merah Putih. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, sampai dengan hari ini, saat ini saya kedatangan penyediaannya dan mohon maaf kalau sedikit terganggu komunikasi ini, penyediaannya juga sudah ada, lagi menunggu. Jadi kita usulkan di 3 titik lokasi, kita berhasil di 3 titik lokasi, dan hari ini insya Allah tidak ada halangan dan kendala setelah beberapa tahapan sudah kita lalui, itu akan dilakukan pembangunan untuk 3 lokasi titik kampung nelayan. Itu pun sudah insya Allah ke depan akan bisa menjawab beberapa persoalan yang dihadapi di dalam sektor perikanan. Untuk pembangunan kampung nelayan sendiri, di situ sudah pasti adalah pembangunan infrastruktur yang nantinya akan membantu menangani hasil-hasil tangkapan nelayan. Selain itu juga ada fasilitas-fasilitas penunjang terhadap akan dibangunnya tambatan-tambatan perahu bagi nelayan di titik-titik kampung nelayan. Kemudian juga dalam beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Sangihe juga ikut di dalam program Gencarkan yang disponsori oleh OJK, yang tindak lanjutnya itu kita membuat kerjasama dalam bentuk tripartit, itu kerjasama 3 pihak. Ada melibatkan koperasi perikanan, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanan, dan juga pihak perbankan dalam hal ini Bank Sulut. Ini dimaksudkan agar inklusi keuangan, akses keuangan oleh masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, itu lebih terarah dan lebih pada pengawasan yang komprehensif. Jadi ini dimaksudkan ketika kerjasama 3 pihak, dalam hal ini melibatkan koperasi, salah satu koperasi Mang Sunaung yang berkedudukan di Mahumu, nanti koperasi tersebut akan berperan sebagai take over. Jadi semoga mohon doa dan dukungannya, kami bisa mengawal semua program-program strategi yang hari ini ke depan kita memiliki keyakinan bersama, kita bisa sedikit demi sedikit berbagai persoalan di sektor perikanan bisa kita tangani. Mungkin itu dari saya.
2: Oke.
1: Okay. Untuk kesempatan yang pertama ini. Terima kasih.
2: Baik. Ya, Ibu Kadis. Ya, Ibu Kadis.
1: Ya,
2: tadi kan Ibu Kadis sudah jelaskan dari berbagai persoalan tentang nelayan ini, mulai dari fasilitas penyimpanan ikan, dari akses juga yang tadi Ibu Kadis sampaikan. Mungkin ketika hasil tangkapan ini melimpah dan harga jual turun, nah, langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah daerah agar nelayan ini tidak mengalami kerugian?
1: Baik, jadi memang sejauh ini kita memang melihat di lapangan. Seperti yang saya katakan tadi, hasil melimpah kita tidak mampu menampung untuk di fasilitas-fasilitas seperti unit pengolah ikan, cold storage, ataupun ketersediaan es. Salah satu solusi yang didapatkan, dan itu memang sudah dari awal saya pun dipercayakan di perikanan, saya sudah beberapa kali kegiatan-kegiatan pelatihan seperti produk-produk olahan terhadap produk itu. Itu pun kalau kita melihat di lapangan, itu pun belum cukup dari jumlah hasil yang ada, ketika itu pun kita arahkan kepada pengolahan. Produk olahan hasil tangkapan, misalnya dibuatkan olahan bakso, ikan asap, dan sebagainya. Itu pun kalau saya melihat secara kasat mata belum berimbang. Nah, itu mungkin ketika ya saya menghayal ketika misal kita punya pabrik dan sebagainya. Tetapi itu sekali lagi saya katakan itu masih menjadi PR panjang bagi pemerintah. Yang pasti pemerintah tidak tinggal diam. Sampai dengan hari ini kita punya satu bidang pengolah pemasar. Itu selalu aktif ketika mendampingi kelompok dan juga banyak dibantu oleh ada pendampingan dari Politeknik juga. Saya melihat di situ ada beberapa kelompok pengolah misalnya menghasilkan produk-produk olahan seperti bakso, nugget, abon ikan. Nah, walaupun memang ini masih semua adalah skala-skala rumah tangga. Dan edukasi-edukasi lain yang bisa kita berikan kepada masyarakat, itu memang kendalanya misalnya di daerah-daerah kepulauan juga. Itu memang jadi kendala sangat besar sekali. Hari ini pun pemerintah daerah, karena ini program strategi nasional, ini program yang berkelanjutan, saya juga tidak tahu mau sampai kapan, yang pasti dalam beberapa minggu kemarin kami juga sempat terundang di dalam Zoom, bahwa usulan-usulan program strategi nasional, terutama Kampung Nelayan Merah Putih ini akan terus berlanjut. Jadi saat ini saya sementara melakukan identifikasi di titik-titik lokasi yang sekiranya bisa menjadi fokus pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Lebih fokusnya kepada infrastruktur, dalam hal ini pabrik es ataupun cold storage. Namun sekali lagi memang ada kendala yang paling utama terhadap program strategi nasional ini, yaitu karena memang adalah pembangunan infrastruktur, maka ketersediaan lahan yang clear and clean itu menjadi persyaratan utama. Oleh karena itu ada di beberapa tempat yang mungkin mengklaim sebagai suatu kampung dengan produksi perikanan tangkapnya tinggi, tetapi bukan tidak diakui sih sebenarnya, cuma karena memang ketersediaan lahannya tidak ada, maka memang pembangunannya tidak bisa kita lakukan di titik-titik itu. Oleh karena itu kita kedepannya meyakini dan akan berupaya ketika pembangunan ada berdekatan. Misalnya posisi yang ada di Santiago itu pun bisa kira-kira juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat sekitar yang tidak tersedia lahan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur dimaksud. Mungkin demikian.
2: Oke, baik. Mungkin ke depan ini Bu Kadies, ada program prioritas apa dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, Ibu?
1: Sebenarnya juga ketika kita melihat pangsa pasar, nilai harga komoditi perikanan untuk ke luar negeri itu sangat menjanjikan. Karena memang kita tidak, tapi dengan hari ini walaupun 1-2 masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara ilegal keluar dari wilayah Kabupaten Sangihe, karena memang tentunya ketika mereka tertarik untuk menjual di luar, berarti dalam hal ini

0: ke depan saya melihat ini pun akan menjadi PR kami. Ke depan kita melihat peluang-peluang pasar ekspor lebih khusus ke negara tetangga. Kemudian juga terhadap UP yang saat ini sementara beroperasi di Dago pun kami terus push terhadap perusahaan tersebut. Misalnya dalam hal terkait dengan suatu persyaratan ekspor, misalnya suatu UP harus ada persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi, itu pun hari ini mulai saat ini kami sudah berupaya untuk melakukan pendekatan kepada pengelola untuk segera menyiapkan. Saya juga tidak tahu kapan action itu bisa kita lakukan, yang pasti secara administrasi yang menjadi kewenangan dinas Kementerian Kelautan dalam hal ini itu sudah sedikit demi sedikit sudah bisa kita atasi dan penuhi.
1: Oke.
0: Mungkin itu demikian.
1: Baik. Ya, Ibu Kadis, kita tahan dulu ya Ibu Kadis. Kali ini sudah ada juga narasumber hadir di studio kami bersama dengan Prof. Iyong yang saat ini sudah hadir juga bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Ya, apa kabar nih Prof hari ini?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Oke, ya Pak, saat ini kita sudah di program Tahuna Pagi ini untuk dialog interaktif. Kali ini kita mengangkat topik tentang hasil perikanan melimpah, sejahterakan nelayan. Nah, tadi kita sudah dengarkan, walaupun Pak saat ini akhir-akhir ya sudah mendengar penjelasan dari
2: saya mendengarkan tadi di kendaraan di mobil
1: Ibu
2: juga.
1: Kadis, ya. Mungkin Prof sendiri sebagai akademisi melihat di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya para nelayan. Nah, kita sering mendengar ini bahwa potensi perikanan Indonesia sangat besar dan hasil tangkapan di sejumlah wilayah melimpah.
2: Ya.
1: Nah, namun apakah melimpahnya hasil perikanan otomatis ini menjamin kesejahteraan nelayan dan apa yang sebenarnya menentukan kesejahteraan mereka? Silakan, ya, Prof.
2: Makasih. Yang pertama tentu saya apresiasi dan mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sangihe. Tetapi kemudian kita harus juga punya dasar dan fakta, data ketika hal itu disampaikan. Kalau kita cuma sampai pada narasi, maka kejadian-kejadian yang sudah kita alami sejak tahun 70-an akan terulang terus. Pada tahun 70-an, kita sangat euforia sekali ketika Dago dibuka sebagai pelabuhan perikanan di Kabupaten Sangihe. Dan dari umurnya sebenarnya hari ini kita sudah menikmati hasilnya. Tapi apa yang kenyataan yang ada bahwa Dago tidak bisa kita andalkan. Karena kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada pemerintah daerah. Maksudnya kebijakan pemerintah pusat. Dari tahun ke tahun kita mendengar ada banyak rencana pembangunan perikanan khususnya seperti di daerah Kabupaten Sangihe. Kita sangat senang mendengar apa yang disampaikan Ibu Kadis tadi. Proyek strategis nasional kalau hari ini dibahasakan seperti itu. Tetapi kemudian 5 tahun mendatang kita akan bertanya kembali pertanyaan yang sama. Apakah nelayan sudah sejahtera? Ini siklus saya bilang lingkaran setan yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Kenapa? Masalah dasarnya sebenarnya ada pada kita sendiri. Kita tidak memiliki blueprint khususnya pembangunan perikanan di daerah Kabupaten Sangihe. Sudah banyak naskah akademik yang sudah dihasilkan, termasuk saya juga terlibat di sana, termasuk penyusunan RT RW. Tetapi semua dokumen itu tinggal di atas meja, tidak dilakukan apa, ditanggapi, tidak ada action. Kita harus sekarang berpikir bahwa daerah ini harus berdiri di atas kemampuan mengelola sumber daya sendiri. Kita tidak harus selalu dari waktu ke waktu mengandalkan proyek yang dinakatakan oleh Ibu Kadis tadi, proyek strategis nasional. Kenapa? Karena ukuran yang mereka ukur bagi kita di sini adalah kemampuan diri kita. Dengan kemampuan yang ada sekarang, pendapatan asli daerah kita yang segini kecil, saya malu untuk mengatakannya, tidak mungkin kita akan dipercayakan jumlah yang besar untuk mengelola. Ini persoalan dasar. Itu dulu. Sehingga apa yang harus saya sampaikan sebagai akademisi, gunakan naskah akademik yang sudah ada,

0: tidak akan berubah. Karena dalam naskah akademik itu, kita membahas tentang pertama sudah tentu kekuatannya. Apa kekuatan kita? Sumber daya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kades. Bahwa kita memiliki sumber daya yang luar biasa. Yang kedua, kita harus memiliki strategi. Apa strategi kita terhadap sumber daya itu? Kelemahan kita apa? Tadi sudah disampaikan. Kelemahan kita infrastruktur. Oke. Nah, ketika kita membangun infrastruktur, kita harus tahu kekuatan yang seberapa infrastruktur yang harus dibangun. Ya, kita tidak boleh lagi mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Saya tidak akan menyatakan bahwa pemerintah masa lalu itu salah, tidak. Tetapi karena kecermatan kita menghitung, ya, kita tidak boleh terlalu euforia dengan proyek-proyek pusat yang sesungguhnya ketika diaplikasikan di lapangan itu masyarakat tidak akan menikmati. Saya ambil contoh ya, kasat mata sekarang ada. Saya mau tanya sekarang, lepas dari perikanan karena di dalamnya juga masuk bidang perikanan itu karena berhubungan dengan kita bagaimana menjual hasil tangkapan kita keluar. Tol laut. Apakah tol laut itu sudah memberikan fungsi yang sesungguhnya terhadap idealisme yang dibangun tol laut? Saya ingin mengatakan hari ini belum, tidak. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita menerima proyek dari pusat, kita sekali lagi harus punya konsep yang terstruktur. Kemudian kita harus menentukan bagaimana strategi yang harus kita bangun. Saya pernah mengusulkan, lupakan Dago. Kenapa? Kita tahu bahwa nelayan yang ada di Sangihe itu, saya tidak menafikan daerah-daerah lain, nelayan yang ada di Sangihe itu, sentra terbesarnya ada di Kelurahan Tidore.
1: Iya, betul Pak.
0: Ya, gitu. Ya. Pada zaman waktu pemerintahan waktu beberapa waktu yang lalu, mereka mengusulkan Santiago untuk dijadikan seperti pusat pendaratan ikan. Saya mengkritisi itu. Saya bilang tidak mungkin karena daerah itu rawan. Kita tahu ketika musim barat tidak ada bisa tambat kapal di sana. Perahu pun tidak bisa karena gelombangnya dan ancaman itu sangat luar biasa merugikan nelayan. Sehingga pada waktu itu saya bersuara, kenapa hari ini kita tidak memetakan Kecamatan Manganitu dalam hal ini Teluk Manganitu dan Teluk Dago sebagai pusat pengembangan baru, sehingga kita memiliki sentra yang dekat dengan sentra yang sudah ada sekarang, yaitu Kampung Tidore. Dengan sendirinya ongkos yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat Kampung Tidore dalam nelayan itu bisa kita tekan. Kalau di Dago ambil es di sana, kemudian dia harus lagi ke sebelah barat menangkap ikan, berapa banyak ongkos yang dia harus. Ini hal-hal praktis, hal praktis yang harus dipikirkan gitu. Jangan euforia ketika ada proyek nasional strategis. Saya terima kasih sekali. Tapi sebagai akademisi kita kritisi. Kita sekali lagi kita harus memiliki konsep yang menurut kita sendiri gitu, yang di padankan dengan proyek strategis nasional tersebut. Sehingga pertanyaan tadi langsung bisa dijawab. Kalau itu sesuai, sepadan dengan kondisi kita, maka saya jamin masyarakat nelayan akan sejahtera di kemudian hari. Saya kira seperti itu.
1: Oke, kita tahan dulu Prof. Mungkin kita akan kembali ke Ibu Kadis untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Prof tadi. Ibu Kadis. Iya, halo Ibu Kadis.
2: Ya, halo, iya. Ya,
1: bagaimana Ibu Kadis bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan Prof tadi?
2: Iya, salam hormat Prof.
0: Ya, makasih
2: Ibu Kadis. Terima kasih atas segala masukannya. Dan memang sampai dengan hari ini, saya pun secara pribadi ketika program strategi nasional ini, di awal memang untuk penentuan-penentuan lokasi ini sebenarnya saya lebih kepada ketersediaan lahannya, itu pertama. Jadi waktu itu kami mencoba mengusulkan Santiago karena memang itu adalah lahan milik pemerintah dan memang itu satu-satunya yang ada milik pemerintah untuk dinas perikanan yang tercatat di aset pemerintah. Terhadap lokasi tersebut, itu tim survei KKP juga ketika mengiyakan lokasi itu, saya juga secara teknis, bukan orang teknis, mungkin hanya melihat secara kasat mata ketika gelombang tinggi rata-rata di semua kabupaten kota, di semua kabupaten Sangihe ini rata-rata ketika musim barat ataupun musim selatan semua dengan gelombang yang tinggi. Jadi mereka itu waktu itu punya tim survei yang datang mengukur topografi, sosial ekonomi dan sebagainya. Dan pada akhirnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada tim KKP ketika memang lokasi itu layak untuk dijadikan sebagai lokasi KNMP. Dan juga saya melihat di rencana tata ruang kita, sebenarnya wilayah Santiago juga itu masuk wilayah pengembangan sentra perikanan. Untuk Dago sendiri memang sampai dengan hari ini betul yang disampaikan oleh Prof. Batasan kewenangan pemerintah kabupaten juga itu merupakan yang utama sebenarnya menghambat action-action kita sebenarnya di lapangan. Dago itu dikelola oleh UPT Provinsi. Dan hari ini di sana ada dua UP, namun yang masih beroperasi tinggal satu. Yang satunya posisi dalam keadaan rusak. Ya tentunya dengan kondisi yang hari ini kita sudah berhadapan dengan efisiensi anggaran, ini juga menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah. Mungkin akan kita bedakan untuk 5 tahun kebelakang yang kita punya cukup tersedia anggaran, maka kita bisa berimprovisasi lebih. Di Dago itu memang benar yang disampaikan Prof. Akses, mungkin itu kalau di Jakarta masih orang anggap itu dekat. Tetapi ketika itu ada di Tahuna, di Sangihe, orang menganggap bahwa jarak Tahuna dengan Dago itu memang cukup jauh. Kemudian kedua, sarana-prasarana pendukung di sekitar Dago pun belum menjadi daya tarik bagi masyarakat, terutama nelayan. Pertama tadi, masalah jauh, berarti membutuhkan biaya operasional, BBM, dan sebagainya tinggi. Dan memang diakui Dago sana, karena memang cuma satu UPI, kadang ketika ikan melimpah, daya tampung UP itu terbatas juga. Jadi yang ditakutkan jangan sampai masyarakat justru sudah ke sana, bahkan dia balik. Itu juga akan menyebabkan kerugian bagi nelayan itu sendiri. Dan memang kedepannya, mangan itu, sentra-sentra itu, mangan itu bahkan saya melirik sampai ke pulau. Itu memang pulau-pulau itu sebenarnya paling strategis sekali. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah kita benar yang disampaikan oleh Prof. tadi tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan yang mungkin dulu pernah terjadi karena memang sampai hari ini bukti-bukti sejarahnya masih ada, yaitu pembangunan-pembangunan fasilitas-fasilitas demikian yang tidak difungsikan sampai dengan hari ini. Karena memang kebutuhan dasar terhadap listrik, air itu menjadi prioritas bahkan internet. Oleh karena itu, membutuhkan memang hari ini ketika misalnya yang Prof. katakan tadi, mangan itu benar, karena bisa meng-cover Tidore yang notabene memang sudah tidak tersedia lahan yang cukup untuk masuk di dalam program-program seperti ini, ataupun memang pemerintah daerah jika melakukan pembangunan, tentunya akan membutuhkan biaya-biaya tambahan, yaitu di pembebasan lahan. Sekali lagi, masalah-masalah demikian tentunya dengan kondisi keuangan hari ini, ketika kita memaksakan, mangan itu juga saya sudah melakukan ya, identifikasi, pernah ketemu camat dan sebagainya, menanyakan tentang lokasi-lokasi yang sekiranya lokasi yang bebas, yang bisa dibangun sarana-prasarana. Yang paling utama saya melihat kebutuhan sebenarnya masyarakat saat ini, pabrik es saja dulu. Nah, itu kalau ketika kita menggunakan pembangunan pabrik es, itu artinya saya berpikir bahwa itu adalah kebutuhan mendasar oleh seluruh nelayan. Misalnya dibandingkan dengan kita membagikan bantuan misalnya untuk perahu dan sebagainya. Nah, namun sekali lagi ketika misalnya hari ini mangan itu tapi nanti kita cross-check lagi. Kan tadi saya sudah katakan bahwa hari ini juga sejak kemarin surat kami sudah diedarkan terhadap usulan-usulan kampung nelayan. Karena memang hari ini kita cuma bisanya gandeng di strategi nasional Prof. Kalau mengharapkan APBD hari ini itu tidak cukup bisa. Nah, terima kasih atas masukannya, walaupun itu program strategi nasional, tetapi tentunya kita akan melihat kondisi keberadaan masyarakat kita, lingkungan kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi karena program strategi nasional ini ada pilihannya, ya ada tiga kategori, kategori utama, hook, dan kategori penyangga. Jadi memang kalau melihat kondisi Sangihe, kita hanya bisa ada pada lokasi-lokasi penyangga. Nah, lokasi penyangga, infrastruktur yang dibangun hanya lebih kepada sarana-prasarana, rantai dingin, yaitu pabrik es, cold storage, dan tambatan perahunya. Nah itu kedepannya kita masih tetap mengidentifikasi, semoga ada tanggapan balik dari pemerintah setempat. Mungkin ada di titik-titik tertentu, kita ada lahan yang tersedia, apakah lahan itu dihibahkan atau seperti apa, yang pasti suatu persyaratan itu penting, yaitu lahan harus clean and clear. Demikian,
1: okay.
2: Prof, terima kasih. Yep.
1: Baik, ya Ibu Kadis tetap bersama kami di Prof 1 ya Ibu Kadis. Mungkin kita ke Prof dulu, mungkin ada tambahan nih Pak Prof, apa yang ya, sudah disampaikan Ibu Kadis tadi ya.
0: Saya senang sekali kalau misalnya penambangan itu dimasukkan ya. Kenapa? Karena dalam dokumen yang sudah ada, itu Kecamatan Mangani itu sampai Kecamatan Kendahe, itu masuk di namanya adalah pusat kegiatan nasional, yang terpusat, pusatnya ada di Kota Tahuna. Ya, dan ini sudah sejalan dengan cita-cita kita ke depan, bahwa kita memiliki cita besar bahwa Tahuna ini akan menjadi ibu kota Provinsi Nusa Utara. Ini jangan dilupakan gitu. Sehingga pembangunan infrastruktur hari ini itu akan menentukan langkah kita ke depan. Kenapa sampai saya getol sekali mengen itu? Getol sekali mengen itu. Tadi sudah dibilang Ibu Kadis bahwa sampai hari ini Dago itu kepalanya sudah dilepas tapi ekornya masih dipegang. Sehingga pemerintah daerah memang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, agar supaya pemerintah daerah bisa berbuat apa-apa, mari kita susun strategi kita susun naskah akademik kita kelola Teluk Mangani itu dan Teluk Tawali menjadi pusat kegiatan nelayan Sangihe. Karena di situ kita bisa mereklamasi, saya ingin mengatakan. Daerah di depan Teluk Mangani itu bisa direklamasi. Saya sudah survei di sana. Itu 90% dia punya terumbu karang itu sudah rusak. Jadi kalau kita bicara soal lingkungan, itu memenuhi syarat. Kenapa? Karena tutupan endapan yang terjadi di sana itu sangat intens sekali sehingga merusak sebagian besar terumbu karang, bahkan sampai 80-90% di sana. Nah, pulau yang ada di depan itu yang kita bilang Pulau Bukide, itu akan menjadi barir, menjadi penghalang terhadap terpaan angin selatan.
1: Angin selatan.
0: Baik. Dan Tanjung Tawali itu akan menjadi penghalang terhadap terpaan angin utara. Sehingga wilayah ini akan menjadi sangat baik sekali.
1: Berarti
0: untuk
1: aman.
0: Aman.
1: Okay.
0: Dan kita bukti bahwa kalau Tahuna kencang, kapal-kapal semua beralih di Tawali. Nah, kenapa kita tidak mengembangkan ini? Saya kira menjadi satu tantangan pemerintah yang ada sekarang, ya, kalau dia berani mengambil keputusan ini, maka ke depan saya yakin kita akan memiliki PAD yang bersumber pada pengelolaan sumber daya perikanan itu sendiri. Nah, kita belum bicara soal teknis, karena kalau kita bicara soal teknis, kita akan berhadapan dengan hitung-hitungan. Kita punya sumber daya begini yang kita tangkap, berapa besar pabrik es yang harus kita bangun, berapa besar cold storage yang harus kita bangun. Bahkan kita harus ada hitung-hitungan juga berapa besar pasokan listrik yang harus masuk ke sana.
1: Iya.
0: Sementara hari ini kita diperhadapkan dengan persoalan krisis listrik.
1: Iya,
0: tetapi teknologi kan berkembang.
1: Berkembang, iya.
0: Nah, teknologi berkembang sekarang sudah ada panel surya yang bisa memberikan solusi terhadap kekurangan pasokan listrik. Dan wilayah itu, Teluk Manganitu itu, saya ingin sampaikan di sini sebuah idealisme dari seorang akademisi. Kalau itu dibangun, direklamasi, maka bukan cuma perikanan yang akan berkembang di sana. Di sana juga kita bisa menyisakan lahan untuk membangun energi listrik tenaga surya. Dan itu bisa dipasok ke wilayah sekitar termasuk ke fasilitas perikanan, infrastruktur yang ada di sana. Dalam benak saya, kita bisa melakukan ekspor langsung dari situ. Kenapa? Karena perangkat undang-undang yang menjamin itu sudah ada. Kita daerah perbatasan, kita harus menggunakan ini. Dan saya balik tadi ke apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis ini menarik ya. Yeah. Dari dulu saya tidak pernah mengatakan nelayan kita yang jual ikan di Filipina itu ilegal. Saya tidak akan mengatakan begitu dan saya minta jangan kita mengatakan itu ilegal. Yang ilegal kenapa? Karena pemerintah tidak memfasilitasi mereka. Semestinya ketika ada kegiatan seperti ini maka pemerintah harus cepat tanggap. Harus mendukung untuk memperlengkapi mereka dengan perseratan-perseratan dan perseratan yang digunakan. Yang digunakan agar supaya masyarakat nelayan ini kan kalau disparitas harganya besar, kesejahteraan kan akan kembali kepada nelayan. Iya, iya. Kalau nelayan sejahtera, maka kita akan menempatkan feedback, penerimaan dari hasilnya dia. Iya. Jadi kalau misalnya dulu pendapatannya cuma 1 juta, dia cuma membayar pajak sekitar 10 ribu, ketika pendapatannya 100 juta, maka dia akan ada feedbacknya. Dia akan membayar 10 juta kepada pemerintah, sehingga pemerintah akan mendapatkan income. Oleh karena itu ini sebenarnya potensi yang tersembunyi, yang belum dikelola. Dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar supaya alur tradisional yang sudah terbangun ini jangan hilang. Jangan hilang. Kenapa? Kalau hilang, maka kita akan memulainya itu kita mundur. Memulainya dari 100 tahun yang sebelumnya. Nah, yang sudah ada sekarang kita manfaatkan. Kita kelola dengan baik, kita ada BCA di Marore. Kita tingkatkan peran BCA itu di Marore melalui dinas terkait agar supaya secara tradisional masyarakat nelayan yang jual ikan ke Filipina ini bisa difasilitasi dan dimudahkan dari berbagai perseratan. Nah, saya kira hal-hal seperti ini harus kita punya keberanian. Catatan saya adalah punya keberanian. Berani enggak hari ini Pemda mencanangkan bahwa Teluk Mangan itu akan dijadikan dibangun sebagai pusat kegiatan nelayan Sangihe. Kalau benar, ini tinggal dibawa ke DPR. Dan DPR ketuk di sana sehingga menjadi kesepakatan bersama. Besok hari yang datang pemerintah yang baru, siapapun dia, maka menjadi kewajiban dia untuk meneruskan rencana baik ini. Saya kira seperti itu.
1: Oke. Baik, kita tahan dulu Prof, ini ada yang bertanya lewat WhatsApp kami. Dan selamat pagi RRI Tahuna, selamat pagi, semakin jaya untuk RRI Tahuna. Saya Iman dari Tapuang, izin bertanya buat narasumber Ibu Kadis. Pasti sudah tahu dengan keberadaan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage yang sudah bahkan belum pernah digunakan di beberapa pulau. Karena sebelum Ibu jadi Kadis kan Ibu juga sudah jadi Kabid di Dinas Perikanan. Nah, apakah bisa ditarik atau diberikan kepada pengusaha ikan atau tibo-tibo yang mau atau siap menggunakan alat tersebut? Nah, daripada hanya tabiar di sana sampai rusak, kan kasihan aset negara yang harganya sangat mahal, cuma tabiar begitu. Mungkin Ibu Kadis bisa ditanggapi pertanyaan ini yang bertanya dari Tapuang.
2: Iya, baik, terima kasih. Memang keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut, ini jujur saja mungkin yang terakhir ketika saya dipercayakan, saya sudah meninjau yang ada di Tatuaren. Untuk yang Matutuang dan di beberapa yang agak jauh itu belum sempat saya lihat. Yang pasti memang kondisi terhadap barang-barang tersebut sudah dalam kondisi boleh, walaupun saya bukan orang teknis, tapi sudah bisa mendefinisikan itu sudah dengan kategori rusak berat. Nah, nanti pun kita akan berikan waktu lagi, saya harus mengidentifikasi, tentunya harus dengan orang teknis ya, karena akan melihat kondisi real terhadap barang-barang tersebut. Kalaupun memang kondisi barang-barang itu sampai dengan hari ini, terutama yang ada di pulau-pulau dengan fasilitas listriknya yang belum bisa menunjang, otomatis kita harus ada langkah-langkah yang kita bisa ambil ke depan. Namun sekali lagi ini semua akan terikat dengan berbagai aturan ketentuan yang berlaku dan kami akan pelajari itu seperti apa. Yang pasti keberadaan barang-barang tersebut untuk kondisi hari ini sudah dalam keadaan rusak berat. Dan memang tadi usulnya cukup bagus sekali kalau memang itu masih bisa diselamatkan. Dan memang di lokasi tersebut tidak bisa ada sarana-prasarana listrik yang menunjang. Memang itu langkah paling tepat ketika kita memindahkan ke lokasi yang bisa difungsikan. Berarti dalam hal ini lokasi tersebut ditunjang oleh fasilitas pendukung listrik, terutama listrik ataupun air bersih. Terima kasih atas masukannya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Kadis. Mudah-mudahan ini yang bertanya bisa dimengerti dan dipahami ya, apa yang sudah disampaikan Ibu Kadis tadi. Mungkin Bu Kadis yang terakhir ya, karena kita juga mengingat waktu dan kita masih akan masuk sesi terakhir. Mungkin yang terakhir nih Bu Kadis, dari Bu Kadis, apa target konkret yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe agar hasil perikanan yang melimpah benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya? Mungkin singkat saja nih Bu Kadis.
2: Baik. Terima kasih. Yang pastinya mohon kerjasama dukungannya dari semua stakeholder, selaku pemerintah, akademisi, kemudian juga masyarakat pelaku usaha perikanan. Karena sebagai saya katakan di awal dan juga Prof sudah mengatakan bahwa berbagai persoalan yang masih kami hadapi, tentunya ini tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Namun kita harus ke depan berkolaborasi, kita harus bersama-sama. Saya pun selaku yang dipercayakan siap untuk menerima masukan dan sebagainya. Yang pasti ke depannya terhadap program strategi yang saat ini ada akan kami kawal. Saya pun tidak tahu pada akhirnya ini akan seperti apa. Yang pasti sepenuhnya kami akan menyerahkan semua gumul dan persoalan ini kepada yang memiliki kehidupan. Tapi sekali lagi mohon topangan doa dan dukungannya. Semoga yang hari ini sementara dilakukan, yaitu beberapa pembangunan di titik-titik ini bisa memberikan dampak bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis atas waktu dan kesempatan sudah bersama kami. Baik. Di Pro 1 RT Tanah. Sukses selalu Bu Kadis, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, mohon pamit. Salam hormat, Prof.
0: Terima kasih Bu Kadis.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program dialog interaktif ya di sesi yang terakhir. Dan tadi kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Kadis Perikanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan kita masih bersama Prof. Yong di Studio Pro 1 RR Tahuna, karena kita juga mengingat waktu kita di pagi hari ini. Dan mungkin Prof, di sesi yang terakhir ini, menurut Prof, mungkin apa kebijakan yang paling mendesak ini dilakukan pemerintah agar nelayan itu tidak selalu menjadi pihak yang paling rentan ketika harga ikan ini turun. Nah, apakah diperlukan penguatan koperasi tempat pelelangan ikan atau jaminan harga, akses permodalan atau intervensi kebijakan lainnya?
0: Ya, terima kasih. Tentu kita pertama dulu apresiasi karena ada proyek strategis nasional
1: ya, betul.
0: Untuk pengembangan atau pembangunan perikanan di daerah ini. Dan tentu saya berharap bahwa dinas terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Sangihe bisa secara hati-hati dan cermat untuk menentukan lokasi, bahkan kemudian untuk melakukan operasional terhadap proyek strategis nasional tersebut. Agar supaya apa yang dibangun ini memang bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Karena kan sasarannya adalah masyarakat nelayan gitu. Kemudian perlu juga diperhatikan baik-baik bahwa ketika kita membangun, ketika kita mau membangun kesejahteraan nelayan, fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah itu memang betul-betul untuk nelayan gitu. Jangan ketika nanti ada fasilitas dari pemerintah yang justru yang menikmati bukan nelayan.
1: Bukan nelayan.
0: Ini persoalan dari waktu ke waktu gitu. Tiba-tiba ada orang yang mengaku sebagai nelayan, padahal bukan nelayan. Gitu. Bahkan saya ingin mengatakan berhentilah mengintervensi kegiatan-kegiatan seperti ini dengan kegiatan politik. Ya, gitu. Kalau dibawa sudah ke masalah ranah politik dan lain sebagainya, maka jadi kekacauan akan timbul. Nelayan-nelayan dadakan tiba-tiba akan muncul sehingga pembangunan itu salah sasaran dan ini terulang demi terulang terus sehingga proyek yang bagus pada mulanya akhirnya mubasir. Kenapa? Karena salah sasaran gitu. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi dalam akhir dialog ini adalah infrastruktur dasar selalu saya sebutkan. Pabrik es dan cold storage tidak bisa lagi untuk tidak dibuat.

0: pemerintah daerah di sini. Yang satu lagi yang paling krusial yang sudah tidak ada dulu ada,
1: yeah,
0: yaitu tempat pendaratan ikan. Saya kira ini sumber PAD. Sumber PAD, dan ketika dia didaratkan, maka pemerintah akan tahu, memiliki data berapa banyak ikan yang didaratkan setiap saat. Sehingga ketika mengambil keputusan pembangunan perikanan, maka data itu akan sangat membantu.
1: Okay.
0: Untuk menetapkan rencana atau strategi apa yang akan kita kembangkan ke depan.
1: Baik.
0: Saya kira ini hal-hal dasar yang ingin saya sampaikan, dan tetap semangat.
1: Baik.
0: Ya, dan okay, saya yakin daerah ini akan hidup dari laut.
1: Amin. Baik, yang terakhir ini Pak Prof, mungkin sekaligus closing statement Prof, sesuai topik kita hari ini, hasil perikanan melimpah, sejahterakan nelayan. Mungkin jika Prof diminta menyampaikan 3 pesan utama kepada pemerintah, pelaku usaha perikanan dan masyarakat nelayan, apa 3 langkah paling penting yang harus segera lakukan agar kekayaan laut benar-benar berubah menjadi kesejahteraan bagi nelayan dan keluarganya? Singkat saja Prof.
0: Yang pertama tentu sudah saya sampaikan tadi, yaitu bangun fasilitas dasar terhadap kebutuhan nelayan. Kemudian tempatkan nelayan itu pada profesi yang sesungguhnya. Bantu nelayan yang sesungguhnya adalah nelayan. Dan yang ketiga, nelayan itu tidak boleh dibiarkan sendiri. Tetapi pemerintah daerah harus menjadi fasilitator sekaligus sebagai bapak angkat terhadap nelayan. Karena dengan membangun kekuatan nelayan, maka daerah ini akan sejahtera. Saya kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Prof atas penjelasan dan sudah hadir di Studio Pro 1. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua juga, khususnya bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk dialog kita di edisi hari ini. Dan kita ingatkan juga kepada kita semua bahwa keberhasilan sektor perikanan tidak cukup diukur dari banyaknya ikan yang ditangkap atau besarnya nilai perdagangan hasil laut. Nah, keberhasilan juga ini harus terlihat dari meningkatnya pendapatan bersih nelayan, kapasitas pasar, kualitas hidup keluarga, dan serta terjaganya sumber daya laut. Harapannya laut yang kaya bukan hanya menghasilkan ikan yang melimpah, tetapi juga menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi mereka yang setiap hari menggantungkan hidupnya pada laut. Pendengar, saya Aziza Busa yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama rekan gatekeeper Milania Dava Ramadhani dan juga petugas operator Bella Rompas. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa sih?
3: Yang satu HP Mama dong. Nih, makasih, Mam.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantasisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

pendengar RRI Pro 1 Tone dimanapun Anda berada, selamat siang. Jumpa kembali bersama saya Arsi di kesempatan siar hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Masih menemani Anda yang sementara melakukan aktivitas di siang ini. Lagu-lagu hiburan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Tak sederhana yang sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Tanpa disadari, kita menyentuh banyak benda setiap hari, mulai dari gagang pintu, telepon genggam, hingga uang yang kita gunakan. Karena itu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan langkah sederhana yang sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Pendengar, hari cuci tangan pakai sabun sedunia diperingati setiap 15 Oktober untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan tangan. Kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun menjadi langkah sederhana untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit menular. Peringatan ini juga mengajak masyarakat memahami cara mencuci tangan yang benar serta waktu penting untuk melakukannya. Melalui kebiasaan tersebut, resiko penularan kuman dapat dikurangi, baik di lingkungan keluarga maupun fasilitas umum. Melansir Global Handwashing Partnership dan Kementerian Kesehatan, berikut ini adalah sejarah Hari Cuci Tangan Sedunia beserta manfaat dan panduan pelaksanaannya. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia pertama kali diperingati pada 15 Oktober 2008. Gerakan ini digagas Global Handwashing Partnership untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Peringatan pertamanya melibatkan sekitar 120 juta anak dari lebih 70 negara dalam kegiatan mencuci tangan bersama. Partisipasi tersebut menjadi awal berkembangnya kampanye kebersihan tangan yang kemudian diperingati secara rutin setiap tahun. Melalui kampanye tersebut, masyarakat diajak menjadikan kebiasaan mencuci tangan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Edukasi yang diberikan mencakup manfaat penggunaan sabun, cara membersihkan tangan, serta pencegahan penyakit melalui perilaku hidup bersih. Mencuci tangan menggunakan sabun membantu menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel setelah seseorang melakukan berbagai aktivitas. Tangan yang terlihat bersih belum tentu terbebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Kuman dapat berpindah ketika seseorang menyentuh permukaan terkontaminasi, kemudian memegang makanan atau menyentuh bagian wajah. Kondisi tersebut meningkatkan resiko penularan penyakit apabila kebersihan tangan tidak dijaga dengan baik. Kebiasaan mencuci tangan dapat membantu mencegah berbagai penyakit termasuk diare dan infeksi saluran pernapasan. Penggunaan sabun juga membantu melepaskan kotoran dan mikroorganisme sehingga lebih mudah dibersihkan menggunakan air mengalir. Karena itu mencuci tangan menggunakan air saja belum cukup untuk membersihkan tangan secara optimal. Sabun biasa sudah efektif digunakan apabila seluruh permukaan tangan dibersihkan dengan teknik yang benar. Masih ada informasi tentang bagaimana tata cara mencuci tangan yang benar, kemudian kapan harus mencuci tangan. Akan saya hadirkan selepas yang berikut ini.

0: Kenapa Cil?
1: Diam satu HP Mama dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Pendengar, masih dengan informasi terkait dengan hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Tadi sudah saya hadirkan bagaimana sejarah ya ditetapkannya hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Nah, kemudian juga tadi ada manfaat mencuci tangan menggunakan sabun. Yang berikut, tata cara mencuci tangan yang benar. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan teknik mencuci tangan yang mencakup seluruh permukaan tangan. Langkah tersebut penting agar bagian yang sering terlewat seperti sela jari dan ibu jari tetap dibersihkan. Nah, berikut ada langkah-langkah mencuci tangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan dengan menggunakan sabun hingga menghasilkan busa secara merata. Yang kedua, usap dan gosok punggung kedua tangan secara bergantian. Kemudian ketiga, bersihkan sela-sela jari dengan menggosok kedua tangan secara bergantian. Yang keempat, gosok bagian belakang jari menggunakan posisi tangan saling mencuci. Lima, bersihkan kedua ibu jari dengan gerakan memutar secara bergantian. Dan keenam, gosok ujung jari pada telapak tangan untuk membersihkan area sekitar kuku. Seluruh langkah tersebut dilakukan setelah tangan dibasahi menggunakan air bersih dan diberi sabun secukupnya. Setelah selesai, bilas menggunakan air mengalir dan keringkan tangan memakai handuk bersih atau tisu sekali pakai. WHO menganjurkan keseluruhan proses mencuci tangan menggunakan sabun berlangsung sekitar 40 hingga 60 detik. Sementara itu, pembersihan menggunakan cairan berbasis alkohol umumnya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 detik. Nah, pendengar, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan pada berbagai waktu penting guna mencegah penyebaran penyakit. Kebiasaan tersebut perlu diterapkan secara konsisten, terutama sebelum dan setelah melakukan aktivitas yang berisiko memindahkan kuman. Beberapa waktu penting untuk mencuci tangan menggunakan sabun, yaitu yang pertama sebelum menyiapkan makanan, makan atau menyuapi anak. Yang kedua setelah menggunakan toilet atau buang air. Yang ketiga setelah membersihkan bayi atau mengganti popok anak. Kemudian yang keempat sebelum menyusui bayi atau merawat anak. Yang kelima setelah batuk, bersin atau membuang ingus ya. Yang keenam setelah memegang hewan, berkebun atau bermain di tempat kotor. Yang ketujuh setelah memegang sampah atau melakukan aktivitas yang menyebabkan tangan kotor. Dan kedelapan sebelum dan setelah merawat orang sakit. Kebiasaan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan pribadi sekaligus melindungi anggota keluarga dari penularan penyakit. Anak-anak juga perlu dibiasakan mencuci tangan sejak dini agar perilaku hidup bersih terbentuk secara berkelanjutan. Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia tidak hanya bertujuan mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan tangan. Momentum ini juga mendorong tersedianya sarana mencuci tangan yang memadai di rumah, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum. Ketersediaan air bersih dan sabun perlu didukung edukasi agar masyarakat memahami manfaat kebersihan tangan secara menyeluruh. Dengan penerapan yang konsisten, kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyiapkan Indonesia Youth Summit 2026 untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak 160 peserta terpilih dari sekitar 5.100 pemuda yang mengikuti proses seleksi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan. Program tersebut dirancang untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Indonesia Youth Summit akan menghadirkan kegiatan pengembangan diri bagi peserta seperti perkemahan bersama, diskusi, lomba debat, serta forum pidato yang membahas berbagai isu strategis kepemudaan. Kemenpora juga akan menghadirkan perwakilan pemuda dari Singapura. Langkah ini sebagai bagian dari upaya pembelajaran dan perbandingan untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Erick mengatakan kegiatan tersebut akan membahas isu ekonomi hijau, kesetaraan gender, kesempatan bagi generasi muda, hingga kesehatan mental. Menurut Erick, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah merumuskan arah pembangunan kepemudaan nasional, termasuk pembahasan pembaruan Undang-Undang Kepemudaan. Ia menilai kejelasan mengenai batas usia pemuda dan arah pengembangan generasi muda perlu dibahas bersama para pemangku kepentingan. Erick mencontohkan banyak pemimpin daerah maupun anggota legislatif yang telah menduduki posisi kepemimpinan pada rentang usia 28 hingga 35 tahun. Karena itu, ia mendorong pembahasan mengenai batas usia pemuda dilakukan melalui proses bersama, bukan ditentukan sepihak oleh pemerintah. Persiapan tersebut juga berkaitan dengan visi pembangunan kepemudaan menuju peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028. Kemenpora berharap berbagai program kepemudaan dapat meningkatkan kapasitas generasi muda sekaligus memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.go.id.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Pendengar, kembali satu informasi dari rri.co.id, kali ini dari dunia internasional. Paus Leo XIV menjalani operasi pengangkatan nodul di paru-paru kanan di Rumah Sakit Gemelli Roma pada Selasa 13 Oktober 2026. Vatikan menyatakan prosedur berlangsung sukses, sementara pemeriksaan medis memastikan adenokarsinoma paru, salah satu jenis kanker paru-paru. Tim medis mengangkat lobus bawah paru-paru kanan menggunakan teknik bedah minimal invasif dengan bantuan kamera selama tindakan berlangsung. Setelah operasi, Vatikan memastikan Paus Leo terbangun secara normal dan menjalani pemulihan sesuai pemantauan dokter yang menangani kondisinya. Dalam pernyataan resminya, Vatikan menyebut operasi berlangsung sesuai rencana dan tidak mengalami kendala. Tim medis menyebut pengangkatan lobus bawah paru kanan bertujuan menghilangkan seluruh jaringan kanker melalui teknik minimal invasif sepenuhnya. Dokter bedah utama Stefano Margaritora dan dokter pribadi Luigi Carbone menyatakan operasi berlangsung sekitar 90 menit tanpa komplikasi. Paus diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 pekan untuk pulih dengan perkembangan kondisi terus dipantau oleh dokter. Dokter menyatakan tindakan berlangsung sekitar 90 menit dan berjalan tanpa komplikasi secara prosedur di rumah sakit tersebut. Diagnosis kanker sebelumnya telah dicurigai melalui pemeriksaan sebelum operasi, kemudian dipastikan saat pembedahan tersebut di rumah sakit. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Tanpa disadari, kita menyentuh banyak benda setiap hari, mulai dari gagang pintu, telepon genggam, hingga uang yang kita gunakan. Karena itu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan langkah sederhana yang sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimanapun Anda berada, kita di menit ke-49 dari pukul 11. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Saat ini mungkin sementara melakukan aktivitas di tempat tugas masing-masing. Tetap semangat pastinya pendengar hari ini dengan setiap tugas dan pekerjaan yang akan Anda ataupun sementara Anda kerjakan di saat ini.

Mendengar satu informasi dari rri.co.id, pemerintahan Bupati Sangihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Tenri 10 hari akhirnya menepati janji yang pernah disampaikan dalam debat pilkada, yakni pembayaran tunjangan tambahan penghasilan TPP. Komitmen pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara tahun 2024 kini ditindaklanjuti melalui penganggaran dan pembayaran utang TPP pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan perkembangan realisasi TPP pada kesempatan pertama. Dalam penyampaiannya, Tungari menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani peraturan daerah nomor 7 tahun 2026 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk melunasi utang TPP ASN tahun 2024 selama 4 bulan dengan total nilai sekitar 11,5 miliar. Kemampuan fiskal daerah juga mempengaruhi pembayaran TPP sebelumnya, namun upaya Pemda untuk melunasinya baru terwujud di tahun 2026. Pernyataan ini sekaligus mengingatkan kembali pada debat pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saat itu pasangan Tuari menyampaikan komitmen untuk mendorong agar pemotongan TPP ASN diperhitungkan sebagai utang daerah dan diupayakan pembayarannya melalui APBD. Pembayaran tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara ASN tahun 2024 kini ditindaklanjuti melalui penganggaran dan pembayaran utang TPP. Bupati Sangihe juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang berkontribusi menyepakati usulan pemerintah daerah untuk pembayaran TPP serta kepada tim anggaran pemerintah daerah dan pihak-pihak yang turut mendukung proses penganggaran tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Baik, pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju.
2: Move on.
1: Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13, 21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tangguh disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan, kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Bali tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Apa intinya dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa jawab boleh ngomong?
3: Bangga.
1: Mantap.
2: Duit sanggup bisa disimpan.
3: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak penerima manfaat kita di dalam pengeringan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih yang bikinnya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian obeng datang ke kita, pak bu ini ada uang di dalam obengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

kamu, tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Tanpa disadari, kita menyentuh banyak benda setiap hari. Mulai dari gagang pintu, telepon genggam, hingga uang yang kita gunakan. Karena itu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan langkah sederhana yang sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati hari

tangan sedunia. Mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, 32 menit dari pukul 12, dan tadi kita sudah mengikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini kembali bersama RRI Pro 1 tahunnya.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa sih?
1: Yang satu HP Mama dong. Wow. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win!

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2

Baik, pendengar RRI Pro 1 tahun dimanapun Anda berada, selanjutnya menemani Anda yang saat ini mungkin sementara menikmati makan siang ya, bersama keluarga tercinta ataupun rekan-rekan kerja Anda, atau yang sudah selesai dan mengambil waktu untuk beristirahat sejenak sebelum melakukan atau melanjutkan lagi aktivitas Anda. Lagu-lagu hiburan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa, Cil?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Tahuna, juga ada RRI Manado, RRI Gorontalo, dan RRI Talaut dimanapun Anda berada. Ini senang sekali, saya Arsi kembali bisa menjumpai Anda dalam program Magota Bacerita. Ini sudah cukup lama wow, Arsi tidak bergabung di Magota Cerita ini, jadi senang sekali. Nah, pendengar juga pemirsa, siang hari ini nih Magota Bacerita torang coba bacerita tentang ICCN dan kerja nyata dari perbatasan untuk Indonesia Maju. Kalau dengar dari judul, mungkin banyak yang belum tahu ICCN itu apa sih? Wow, Arsi juga masih bingung-bingung. Nah, sebentar ya. Jadi pada siang hari ini Magota Bacerita bersama dengan narasumber kita, saya langsung menyapa, ini tidak asing lagi di Sangihe, bahkan juga sudah melanglang buana di Sulawesi Utara, ada Bung Stanley Pontolowokan. Selamat siang Bung
1: Stanley.
0: Selamat
1: siang Garcia, selamat datang di Magota.
0: Datang kembali. Baik, bisa didengar ini suaranya Bung Stanley kah?
1: Oke.
0: Oke, baik. Apa kabar dulu siang ini?
1: Sehat dan sedikit berkabut ya di Kota.
0: Menyesuaikan ya. Baik, bersama dengan kita juga ini sebelum Toren 2 lanjut bercerita di Magota Bercerita, mau menyapa dulu yang ada di layar ini bersama dengan kita semua. Wah, Arsi mungkin ke RRI. Oh, ada yang dada-dada. RRI Gorontalo, selamat siang. Halo, selamat siang. Aduh, belum dapat dengar ini. Gangguannya di mana nih? Di ORC atau di sana?
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Dengan siapa yang cantik ini?
2: Saya Indah, temannya yang badada tadi.
0: Temannya yang badada tadi. Mana tuh badada tadi, Kang? Kasih jadi pulang Sangir dia, dulu ya, pada dia.
1: Oh, terempeyakan.
0: Ya, Kang. Indah, apa kabar dah siang ini?
2: Iya, syukur alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke deh. Iya. Yang di samping Indah juga pasti lebih sehat dia itu.
2: Oh, pasti.
0: Dia ya, kalau tanggal muda begini sehat
2: dah. Dengan teman-teman tahunan.
0: Oke, bersama selain Indah ada juga dari RRI Manado. Saya menyapa dulu yang dari Manado. Selamat siang. Dengan siapakah?
3: Iya, selamat siang juga dengan Heni RRI Manado.
0: Yang cantik jelita juga ada Kakak Heni ini. Apa kabar di siang ini,
3: Hen? Baik sekali.
0: Sehat juga ya. Tahunan sehat juga. Pro 4. Oh, ada Pak Ricardo di sana ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Selanjutnya dari RRI mana nih? Tahuna, Gorontalo, Talaut. Talaut, selamat siang.
4: Ya, selamat siang.
0: Dengan siapa di Talaut ini?
4: Dengan Wola Juli.
0: Oh, Wola Juli. Jul, apa kabar Jul?
4: Mapia-pia.
0: Baik, terima kasih teman-teman, senang sekali ini bisa bersama di Magota Bacerita. Dan sebelum torang lanjut dengan bacerita baku tanya, nah, Wow Arsi mau ke torang penerah sumber dulu ini. ICCN dan kerja nyata dari perbatasan untuk Indonesia Maju. Bung Stanley, apa sih ICCN ini?
1: Jadi, apa ya, kepanjangan ICCN itu Indonesia Creative City Network. Jadi
0: Indonesia
1: Creative City Network. Jadi jejaring kota kreatif di Indonesia. Sebenarnya di dunia itu ada jejaring kota-kota kreatif sebenarnya. Jadi sebenarnya ini salah satu turunan juga dari jejaring kota kreatif yang ada di dunia. Nah, organisasi yang kota kreatif di Indonesia itu kita sebut sebagai ICCN. Jadi dia jejaring antar kota kreatif. Nah, salah satunya yang baru tahun lalu akhirnya Sangihe.
0: Oh, tahun lalu ya?
1: Iya, tahun lalu untuk pertama kalinya Sangihe gabung di ICCN, waktu itu di ICCV, Indonesia Creative City Fest, ICC Fest Malang. Di Malang Raya, di Kota Batu, Malang ada berapa?
0: Itu gabung ke situ karena apa sih, Stan? Maksudnya
1: jejaring. Jadi
0: ada link-link begitu ya?
1: Iya, betul. Jadi waktu itu kita kan ada Korwil, ada Korda. Korda, koordinator daerah Provinsi Sulawesi Utara itu waktu itu dipegang oleh kakak uncle Yunan Helmi Balamba. Waktu itu kita memang sudah selama ini dalam kegiatan-kegiatan di ekosistem ekonomi kreatif selalu berkolaborasi, dan waktu itu mau enggak gabung di ACCN. Hmm. ACCN itu apa?
0: Jadi ajak-ajak gitu.
1: Ya, jadi saling mengajak waktu itu. Ya, akhirnya tahun lalu pergi ke Malang dan ketemu jejaring kota kreatif se-Indonesia.
0: Oh, dari situ.
1: Itu untuk pertama kali saya gabung di situ.
0: Nah, gitu sih. Selama tahun lalu lah, satu tahun. Apa sih perannya untuk Sangihe yang sudah dilakukan ICCN?
1: Ya, mungkin yang lagi viral saat ini, yang kemarin akhirnya jejaring. Kita kan ada ketua sekarang kita oleh Kang Vicky ya, Vicky Satari yang sekarang adalah di Dirut TVRI. Nah, itu ketua umum kita, dan ada penasehat. Nah, salah satu penasehat itu adalah utusan khusus presiden kan, Pak Kang Raffi Ahmad.
0: Oh, Raffi.
1: Raffi gitu. Jadi
0: sok dekat aja.
1: Harus dekat.
0: Oh, harus dekat.
1: Karena kan utusan presiden, betul, jadi betul, harus betul. Dekat. Ya. Jadi dengan jejaring itu, terus tahun lalu kita istilahnya pitching lah ya, mengajukan wah, kita punya anak-anak banyak ini ya, banyak sumber daya lokal di sisi olahraga yang perlu didukung nih, gitu.
0: Oh ya, jadi ada komunikasi yang terbangun.
1: Ya, ada komunikasi gitu. Dan akhirnya terrealisasi kemarin ya, diserahkan langsung lewat mungkin ada dari BUMN juga terlibat di situ. Dan akhirnya diserahkan langsung ke Aprilio kan kemarin.
0: Ya, jadi memang pendengar juga teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Manado, RRI Talaut, sebagai informasi bagi kita semua bahwa beberapa hari yang lalu ya, dari utusan khusus presiden siapa kita panggilnya, siapa?
1: Kang Raffi.
0: Kang Raffi. Raffi Ahmad memang menyerahkan bantuan, semacam bantuan bisa begitu ya,
1: dibilang.
0: Iya, iya. Untuk salah satu klub atau apa ya itu?
1: Iya, klub olahraga.
0: Klub olahraga bola voli yang apa namanya, Sten?
1: Manganang
0: Volleyball itu diserahkan bantuan ini karena jejaring di
1: Iya, jadi kita ICCN mempresentasikan tentang ke Aprilio dan ke Amasya ya, kerja-kerja mereka di daerah dan harus perlu didukung. Itu sih kemarin, karena orang kan sangat mengenal sekali Aprilio.
0: Tapi itu hanya salah satu bagian mungkin ya, Stan?
1: Betul, betul.
0: Atau mereka khusus di bidang apa begitu?
1: Jadi kita kan ada subsektor ICRAF ya. Ada berapa? 17 subsektor ICRAF, ekonomi kreatif. Dan ini kan ada dari itu ya, dari Manado. Kita punya jejaring juga di Manado.
0: Oh, di Manado,
1: di Gorontalo ada begitu. Mungkin tinggal di Talaut, nanti kita akan mampir. Akan berkunjung ke Talaut. Jadi kita punya jejaring di kota-kota itu. Nah, dari 17 subsektor ini yang agak menarik memang Sangihe, karena waktu dipresentasikan begitu ya. Biasanya kan ekonomi kreatif itu event, mungkin video, foto begitu-begitu. Kuliner mungkin masuk situ, tapi kemudian Sangihe muncul dengan olahraga. Gitu. Karena memang waktu disampaikan ke tingkatan apa, pusat nasional, aktivasi ekonomi kreatif kita itu salah satu yang paling besar terlihat olahraga. Contoh kalau ada bikin
0: kegiatan voli,
1: kegiatan bola, turnamen. Di situ ada ibu-ibu yang jualan, gitu. Itu kan ekonomi kreatif juga begitu. Kita tidak bisa memaksakan mungkin. Kalau di kota besar
0: harus ada momen tersendiri.
1: Mungkin aktivasinya event musik yang skala besar begitu. Mungkin di Sangihe ya ada anak-anak main bola voli di pantai begitu. Itu jadi aktivasi. Karena kita kan daerah kepulauan yang mungkin banyak keterbatasan. Jadi kita melihat potensi yang ada tanpa terbanyak mengeluh begitu, seperti itu sih.
0: Oke, jadi seperti itu yang sudah dilakukan.
1: Ya, jadi
0: tetapi tidak menutup kemungkinan untuk hal yang lain.
1: Betul. Jadi itu jadi pintu masuk juga, tapi selama ini yang dilihat aktivasi lewat olahraga itu dia mengaktivasi yang lain. Contoh kalau ada event seperti kemarin yang taekwondo itu kan, kan akhirnya di situ ada orang yang motret, ada orang yang atur lighting, ada orang yang mungkin bikin video. Jadi dia aktivasi olahraga, ternyata dia mengaktivasi
0: bidang-bidang
1: yang lain, subsektor yang lain, dan itu potensi kita yang ada di daerah perbatasan kan. Anak-anak kan sedang olahraga.
0: Coba kita manfaatkan.
1: Ya, betul
0: kita
1: sekali.
0: Kita tidak bisa ikut seperti yang Manado mungkin. Bisa ada event-event yang akbar.
1: Iya, potensi kita ternyata ada di situ.
0: Oke, itu yang malam ini dilakukan.
1: Ya, dan itu coba ICCN dinarasikan ke apalagi Pak Presiden kita ya, lewat
0: Astacitanya
1: di nomor 4 itu kan. Dia menekankan salah satu olahraga, terus pengembangan SDM. Oh, itu cocok sekali tadi. Cocok sekali, sehingga ya gayung bersambut lah. Apa yang kita sudah lakukan selama ini, ternyata juga pemerintah ternyata mau cari tahu apa sih daerahnya. Nah, itu selama ini yang mungkin tidak terkoneksi, sehingga ACCN itu sebagai agregator ya. Kita sebagai agregator coba menarsikan itu dan menceritakan itu ke pihak yang lebih apa lebih luas dan punya kompeten untuk itu.
0: Oke, ini luar biasa. Baru satu tahun tapi sudah ya. Itu luar biasa.
1: Semoga
0: lupa biasa ya. Jangan lupa biasa ya. Baik, teman-teman yang ada di Manado, Gorontalo juga Talaut, ini ada narasumber kita Bung Stanley Pontolowokang dengan ICCN-nya ya. Jadi ada jejaring yang dibangun berhubungan dengan pusat dengan utusan khusus presiden, membuka ruang untuk bantuan-bantuan, kemudian juga apa ya, turut mendorong sektor-sektor, bisa di UMKM, bisa olahraga dan lain-lain secara khusus yang ada di daerah. Nah, mungkin ada yang menjadi pertanyaan dari teman-teman yang ada di Gorontalo, Manado ataupun di Talaut, ini Wow RC berikan kesempatan yang seluas-luasnya ini. Mungkin dari mana dulu nih saya? Adakah yang ingin bertanya?
2: Gorontalo bisa.
0: Gorontalo. Oh, oke, okay. Silakan.
2: Oke. Okay. Salam kenal buat narasumber Magota Bacirita yang ada di Tahuna.
1: Salam kenal Kak Indah.
2: Iya. Saya tertarik juga dengan tadi yang disampaikan oleh narasumber, itu kan ada penekanannya di program apa namanya, Asta Cita ya. Bagaimana dengan apa namanya, dari desa dan dari yang paling lini bawahnya itu dilihat dari sektor ekonominya. Nah, bagaimana prinsip dari ICCN ini bisa diterapkan melalui pengembangan ekonomi kreatif di wilayah perbatasan begitu.
1: Oke, menarik. Iya.
2: Terus ada lagi nih, bisa
1: boleh,
2: ya
1: boleh. Pembahasan? Boleh Kak Indah, silakan Kak.
2: Jejaring yang sudah didapatkan itu di mana saja? Gorontalo ada tidak ya?
1: Ada, di Gorontalo ada. Kita punya ratusan jejaring di kota Kak Indah.
2: Oke. Okay.
1: Dan Gorontalo, aduh lupa siapa Kak, siapa itu lupa lagi. Karena dimana saking banyaknya itu, kita
2: kalau,
1: lupa.
2: Kalau di Gorontalo di mana itu titiknya atau wilayahnya?
1: Nanti kita kabari. Mungkin jadi sebenarnya prinsipnya itu dia kayak kita kan di Sangya sekarang itu. Kita belum punya yang kantor resmi begitu karena kita sifatnya jejaring. Jadi mungkin saya ada organisasi lain tapi terhubung dengan ICCN karena sifatnya agregator. Sifatnya itu seperti jadi jembatan lah, jadi bridging. Kita menyuarakan, kita tahu kemana kita harus ngomong begitu ya, seperti itu. Dan fungsinya seperti, karena di jejaring, di kalau kita kumpul se-Indonesia itu, itu masing-masing punya organisasinya, tapi kemudian disatukan oleh ICCN gitu. Seperti ICCN, itu. Iya, ya, jadi ICCN itu sifatnya dia sebagai agregator, menjembatannya antara komunitas di ekonomi kreatif dan pemerintah. Apalagi dengan pemerintah, komunitas kan kadang-kadang susah untuk membangun komunikasi dengan pemerintah. Nah, kita sebenarnya fungsi dari ICCN adalah itu, menyuarakan ke pemerintah, di mana komunitas kadang-kadang aksesnya susah ke pemerintah, apalagi yang punya kebijakan
0: ya,
1: seperti
0: ada prosedur
1: itu.
0: Yang harus
1: ya, biasa kan begitu ada
0: SOP-nya.
1: Jadi kita ya teman-teman,
2: kalau pengembangan ekonomi kreatif di lini yang paling bawah di desa.
1: Jadi di lini yang paling bawah itu seperti tadi sih Kak, kita melihat sebenarnya kita enggak boleh harus mapping dulu dan riset sebenarnya. Itu yang kemarin saya presentasikan ke ICCN secara tingkatan nasional. Contoh kita melihat potensi lokal yang ada, seperti kita ini yang pertama kali Kak, ICCN itu support olahraga itu jarang sekali, bahkan mungkin ini yang pertama. Karena tadi lagi kita mempresentasikan aktivasi ekonomi kreatif kita itu dari olahraga.
0: Betul.
1: Mungkin di Gorontalo kan beda. Saya lihat juga banyak event ya.
0: Oh ya, iya.
1: Di Gorontalo banyak event. Nadine Amisa pernah datang di sana, ada beberapa penyanyi yang hebat pernah datang ke Gorontalo begitu-begitu. Dan sebenarnya Gorontalo salah satu kuliner ya mungkin yang sangat kekuatan. Karena ekonomi kreatif itu kan sebenarnya dia sebagai cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah itu adalah dengan menambah nilai kan, menambah value dari produk. Contoh, siapa yang tidak kenal Pia Gorontalo?
0: Ya, Pia. Bung Rangga, Pia.
1: Oleh-oleh jangan lupa. Di Tahuna mungkin ada Pia ya, tapi secara branding Pia Gorontalo itu sudah punya namanya sendiri ya. Jadi itu karena memang teman-teman di Gorontalo ternyata sudah ekosistemnya sudah sangat baik dan menambahkan nilai di Pia itu sampai mendunia. dan Gorontalo sangat ya luar biasa lah. Itu sih Kak, tinggal mungkin nanti undang lah teman-teman SCCN Gorontalo di RRI.
0: Jadi mungkin dia memanfaatkan potensi yang ada di situ ya, disesuaikan dengan
1: jadi kita sudah sepakat bahkan karena ekosistem kreatif yang kita usung itu dia harus sustainable, harus berkelanjutan, bukan seremonial. Ya, jadi kita
0: tidak hanya stop di situ
1: betul,
0: ketika ada event.
1: Jadi ya,
0: ketika dan selesai juga.
1: ACCN mungkin salah satu tujuan utamanya komunitas itu jadi mandiri sih, Kak.
2: Iya, jadi ada kayak stimulan begitu ya.
1: Betul. Dan kita harus memetakan sebenarnya apa yang paling prioritas yang dibutuhkan oleh komunitas sehingga dia bisa mandiri sendiri gitu. Dia bisa kalau tidak terus-menerus oleh distimulasi oleh pemerintah kan, karena ada banyak komunitas kan.
2: Benar.
1: Jadi kita harus lihat.
2: Oke deh.
1: Itu sih.
2: Ya.
0: Oke.
2: Makasih banyak penjelasannya. Saya sudah sangat paham dan ini luar biasa.
0: Dan harus mengundang ICCN-nya Gorontalo.
1: Aduh, ya, siapa Kak, siapa kita
2: itu
1: kemarin.
2: Itu makanya tadi mau ditanya.
0: Nanti
1: kita kirim, Kak. Nanti kita kirim sekalian nomor WA-nya.
2: Oh iya.
0: Ya, supaya bisa hadir di situ.
1: Ya, karena di ya di Gorontalo kemarin kita Sulawesi kan biasa orang-orang Sulawesi sama-sama itu ini dari mana? Gorontalo, Palu, betul. Kendari gitu. Ini dari mana? Sangihe gitu, jauh sekali.
0: Lewat berapa lautan?
1: Ya, itu dia.
0: Baik.
1: Itu sih Kak Indah. Terima kasih Kak Indah.
2: Makasih.
0: Ya, lain mungkin teman-teman dari Manado dan Talaut ingin berbagi sharing kah atau ada pertanyaan mungkin buat narasumber, silakan.
3: Iya, dari RRI Manado.
0: Manado, silakan Kak Eni.
3: Okay. Iya, selamat siang untuk Wau Arsi dan juga untuk narasumber Pak Stanley ya.
1: Iya, Kak.
3: Iya, di sini saya cuma mau menanyakan apa misalnya langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa potensi sumber daya alam dan budaya di wilayah perbatasan ini tidak hanya dieksploitasi tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
1: Berat pertanyaan ini. Dengan situasi hari ini di Tahuna. Oke, Kak Yen, terima kasih. Jadi kembali lagi ke tadi ya, kita kemarin waktu kita ada festival literasi, kita berbicara juga tentang ini. Contoh yang lagi hype sekarang kan di Manado, Kak, rumah kopi banyak sekali, Kak. Dan profesi seperti barista itu banyak sekali. Dan mungkin konteks seperti itu agak berbeda juga kita di pulau. Kita punya rumah kopi di sini dan barista. Tapi kalau di kampung saya Lenganing itu anak-anak muda lebih aktivasinya itu lebih ke ini membuat parang Kak, peda Lenganing. Kampung saya Lenganing dia mau jadi pandai besi. Karena memang dari sisi adat dan budaya, itu kan sampai adat budaya itu lebih ada dampak ekonominya. Seperti itu.

0: apa contoh ikan tuna yang kita bilang kita sudah fillet apa? Loin ya, orang bilang loin yang kita sudah fillet, jadi dia lebih kecil untuk dikirim ke Jepang, ke luar negeri, sehingga dia menambahkan nilai di situ, dan di sangnya itu kita masih sangat kurang. Potensi perikanan kita dan produk turunan perikanan, contoh di tahunnya kita belum punya ada pabrik ikan yang proper sih kayak ini. Itu sih, jadi sebenarnya kita lagi ke sana.
1: Jadi bukan hanya mengeksploitasi, maksudnya seperti kayak ini tadi.
0: Iya, jadi
1: tapi ikut memberikan dampak buat.
0: Betul. Dan sampai saat ini kayak ini ikan tuna sirip kuning di Sangihe itu sebagian besar ditangkap dengan teknik handline. Artinya satu-satu, one by one tuna istilahnya. Jadi dia tidak pakai jaring yang seperti di film-film itu jaring besar gitu. Dan itu sangat di sisi konservasi sangat baik karena tangkapan sampingannya by catch-nya sedikit. Dan tidak ada maksudnya karena yang ditangkap kan tuna yang ukurannya yang ditentukan oleh pihak yang berkompeten harus di atas 40 kilo seperti itu. Itu sebenarnya yang terjadi, cuma memang kembali lagi ke tadi sih, untuk bikin produk turunannya itu yang masih sangat sedikit, dan ekonomi kreatif diharapkan menyentuh sisi itu. Bagaimana menambahkan nilai ke produk dengan ada sentuhan-sentuhan kreativitas. Itu sih kalau memang misalnya mungkin cerita di sana sini tentang ya kita tahu bersama kan mungkin pertanyaannya akan ke situ. Tapi dan yang menariknya kalau bicara tadi konteks adat dan budaya, kalau nggak saya kak ini tadi tanya itu ya, konteks adat dan budaya orang Sangihe hari ini itu dia bukan seperti yang terlihat mungkin ingin dia harus teren-terennya harus megah dan sebagainya. Konteks adat dan budaya itu ada pada cara bertahan hidup orang Sangihe sebenarnya, yang sebenarnya tidak terlihat. Umpama orang melihat bahwa oh ini adat dan budaya Sangihe harus terlihat jika seorang memakai baju adat contohnya. Nah dia tidak seperti itu sebenarnya. Nelayan pun dia tahu mendayung dan dia tahu arus dan dia tahu arah angin. Itu sebenarnya sudah disebut sebagai masyarakat adat tanpa dia perlu pakai baju adat di atas perahu seperti itu. Jadi dia sudah melebur menjadi cara hidup yang selama ini mungkin kita memaksakan orang-orang di kampung itu adat dan budaya. Bapak Akang mesti pakai baju adat begitu dong. Itu anak-anak muda kan senang yang seperti begitu, visual harus terlihat, harus diposting, tapi padahal kenyataannya orang-orang Sangihe sebenarnya sudah hidup sangat sesuai adat dan budayanya. Dan dia lebih fokus di bertahan hidup karena bertahan hidup di daerah perbatasan susah, apalagi di pulau-pulau kecil. Makanya kenapa kemudian olahraga tadi kan kita ke situ, karena saya sendiri fotografer kan interestnya dan pekerja visual dan video juga film. Saya sering ke kampung-kampung begitu ya untuk mengajar dan itu. Bukannya tapi itu sangat jauh dengan kehidupan masyarakat-masyarakat kampung yang ada di bawah. Masyarakat-masyarakat yang ada di kampung itu dia senang olahraga karena apa? Modalnya sedikit. Dia hanya perlu makan banyak dan dia punya fisik yang kuat. Nah, itu anak-anak di pulau itu, makanya kita harus support di sisi olahraga dan kita harus mampu kasih modal biar sedikit untuk itu. Semoga mereka bisa ke depan bisa jadi atlet nasional atau internasional. Karena kalau saya ngajar fotografi, dia harus beli kamera, beli lensa. Kayaknya betul. Jauh sekali, tidak mendarat ke masyarakat-masyarakat yang kalau Kak Heni bilang tadi yang paling bawah kan seperti itu. Itu sih, Kak. Kenapa kemudian olahraga? Karena memang concernnya dari situ. Kasihan anak-anak di pulau yang kita paksakan harus jadi seperti orang kota. Yang padahalnya dia cita-cita sederhana. Kita suka mau jadi atlet voli internasional atau nasional Sony Aprilio Manganang gitu. Nah, itu sebenarnya yang awalnya kami bergerak ke situ karena itu. Mimpi mereka ternyata bukan menjadi fotografer, jadi barista begitu. Dorong mimpi cuma mau jadi atlet begitu dan sama dengan Aprilio begitu. Oke, terang akan bantu wujudkan itu, seperti itu.
2: Oke, terima kasih Bang Stanley untuk penjelasannya. Kita kembalikan ke WOW RC.
0: Terima kasih Kak.
1: Dari Talaut, Ola, adakah yang ingin ditanyakan untuk narasumber kita?
3: Oke, baik, terima kasih WOW RC. Pertanyaan Ola untuk Kak Stanley, kira-kira apa Kang DP syarat-syarat biar bisa bergabung di ini?
0: Aduh, kita merinding dengerin pernyataan karena apa? Kasih
1: tanya. Ola Yuli.
0: Kak Yuli, saat ini ada Yunita dari Hesang, itu ada di Mahena di rumah Aprilio. dan Torang berusaha dia jadi atlet nasional karena DP potensi bagus. Dan dia datang dengan DP niat dan swadaya.

0: saya sendiri saat ini ada di rumah Aprilio. Kalau mau ditanya DP syarat, datang jumlahnya tidak ada di, dan DP tekad kuat.
1: Jadi maksudnya saat, untuk ICCN ini?
0: Oh, ICCN atau ICCN?
1: Ya.
0: Oh, untuk ICCN. Maaf. Kira masih konteks yang tadi. Kalau ICCN
2: itu langsung datang dan berarti kalau untuk yang memang suka voli.
1: Iya, ya, ya, itu ya. ada klub kan. Kalau Aprilio langsung, punya klub dia di sini yang dia.
0: Kalau untuk ICCN nanti terang ngobrol lah. Di sana siapa DP penggerak komunitas begitu ya? Itu bisa dimulai dari situ sih, karena
2: kalau Juli sendiri sih lebih ke sepak bola kalau
0: mah itu
1: sama torang Jul
0: bisa
1: sama torang
0: karena memang torang saya lihat potensi Nusa Utara kan, Sitaro, Sangihe dan Talaut itu anak-anak senang olahraga dan akhirnya torang sadar karena memang dorang anak-anak ini dibentuk oleh alam dan DP fisik dan kuat-kuat dan itu sebenarnya orang harus bisa sambut dong. Orang jadi pemain bola, jadi apa. Yang selama ini mungkin masih banyak yang kurang-kurang, makanya komunitas di ICRAF itu harus bantu untuk bantu branding, untuk bantu dorong pe portofolio bagaimana menyusunnya baik, bikin dorong pe promosi. Jadi tidak selamanya komunitas ICRAF yang mau bergerak di bekerja visual hanya bicara tentang itu, dia kan harus membicarakan olahraga juga, membicarakan nelayan, membicarakan petani seperti itu. Jadi orang di sini DP kolaborasi. Karena ASEAN itu DP tagline itu kan pada negeri kami berkolaborasi. Jadi dan kita sekarang punya koordinat korda yang baru, Kak. Kak Bara Prima. Jadi beliau juga Kak Bara Prima, kenal Kak Yuli. Jadi Kak Bara Prima koordinator daerah ASEAN Sulawesi Utara juga sangat mendukung sekali. Jadi nanti terang akan main ke Talaut lah untuk mau.
1: Ya, nanti langsung ke RRI.
0: Kami mengajak Kak Bara gitu, Kak Bara Prima dan Kak berapa itu seperti Paman Yunan dan kawan-kawan yang lain terus akan main ke Talaut. Nanti kalau mungkin Kak Yuli bisa bantu kumpul semua komunitas yang ada, olahraga kayak komunitas film, komunitas foto, begitu-begitu. Komunitas kopi begitu-begitu, terang akan diskusi sama-sama karena memang Talaut menjadi salah satu daerah yang paling penting. Itu sih Kak Yuli.
2: Nanti terima kasih Kak Stanley.
0: Sama-sama Kak Yuli.
1: Baik, ini luar biasa, baik narasumber, baik DP pemberi pertanyaan, ini terang pe nona-nona cantik ya di siang hari ini. Pendengaran pemirsa, ya kamu adalah satu-satunya yang terganteng di sini. Sebelum lanjut orang bincang-bincang di Manggota Bercerita dengan Bung Stanley, kita akan jeda dulu. Orang mau dengar dulu satu lagu berikut ini.

0: Mabota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Baik pendengar, kita masih bersama di Mabota Bacerita, masih dengan narasumber kita di siang hari ini ada Bung Stanley Pontolawokang. Kita masih bicara soal ICCN ya, dengan kiprahnya, dengan kerja nyatanya di perbatasan, secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kerja nyata dari perbatasan untuk Indonesia Maju ya, ya. Kita kaitkan juga ini dengan asta citanya Pak Presiden ya. Betul, harus saya mendukung begitu ya Bung Stan. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, nanti sebentar bisa diajukan, tapi saya mau bincang-bincang dulu dengan Bung Stanley. Bung Stan, ini pasti ya tidak apa ya, tidak mulus-mulus banget lah. Pasti ada tantangan, ada apa ya yang dihadapi ketika ada niat untuk apa ya, membantu begitu suatu komunitas atau suatu sektor. Selama ini apa yang dihadapi?
2: Yang salah satu poin yang paling berat adalah Sangihe itu bukan satu-satunya jejaring ekosistem kreatif kan, jejaring ekonomi kreatif. Tantangan untuk salah satu membangun narasi daerah Sangihe itu, salah satu itu tantangan yang paling berat, sehingga kemudian bagaimana kita melihat apa, orang luar melihat Sangihe itu lebih apa ya Kak, lebih relevan dan lebih nyata. Itu sih salah satu tantangan terberat untuk menarasikan Sangihe. Mungkin selama ini orang bahkan mungkin ya pas dengar Sangihe, Sangihe itu di mana? Dari situ saja sudah mulai tertantang ya untuk apa? Untuk secara membangun narasinya seperti itu sih. Kalau ke dalam mungkin ya dinamika-dinamika banyak ya mungkinnya. Tapi yang paling apa? Yang paling itu yang tadi itu menarasikan Sangihe Kak. Dan diangkat ke storytelling.
1: Menarasikan dan diangkat ke storytelling supaya apa begitu Stan?
2: Supaya orang lebih aware mungkin ke Sangihe. Kita kemarin waktu Karhutla saya membaca satu tagline Sangihe juga Indonesia. Ya memang betul Sangihe juga Indonesia ya. Siapa yang bilang Sangihe bukan Indonesia ya? Kita bagian dari Indonesia. Ada RRI ya di sini, itu bagian dari Indonesia. Radio Republik Indonesia, ya, ada Indonesianya ya di belakangnya. Jadi sebenarnya kembali lagi bagaimana kita menceritakan dan menarasikan dan membawa ke hal yang storytelling yang bikin orang lebih aware begitu. Tanpa perlu kita teriak yang terlalu keras. Kadang-kadang kalau di musik kan kalau suara yang terlalu keras menyakitkan telinga ya. Tapi kalau dia diukur yang sangat pas mungkin sangat enak didengar. Mungkin sama. Jadi storynya itu, storytelling dia itu menghaluskan lah ya. Sehingga sampai ke orang yang mendengar, oh nyaman. Sehingga informasi yang sampai itu tidak berubah isinya.
1: Nah ini kan apa ya Stan, bagi banyak orang hal yang dalam tanda petik luar biasa, karena apa, boleh mendapat perhatian begitu dari utusan khusus presiden ya. Nah Sangihe, beliau saja mungkin belum pernah ke Sangihe.
2: Nanti atau akan datang.
1: Oh, nanti akan
2: ya datang. Nanti akan datang, insya Allah.
1: Jadi itu saja, mungkin apa sih yang menjadi mendasari sehingga apa ya, mereka boleh aware ke Sangihe.
2: Jadi kita kembali lagi ya, melihat bagaimana perhatian pemerintah pusat, perhatian Pak Presiden lewat asta citanya. Tinggal kita di mana kita akan masuk begitu ya. Selama ini mungkin apa ya, menceritakan Sangihe tapi waktu dari pusat mungkin ingin dengar itu tidak klop begitu ya. Mereka ingin ini, kita ingin itu. Sehingga sebenarnya kita harus mencari tahu sebenarnya pemerintah pusat juga sekarang lagi getol-getolnya lagi bikin apa ya begitu. Dan mungkin itu yang ya mungkin semesta merestuilah. Sehingga akhirnya kita klop dalam bicara itu. Oh ternyata utusan khusus presiden dia bicara tentang seni dan kepemudaan kan, ada olahraga di situ. Nah itu yang klop di situ. Dan mungkin ini baru pertama kalinya ada utusan khusus presiden bidang seni dan
1: utusan khusus presiden.
2: Iya tapi
1: bisa melirik begitu.
2: Iya tapi maksudnya ternyata nyambung begitu. Karena beliau Kang Raffi juga kan memang pelaku di industri kreatif. Sehingga kita bisa saling mengerti apa sih yang kebutuhan mendasar dari teman-teman komunitas. Dan beliau juga kan hidup di komunitas.
1: Nah yang secara spesifik lagi yang dibantu apa sih Stan?
2: Yang dibantu kemarin adalah dana untuk pembuatan lapangan kan?
1: Ya, lapangan.
2: Ya untuk lapangan bola voli di Kelurahan Mahena. Di rumahnya Kak Aprilio. Karena memang tempat itu sejak tahun 2019 memang secara mandiri menjadi tempat latihan. Dan akhirnya Kak Aprilio bikin MVB itu. Dan anak-anak, sampai sekarang masih ada anak yang ikut latihan yang dari tahun 2019 itu. 2019.
1: Yang bertahan.
2: Iya, bertahan. Masih ada anak-anak yang ini tahun 2019, ini luar biasa. Sehingga melihat semangat itu dan konsistensi sebenarnya paling penting. Kalau mungkin tahun 2019 mulai terus 2022 berhenti, ya mungkin tidak seperti sekarang. Tapi yang kita lihat kan teman-teman semangatnya dan konsistensinya itu yang menarik sekali untuk diceritakan. Dari 2019 swadaya mandiri bikin latihan itu, tidak ada yang melirik begitu itu. Oh, akhirnya ada yang melirik gitu. Seperti
1: jadi
2: itu.
1: Pembangunan lapangan voli.
2: Iya,
1: dana yang voli, dana yang dibantu.
2: Dibantu oleh BUMN juga. Kemarin BRI kan yang menyerahkan.
1: Okay,
2: tapi lewat jejaringnya, lewat apa, pemerintah pusat.
1: Okay, luar biasa.
2: Dan juga ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah sih.
1: Okay. Baik, teman-teman dari Manado, Gorontalo, dan Talaut, masih adakah pertanyaan untuk narasumber kita? Silakan, ini kita sudah di menit ke 45 ya, dari pukul 13. Silakan. Masih ada?
3: Iya, ya, dari Talaut dulu mungkin.
1: Oh, dari ujung utara dulu.
4: Walau Yuli tertarik dengan itu tadi, ada bilang DP bantuan lapangan voli itu. Nah, siapa tahu di Talaut langsung dapat lapangan bola.
2: Iya, lapangan bola.
4: Karena memang di kampung Pak Juli dulu memang sempat ada lapangan bola, walaupun memang tidak sesuai dengan itu ukuran
2: standar
4: yang semestinya, ya standar nasional. Tetapi karena sudah dialihfungsikan, terus sampai saat ini di kampung memang sebenarnya tidak ada itu lapangan bola. Memang kerinduan dari Juli dari dulu mengadakan untuk adalah di kampung lapangan bola, karena memang sangat terbantu kalau ada lapangan, karena anak-anak bisa latihan tiap hari. Karena sekarang sunya tidak ada lapangan, jadi orang kasihan tinggal jalan latihan di lapangan lanal yang memang DP ukuran lihat masih adanya.
2: Itu di daerah mana Kak Yuli?
4: Kalau orang di Talaut Kiama.
2: Beo ada, di Beo bukan?
4: Oh jauh Beo. Ini dekat Melongwani.
2: Oh Melong, oke.
4: Di pas ada lanal.
1: Jadi memang perlu main-main ke Talaut ya. Ajak ke Barah, ajak semuanya. Nanti Yuli mau batemang di sana.
4: Ya karena memang kalau anak-anaknya tidak ada nyandak balatihan bola, otomatis dorong pikiran akan melenceng. Kalau fokus di olahraga, dorong pasti akan menjauh dari miras
2: itu. Merokok. Itu ada
4: karena
2: jurnal penelitiannya Kak Yuli.
4: Yang berolahraga otomatis menjaga DP.
1: Betul. Saya sepakat kalau itu.
2: Memang salah satu untuk jejaring ekonomi kreatif, soalnya meminimalisir yang Kak Yuli bilang tadi. Karena memang dari beberapa jurnal penelitian bilang daerah yang olahraganya itu bagus, DP tingkat kriminalitas itu rendah. Karena anak-anak punya fokus kan, punya fokus berkegiatan. Yang selama ini mungkin kriminalitas karena tidak ada fokus kegiatan. Sehingga pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah itu, sebenarnya kenapa Astacita itu di nomor 4, Astacita nomor 4 itu ada olahraganya begitu ya. Karena narasi yang kita bangun Kak Yuli, itu apa, menjaga kedaulatan negara lewat olahraga. Mungkin kalau kita lihat bapak-bapak kita yang di TNI menjaga kedaulatan negara lewat pertahanan dan keamanan. Kita bagaimana menjaga kedaulatan negara itu lewat olahraga. Sehingga anak-anak itu negara hadir ya lewat, tadi contoh negara hadir lewat fasilitas olahraga. Sehingga anak-anak itu bisa bertahan hidup di pulau ya. Dengan kesenangan mereka setiap olahraga seperti itu. Karena memang seperti itu, menjaga kedaulatan itu bukan cuma tugas apa, bukan cuma tugas dari keamanan. Tiap-tiap dari kita itu punya itu, tapi ya kembali lagi kita akan menjaganya lewat hal yang kita senangi. Salah satunya olahraga. Itu sih, dan Miangas itu ya, itu kan Pak Presiden juga sudah datang isunya, kemarin ya. Harus ada itu ya.
1: Kalau gitu. Harus ada. Isunya bagus sekali.
2: Ya, apalagi daerah ujung ya, seperti itu. Nanti kita main-main ke sana Kak Yuli.
4: Okay.
2: Akan disampaikan ke Kakak Bara Prima selaku Korda.
4: Oke, terima kasih.
1: Baik, dari teman-teman yang lain,
3: Oke, kembali lagi dari RRI Manado.
1: Kak Heni, ya, silakan
3: mengajukan pertanyaan ke narasumber Trompet Bung Stanley, ya. Kira-kira bagaimana ICCN ini dapat memastikan bahwa potensi kreativitas, budaya, dan inovasi anak-anak muda di wilayah perbatasan tidak hanya menjadi wacana, ya, tetapi ini diwujudkan melalui program nyata yang berkelanjutan, misalnya membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan dampak yang terukur bagi pembangunan Indonesia. Terima kasih.
2: Oke. Jadi dia mungkin, dia akan berjenjang, Kak.
3: Suaranya tidak ada nih, Pak.
2: Cek.
3: Oh iya,
2: cek.
3: Silakan.
2: Dia akan berjenjang, Kak Heni. Jadi contoh ya, kita mau buat pelatihan di Tahuna, ya, di Sangihe. Nah, kita sudah ada tim di Jakarta nanti yang akan menunggu. Kalau nanti ada anak-anak dari Sangihe yang punya sesuai hasil seleksi dari tim dari Sangihe itu, dia kompeten untuk maju ke tingkat nasional, nanti ada ketua kita, itu Kak Amas, ya. Dia kan pelatih sekarang posisinya di Jakarta. Dia sudah menunggu, jadi dia tinggal menunggu ini. Siapa yang akan diutus ke Sangihe. Jadi secara di tingkatan nasional kita sudah punya jejaring. Bahkan sampai tingkat internasional pun nanti kalau memang dia bisa melewati seleksi, dia bisa lanjut. Yang selama ini mungkin bukan mungkin yang terjadi. Kita dari Sangi harus mengikuti seleksi di tingkatan provinsi. Iya, harus melewati provinsi dulu dan sebagainya. Nah, tanpa melangkahi berbagai prosedural dan kualitas seleksi, kita sudah punya tim untuk menunggu langsung di Jakarta. Itu untuk keberlanjutan. Karena memang terus terang ya, di Sangihe sekarang yang kita hadapi salah satu itu anak-anak yang senang jadi atlet. Di sisi sekolah agak susah karena sekolahnya bukan sekolah khusus atlet, Kak. Tapi kalau di Jakarta dan mungkin di beberapa tempat ada sekolah yang memang khusus atlet.
4: Betul. Kalau di sini kita susah sekali minta izin.
2: Minta izin dan sebagainya. Karena memang sekolah itu dia sisi akademisnya kan yang di itu, dan kita menghadapi tantangan itu salah satu. Dari sisi itu sih keberlanjutan dan apa tadi itu sih, Kak Heni,
1: itu cuma di volley ya
2: kalau di lain, kalau di lain mungkin sama konsepnya, ekonomi. Konsep jejaring contohnya yang kita butuhkan sebenarnya dari anak-anak di tingkatan lokal itu membangun portofolio. Dan terus terang RRI selama ini salah satu menjadi tempat yang bukan tempat mengadu juga ya. Salah satu tempat anak-anak Sangihe membangun portofolio karena dari kampung ke RC mungkin salah satu ya. Teman-teman RR di sini sangat membantu. Banyak sekali anak-anak dari kampung yang datang ke sini untuk wawancara. Dan akhirnya mereka ada yang gugup, Kak Hen gak bisa bicara di studio ini. Waktu ada orang sampai, tapi kita bilang Ngoni harus hadir di studio, harus bicarakan apa yang Ngoni bikin selama ini, yang dibikin selama ini. Sehingga orang luar bisa tahu, dan selama ini RRI itu jadi salah satu jadi ruang-ruang kolektif anak-anak komunitas. Bisa dibilang begitu ya.
1: Nah, karena kita ada acara obrolan komunitas.
2: Iya, ada obrolan komunitas itu. Yang tiap hari.
1: Tiap hari.
2: Sehingga yang menjadi kendala adalah memang yang kalau anak-anak di pulau, contoh Marore dan sebagainya, untuk datang di studio susah. Kadang-kadang cuma via telepon. Itu sih, jadi sesuai budaya kita tadi sampaikan, DB berkesinambungan, potensi kelokalan itu pasti luar biasa kalau orang mampu memetakan sih. Sebenarnya itu yang dan
1: dipetakan, ya, kemudian dipetakan, bangun jejaring.
2: Membangun jejaring dan orang bangun dompet portofolio, anak-anak portofolio bahwa dia sudah ikut, kalau itu dia sudah ikut ini dan informasi sih, Kak Hen. Informasi itu harus sampai di tingkat desa. Biasanya informasi di Tahuna cuma sampai di Tahuna. Anak-anak nih tahu bahwa akan ada seleksi ini, seleksi itu. Sehingga untuk DP keberlanjutan informasi juga harus lebih baik sih sampai ke tingkatan desa. Itu sih, Kak Hen.
3: Oke, terima kasih Bang Stanley untuk kedua kali ya.
1: Yang terakhir mungkin ini Indah, masih ada Indah? Halo?
5: Iya, kalau dari saya hanya tinggal menunggu
1: datang
5: Stanley tadi.
2: Siap, Kenda. Nanti akan di itu supaya diundang jejaring di sana.
5: Iya. Sukses ya, Kak.
2: Iya, sama-sama, Kak Inda.
1: Baik, ini tidak terasa nih kita sudah di menit ke 54 dari pukul 13 semua habis, Bang Stanley. Nih kalau punya cukup waktu, sebenarnya banyak hal yang masih ingin kita perbincangkan, tetapi karena dibatasi waktu ya, ini yang terakhir nih Bung Stan, ada yang ingin disampaikan mungkin sekaligus ini jadi apa ya, penegasan, closing statement lah buat kita semua.
2: Hal yang sudah terjadi ini dalam waktu itu akan dipresentasikan di Jakarta nanti di rapat Rakornas ACCN di Jakarta tanggal berapa ya? 21 sampai 24 di Jakarta. Jadi yang terjadi di Tahuna tentang bantuan dan ekosistem akan juga dipresentasikan nanti. Dan tadi sudah berkoordinasi dengan Kak Korda ya, Kak Bara Prima. Beliau bersedia nanti kalau ada diskusi lanjutan, mungkin via telepon karena beliau ada di luar daerah.
1: Sudah bilang dari tadi saya telepon begini Bara.
2: Nanti karena beliau lagi apa, lagi di jalan, tapi mungkin ada sesi khusus dengan pengurus, dengan Kakak Bara Prima dan Paman Yuna, nanti beliau sudah bersedia. Tinggal kita cari waktunya mungkin 2-3 hari ini.
1: Oke, luar biasa. Siap, baik. Baik, terima kasih Bung Stanley waktunya bersama kita di Magota Bercerita. Terima kasih teman-teman di RRI Manado, Gorontalo, Talaut ya, sudah bersama. Kita berharap ini tidak hanya menjadi torong pecerita di siang ini ya.
2: Jadi, tidak jadi wacana.
1: Tidak jadi wacana, harus ada tindak lanjut lah Bung Sten, ICCN-nya di wilayah-wilayah ini. Talaut. Dengan mengajak teman-teman kita ini ya. Jadi jangan lupa mampir pada orang
2: kalau pas kesana. Kak ini izin kita mau sampaikan, kalau Manado itu kan sudah jadi kota musik. Kota kreatif musik dia.
1: Itu yang dimanfaatkan mungkin ya.
2: Kalau secara ekosistem dia sudah dinobatkan sebagai kota kreatif musik. Tinggal Tahuna sekarang terus masih.
1: Oke, siap.
2: Masih mencari.
1: Baik, saya lagi terima kasih semua ya. Sehat-sehat terus untuk kita semua. Bung Stanley, terima kasih.
2: Sama-sama, Karsi.
1: Dan pendengar juga pemirsa, demikian untuk Magota Bercerita. Kita akan jumpa lagi di Magota Bercerita selanjutnya. Saya Arsi pamit. Terima kasih dan selamat siang.
2: Kasih Bu.
0: Demikian Magota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan ada syaratnya, itu dikhususkan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Dengan dibayarkannya ini selama 4 bulan, seluruh hutang TPP telah selesai dibayarkan.
3: Inilah warta berita Lintas Nusa Utara selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Arsiti Nilahawiyah. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sangihe Michael Tungari memastikan hutang tunjangan tambahan penghasilan TPP 2024 dilunasi di tahun 2026 teralokasikan melalui APBD perubahan.
2: Perda nomor 7 tahun 2026 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang di dalamnya memuat pembayaran hutang TPP ASN tahun 2024 dengan total anggaran 11 miliar 500 juta sekian.
4: Pemerintahan Bupati Sangihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Tendri Sebelahari akhirnya menepati janji yang pernah disampaikan dalam debat pilkada, yakni pembayaran tunjangan tambahan penghasilan atau TPP. Komitmen pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara ASN tahun 2024 kini ditindaklanjuti melalui penganggaran dan pembayaran utang TPP pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan perkembangan realisasi TPP pada kesempatan pertama. Dalam penyampaiannya, Tungari menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani Perda nomor 7 tahun 2026 tentang perubahan APBD. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk melunasi utang TPP ASN 2024 selama 4 bulan dengan total nilai sekitar 11 miliar rupiah.
2: Saya telah menandatangani Perda nomor 7 tahun 2026 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang di dalamnya memuat pembayaran hutang TPP ASN tahun 2024 selama 4 bulan dengan total anggaran 11 miliar 500 juta sekian. Maka dari itu, dengan dibayarkannya ini selama 4 bulan, tahun kemarin 1 bulan, seluruh hutang TPP telah selesai dibayarkan.
4: Ia mengakui kemampuan fiskal daerah juga mempengaruhi pembayaran TPP sebelumnya, namun upaya Pemda untuk melunasinya di tahun 2026. Bupati Sangihe juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang berkontribusi menyepakati usulan pemerintah daerah untuk pembayaran TPP serta tim anggaran Pemda dan pihak-pihak yang turut mendukung proses penganggaran tersebut. Anton Lahaube melaporkan.
3: Perumda Air Minum Ake Ubanua Sangihe menyediakan program pemasangan sambungan air gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tahuna hingga akhir November 2026.
5: Pemasangan gratis saat ini memang ada tapi hanya berlaku di Kota Tahuna, di wilayah lain belum.
6: Perumda Air Minum Ake Ubanua Sangihe menyediakan program pemasangan sambungan air gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Kota Tahuna. Program ini direncanakan berlangsung hingga November 2026. Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua Teguh Salayenti menjelaskan, calon penerima harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, petugas akan melakukan survei untuk memastikan kelayakan calon penerima sesuai ketentuan program.
5: Pemasangan gratis saat ini memang ada, tapi hanya berlaku di Kota Tahuna, di wilayah lain belum. Dan batasnya kalau boleh secepatnya sampai di akhir November ini.
1: Dan ada syaratnya, itu dikhususkan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau bukan untuk tempat kos atau usaha, khusus rumah tangga MBR, masyarakat berpenghasilan rendah.
6: Masyarakat yang tidak memenuhi kriteria program gratis tetap dapat mengajukan pemasangan sambungan rumah atau SR dengan biaya Rp575.000. Biaya tersebut dapat bertambah apabila terdapat kelebihan jarak pemasangan. Perumda Air Minum Ake Ubanua mengimbau masyarakat yang berminat memastikan persyaratan dan mekanisme pendaftaran sebelum mengajukan pemasangan sambungan air. Milania Ramadhani melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Daerah Sangihe menghimbau warga mewaspadai dampak kabut asap terhadap kesehatan. Jika diperlukan, gunakan masker saat aktivitas di luar rumah.
7: Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau agar seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap kebakaran bagi kesehatan kita.
4: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan kahutla kiriman dari daerah lain kini mulai menyelimuti Sangihe. Selang beberapa pekan terakhir, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan Pemda melalui Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe menyikapi kabut asap kiriman yang bisa berdampak terhadap kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran, mengatakan asap kebakaran mengandung partikel berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mulai dari iritasi mata, batuk, sesak nafas, hingga infeksi dan gangguan saluran pernafasan. Ia menjelaskan dampak paparan asap harus mendapat perhatian serius, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit penyerta seperti asma.
7: Asap kebakaran ini tentunya mengandung partikel berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi mata, batuk, sesak napas, infeksi dan gangguan saluran pernafasan, serta dapat pula memperberat penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit asma, paru-paru, dan jantung. Dampak tersebut lebih berbahaya terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta. Oleh karena itu, untuk melindungi diri dan keluarga, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar pertama menghindar membakar sampah, hutan maupun lahan. Yang kedua, kurangilah aktivitas di luar rumah apabila udara dipenuhi asap. Jika harus keluar, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti N95 atau yang setara dengan ukuran yang sesuai. Terapkanlah perilaku hidup bersih dan sehat serta jaga kebersihan lingkungan dan tempat penampungan air untuk mencegah penyakit. Apabila mengalami gangguan pernafasan seperti batuk yang memberat, sesak napas, atau keluhan kesehatan akibat asap, segeralah periksakan diri ke puskesmas terdekat atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
4: Pasandaran menghimbau masyarakat menghindari pembakaran sampah, hutan maupun lahan terutama selama musim kemarau. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah saat udara berasap, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti N95 atau masker setara yang sesuai dengan ukuran wajah. Selain itu, masyarakat dianjurkan menutup pintu dan jendela ketika asap pekat agar paparan asap di dalam rumah dapat dikurangi. Warga juga perlu memastikan kebutuhan air putih yang aman tetap terpenuhi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan dan tempat penampungan air untuk mencegah penyakit. Pasandaran turut mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keluhan kesehatan seperti batuk berat, sesak nafas atau gangguan kesehatan lainnya agar segera memeriksakan diri ke puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan terdekat. Anton Lahobe melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Perum Bulog Cabang Tahuna mempersiapkan penyaluran bantuan pangan gratis periode triwulan 4 tahun 2026 bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bantuan tersebut berupa beras sebanyak 30 kg untuk setiap penerima manfaat dengan alokasi 3 bulan yakni Oktober hingga Desember.
8: Sesuai data di Tesen, masyarakat yang kurang mampu desil 1-4 itu akan mendapatkan bantuan.
9: Perum Bulog Cabang Tahuna mempersiapkan penyaluran bantuan pangan gratis periode triwulan keempat tahun 2026 bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bantuan tersebut berupa beras sebanyak 30 kg untuk setiap penerima manfaat dengan alokasi 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember. Asisten Manajer Pemasaran Perum Bulog Cabang Tahuna, Wailan Pandeirot, mengatakan penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok hingga ke wilayah pelosok. Menurutnya, saat ini Bulog masih melakukan pemutakhiran data untuk memastikan jumlah pagu penerima bantuan. Meski demikian, pihaknya telah menerima arahan untuk mempersiapkan proses penyaluran.
8: Alokasi ini triwulan 3 karena 3 bulan Oktober, November, Desember 30 kilo per penerima. Karena 3 bulan sekaligus biasanya akan disalurkan. Sesuai data di Tesen, masyarakat yang kurang mampu desil 1-4 itu akan mendapatkan bantuan.
9: Wailan menjelaskan penerimaan bantuan pangan ditetapkan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, khususnya masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4. Dalam proses penyaluran, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, pihak transporter bertugas mendistribusikan bantuan ke titik pembagian yang telah ditentukan, yakni di kantor desa maupun kelurahan.
8: Kalau untuk proses distribusi, biasanya berawal dari perintah penyaluran. Kalau sudah ada perintah penyaluran, kita koordinasi dengan pemerintah daerah untuk rencana dan jadwal penyaluran. Setelah itu, kerjasama dengan pihak transporter untuk pengangkutan beras sampai ke titik bagi.
9: Perum Bulog Cabang Tahuna sendiri membawahi tiga wilayah, yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaut, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro. Melalui penyaluran bantuan pangan periode triwulan 4 ini, diharapkan kebutuhan beras masyarakat penerimaan manfaat dapat terbantu, sekaligus mendukung upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan di wilayah kepulauan. Dipodui Perkasa melaporkan.
3: Perum Bulog Cabang Tahuna menjamin pasokan beras SPHP dan menjaga stabilitas harga pasaran.
8: Ada 130-an RPK dan itu sudah gabung RPK sama pengecer di pasar rakyat.
10: Distribusi beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berjalan lancar melalui pasar rakyat dan mitra Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Asisten manajer pemasaran Perum Bulog Cabang Tahuna, Wailan Pandairot SP mengatakan beras SPHP masih diminati konsumen. Pasokan yang telah disalurkan diperkirakan mencukupi kebutuhan pasar untuk 1-2 minggu ke depan.
8: Untuk Sangihe, sampai saat ini penugasan tahun ini yang terdaftar 130-an. Yang aktif itu, ada 130-an RPK dan itu sudah gabung RPK sama pengecer di pasar rakyat. 2 ton per minggu, per RPK atau per pengecer. Biasanya 2 ton itu tidak diambil semua, rata-rata cuma ambil 1 ton, nanti 2 minggu kemudian mereka ambil 2 ton. Begitu. Untuk stok, saat ini masih sementara pemasukan. Tapi untuk stok SPHP cukup untuk 1 bulan ke depan.
10: Bulog menjual beras SPHP kepada mitra dengan harga Rp55.000 per kemasan 5 kg. Sementara itu, harga eceran tertinggi head di tingkat konsumen ditetapkan Rp62.500 per kemasan 5 kg. Di pasar rakyat, sejumlah rumah pangan kita, RPK dan pengecer menjual beras SPHP seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg. Harga tersebut masih di bawah head sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Bulog juga terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan harga jual sesuai ketentuan sekaligus mencegah pedagang menaikkan harga secara sepihak demi memperoleh keuntungan lebih besar. Alpa Mauri melaporkan.
3: Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
11: Sejauh ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bahan pangan pokok beras, ya berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Usaha Logistik Cabang Tahuna, Bulog, kita masih cukup tersedia.
12: Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kepastian tersebut berdasarkan informasi yang diterima dari Perum Bulog Cabang Tahuna, yang menyebutkan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 4-5 bulan ke depan. Selain mengandalkan ketersediaan beras dari Bulog, Dinas Pangan Sangihe juga terus mendorong penguatan ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada agar dapat ditanami berbagai komoditas pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. PLT Kepala Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, kepada RRI mengatakan, Dinas Pangan juga mengambil langkah konkret dengan memanfaatkan lahan terbatas milik staf untuk menanam komoditas cabai. Upaya ini telah menghasilkan beberapa kali panen yang turut membantu menambah pasokan cabai di pasar Tahuna.
11: Sejauh ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bahan pangan pokok beras, ya berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Usaha Logistik Cabang Tahuna, Bulog, kita masih cukup tersedia, bahkan untuk 4-5 bulan ke depan masih dikatakan aman. Dan untuk pangan lokal sendiri, kami bekerjasama dengan mitra kerja Dinas Pertanian untuk terus mengupayakan sebisa mungkin lahan yang ada diupayakan untuk bisa ditanami bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
12: Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan cabai sekaligus menekan kenaikan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa hari terakhir mengalami lonjakan cukup tinggi. Jumel Johannes melaporkan.
3: Pemilihan Kapitalong Serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kotak suara disiapkan setiap lindungan.
13: Kalau dulunya itu terpusat pada kampung tersebut, tetapi pelaksanaan kali ini itu perlindungan.
10: Pemilihan Kapitalong Serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan mekanisme pemungutan suara dengan menyediakan kotak suara khusus untuk setiap lindungan. Sistem ini diharapkan memudahkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan pemungutan suara berlangsung sesuai pembagian wilayah di masing-masing kampung. Panitia Kabupaten Pilkades Sangihe tahun 2026 Abdul Madang menjelaskan mekanisme tersebut berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala kampung pada tahun 2018 yang pemungutan suaranya masih terpusat. Pada pelaksanaan tahun ini, kotak suara disiapkan berdasarkan jumlah lindungan yang ada di setiap kampung.
13: Karena memang perbedaan dengan pemilihan Kapitalong tahun 2018, kalau dulunya itu terpusat pada kampung tersebut. Tetapi pelaksanaan kali ini itu perlindungan. Jadi kalau ada 4 lindungan rata-rata itu tetap harus 4. Jadi memang tujuan pelaksanaan pemilu kali ini memang mendekatkan pelayanan. Jadi tidak jauh-jauh. Kalau biasanya kan ada lindungan paling ujung itu dia mau datang ke kantor kampung atau balik kampung itu kan ada yang jauh. Sehingga sekarang pelaksanaannya itu perlindungan. Layanan langsung itu pada pemerintahan yang paling bawah.
10: Pembagian kotak suara ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke tingkat lindungan. Dengan mekanisme tersebut, pemungutan suara dapat dikelola berdasarkan wilayah masing-masing sehingga masyarakat lebih mudah mengikuti proses pemilihan. Alfa Mauri melaporkan.
3: Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah mitra kerja guna membahas kesiapan transportasi laut menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
14: Kami meminta pihak UPP Tahuna dan keagenan maupun pengusaha kapal untuk mensiasati bagaimana mencarikan jalan keluar.
9: Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah mitra kerja Rabu 14 Oktober 2026 guna membahas kesiapan transportasi laut menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe, Max Pangimangen, mengatakan RDP tersebut melibatkan kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna, pihak keagenan kapal, serta pengusaha mitra pemerintah daerah. Pembahasan difokuskan pada antisipasi peningkatan jumlah penumpang kapal laut, khususnya pada rute Tahuna-Manado maupun sebaliknya yang berpotensi mengalami lonjakan menjelang Natal dan Tahun Baru.
14: Kami melihat bahwa selama ini saking membeludaknya penumpang dan kekurangannya armada, penumpang itu sangat banyak di atas kapal. Bahkan juga ketika menghampiri hari besar agama dalam hal Nataru, kami meminta pihak UPP Tahuna dan keagenan maupun pengusaha kapal untuk mensiasati bagaimana mencarikan jalan keluar.
9: Selain kesiapan armada, DPRD juga menekankan pentingnya aspek keselamatan pelayaran, terutama pengawasan terhadap barang bawaan penumpang yang berpotensi memicu kecelakaan seperti barang mudah terbakar.
14: Pada intinya, semua pengguna jasa perkapalan dapat terlayani dengan baik, nyamannya penumpang, ketenangan penumpang, keselamatan penumpang, termasuk memuat barang-barang mudah terbakar untuk diantisipasi maupun hal-hal lain yang berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran itu sendiri.
9: Melalui RDP tersebut, Komisi 2 DPRD Sangihe berharap koordinasi seluruh pihak terkait dapat diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan penumpang serta memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Dengan demikian, pelayanan transportasi laut pada rute Tahuna-Manado maupun sebaliknya diharapkan dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat pengguna jasa. Dipodi Perkasa melaporkan.
3: PT Anur Jaya Cabang Manado membuka rekrutmen 30 tenaga kerja perempuan untuk posisi terapis spa di Turki. Calon pekerja perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta memastikan legalitas proses penempatan kerja ke luar negeri.
15: Sebagai terapis spa di Turki, kontrak kerjanya itu sekitar 6-12 bulan.
16: Kesempatan kerja sebagai terapis spa di Turki terbuka bagi masyarakat termasuk perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: PT Anur Jaya Cabang Manado membuka rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan 30 tenaga kerja. Kepala Cabang PT Anur Jaya Manado, Stephen Londo, menjelaskan calon pekerja harus memenuhi sejumlah persyaratan. Mulai dari usia 21 hingga 35 tahun, pendidikan minimal SMA, hingga pengalaman profesional di bidang terapi spa.
15: Sebagai terapi spa di Turki, kontrak kerjanya itu sekitar 6 sampai 12 bulan. Untuk syaratnya nih, wanita berumur 21 hingga 35 tahun. Pendidikannya minimal sih SMA sederajat ya. Kemudian setidaknya punya pengalaman dan pengetahuan di bidang terapi spa profesional. Kemudian juga mampu berkomunikasi menggunakan setidaknya bahasa Inggris basic sehari untuk keperluan sehari-hari. Juga harus punya kesehatan yang baik di fisik dan mental. Harus memiliki training sertifikat dan pengetahuan terapi spa profesional.
6: Berdasarkan informasi rekrutmen, pekerja akan dikontrak selama 6 hingga 12 bulan. Gaji yang ditawarkan mencapai $800 Amerika Serikat per bulan, ditambah uang tip dengan fasilitas tempat tinggal dan satu kali makan setiap shift. Biaya keberangkatan yang diinformasikan mencapai Rp23 juta. Biaya tersebut mencakup tiket pesawat, visa, penempatan kerja, pemeriksaan kesehatan, asuransi, serta dokumen ketenaga kerjaan. Masyarakat yang berminat dapat menghubungi Stephen Londo melalui 0821-2415-5689 untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Calon peserta juga diimbau memverifikasi legalitas perusahaan dan proses penempatan melalui instansi ketenagakerjaan berwenang sebelum menyerahkan dokumen atau melakukan pembayaran. Melania Ramadhani melaporkan.
3: Saat melaksanakan patroli laut, Satgas Pengamanan Pulau Terluar, Pamputer Kodim 1301 Sangihe, tim pos Angkatan Darat Kowloso, menemukan sebuah perahu jenis pambut yang mengangkut 7 warga negara asing WNA asal Filipina.
17: Posat Kowloso telah mengamankan perahu jenis pambut dari Filipina beserta 7 awak perahu itu.
18: Satgas Pempenter Kodim 1301 Sangihe, tim pos Angkatan Darat, Posat Kowloso menemukan sebuah perahu jenis pambut yang mengangkut 7 warga negara asing asal Filipina saat melaksanakan patroli laut pada Rabu 14 Oktober 2026. Patroli tersebut dipimpin Sertu Jeffrey bersama 4 anggota. Dalam melaksanakan patroli, tim menemukan perahu pambut yang dikendarai warga negara Filipina dengan tujuan perjalanan menuju Kota Bitung, Sulawesi Utara. Setelah ditemukan, perahu beserta seluruh penumpangnya kemudian digiring ke Posat Kowloso untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui terdapat 7 penumpang, yakni Deko Abelar, 44 tahun, Iris Ugilang, 37 tahun, Pompong Abelar, 26 tahun, Dexrail, 14 tahun, Diana Rose Abelar, 5 tahun, Elisa Bayot, 57 tahun, dan Jasper Mandalika, 20 tahun. Ketua Tim Pos Angkatan Darat Posat Kowloso, Sertu Jeffrey, menyampaikan, dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan pemindahan kependudukan yang dinilai tidak jelas dan tidak resmi.
17: Satgas Pemputar Kodim 1301 Sangihe Posat Kowloso telah mengamankan perahu jenis pambut dari Filipina beserta 7 awak perahu itu berwarga negara Filipina.
18: Sebagai tindak lanjut, petugas juga mengamankan 6 ekor ayam di Posat Kowloso. Sementara itu, dokumen administrasi yang dibawa turut disaling untuk dijadikan barang bukti dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara pihak Posat Kowloso juga telah berkoordinasi dengan Dandi selaku kepala subseksi penindakan pada kantor imigrasi kelas 2 Tahuna. Berdasarkan hasil koordinasi, ketujuh WNA tersebut direncanakan akan dipulangkan ke negara asal melalui pihak BCA Marore. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah daerah terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami tingkat kerawanan bencana di setiap wilayah, termasuk potensi ancaman bencana.
19: Itu kami setiap tahun.

0: terhadap mengedukasi masyarakat akan betapa pentingnya untuk mengetahui tingkat kerawanan bencana di masing-masing wilayah atau tempat tinggal. Itu kami setiap tahun membuat program untuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi, simulasi terhadap kondisi-kondisi tentang kerawanan bencana itu. Jadi itu secara terus-menerus dilakukan, bahkan kami juga sering diminta untuk menjadi narasumber untuk menyampaikan informasi-informasi itu.
1: Sementara Lurah Tonak 1 Roy Munodahi menyampaikan, masyarakat diharapkan berperan aktif menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, serta segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana.
2: Kalau dia kemarau begini, yang paling rentan terjadi adalah kebakaran. Oleh karena itu, bagi rumah tangga khususnya, bagi perokok, ya, tidak sembarang dengan puntung-puntung rokok. Kemudian tentu kita harus bijak dalam memarkir kendaraan.
1: Upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah kelurahan dan warga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi potensi bencana. Jubel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Bupati Sangihe Michael Tungari memastikan hutang tunjangan tambahan penghasilan TPP 2024 dilunasi di tahun 2026 teralokasikan melalui APBD 2 perubahan. Perumda Air Minum AKU Banua Sangihe menyediakan program pemasangan sambungan air gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tahuna hingga akhir November 2026. Saudara, sekian warta berita lintas Nusa Utara dari Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arsitin Lawi yang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: itu kami setiap tahun membuat program untuk kegiatan sosialisasi.
1: Pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami tingkat kerawanan bencana di setiap wilayah, termasuk potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Upaya tersebut dilakukan melalui program sosialisasi dan simulasi kebencanaan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangiha. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangiha Wandula Besi.

0: 나 아버지요.
1: 용사도 아베 마만도. 네? 마시마.
2: 아버지요. Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Pendengar RRI Pro 1 Tahunnya dimanapun Anda berada, 39 menit dari pukul 14 kita bersama dalam Pro Dangdut edisi hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. 0812-5503-809. Pro Dangdut, selamat siang. Dengan siapa, di mana? Kecil sekali suaranya. Oh, Wami SKP ini kecil sekali.
1: HP so error ini, Wami.
0: Aduh, saya minta baru itu, Wami. Silakan.
1: Warti dari lagu Aku Maaf Batu dari Cita-Cita.
0: Oke, dikirim.
1: Mau kirim jo pertama peraturan jo Warti, selamat bertugas terus sampai akhir penyiaran. Baru mau kirim jo ada Merona di Medan. Untuk Rupal, Mahdi Apik, Mbak Winisa, Bapak Hari Bapak Udo, Mama Opo Riswat, Mama Opo Rey, Mama Wawo, dan terakhir pertemuan jatuh rampai penggemar pencinta acara perdana di mana saja berada. Salam manis, salam kumpul, bagi terapkan selalu. Oke, itu saja Wawo Arsi. Terima kasih.
0: Terima kasih, Wawo Miss Dibira. Selamat siang.

0: di belakang Wow Miss. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mama Oppo Cinalata, Bu.
0: Mama siapa?
1: Ray.
0: Mama Oppo Ray. Oke, silakan Mama Oppo Ray.
1: Lagu dulu, Bu. Maimunah.
0: Maimunah dari siapa? Mama Oppo Ray.
1: Drakel.
0: Oke, dikirim.
1: Kirim pertama buat Wau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Lanjut buat Wau Umis tadi, terima kasih atas salamnya. Baru Manisa, Ari Winda, Untur, Mopor Ar, Momoko Ardi, Mariswat, Maiti, Made Asis, Opa Bilgis, ada Ucup, ada Boy, baru Papa Pandi, terus Papa Udo, Mak Wawu, Nopa, terakhir semua penggemar Prodan Rus dimana saja berada. Terima kasih Wawu.
0: Terima kasih, selamat siang. Mak Oppo Ray di Malatabur. Pendengar kita langsung dengarkan dua lagu ini. Ada Cita-Citata dengan Aku Maaf Patu Atuh. Kemudian Lola Drakel dengan Maimunah. Aku

0: Baik pendengar, kita kembali lagi di 0812-5503-8009. Silakan yang ingin bergabung, kita masih di Pro Dangdut, masih dengan Wow RC ya, hingga jelang pukul 15. Pro Dangdut, selamat siang. Halo, mana nih suaranya?
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, dengan siapa di mana?
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dari Ari di Akun Wala.
0: Ari di Akim Buala, silakan ya. Ari.
1: Silinggo, sama-sama buat dari Wu Arsi ya.
0: Iya, Wu Arsi.
1: Iya, buat dari Wu Arsi. Selamat menjalankan tugas. Semoga berada dalam keadaan sehat, diberkati selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Tetap sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran. Baru yang sudah lewat tadi ada Wabu Nis. Terima kasih sudah menyapa Bapak Ari. Dan Mama Apoli Plesi Biru. Mama Auzan di Daripa. Itu di Kupul. Baru ada Mama Adik Apis di Tora. Mama Ongke, Mama Fausan, dan Mama Nabil di alamat yang sama. Di Bobongkulu ada Ongke, ada Mama Iki di Bukit Timur, ada Mama Opo Rei, Opa Bilgis di Naha, Opa Panji di Boha, Opa Udo di Solendano, dan di Kolongan Boha ada Pak Teo, ada Mama Wawu di KB2, Bapak Jansir dan Oma Aceh di alamat yang sama. Serta ada juga Mama Iyo di Apes Kota Iyo. Kita semua-semua jo para pencinta dan penggemar Pro Dangdut di mana saja berada, semua mendapat salam dari Bapak Ari. Salam kompak persahabatan selalu. Itu lagu
0: apa? Itu lagu apa Pak Ari?
1: Jangan ditanya kemana aku pergi.
0: Oh, sudah jenisnya mau tanya. Sudah jenisnya mau tanya dah. Yang menyanyi siapa? Oh, harus bertanya itu, Jo.
1: Aduh, itu lagu itu.
0: Yang menyanyi siapa dang dulu?
1: Itu lagu Raksel Pengetahuan.
0: Lagu dangdut itu, Pak Ari?
1: Iya, itu dangdut.
0: Aduh, Arsi mesti cari di Laeng ini berarti. Kalau di apanya enggak ada ini. Boleh lagu Laeng juga Pak Ari? Kaginya ada apa nih?
1: The Mercies, ya.
0: The Mercies, apa?
1: Jauh di Sayang.
0: Apa di judul?
1: Iya.
0: Judulnya apa tadi, The Mercies? Jauh di Sayang. Oke, siap meluncur nanti.
1: Oke, terima kasih, Wawu.
0: Terima kasih, Pak Ari. Selamat siang menjelang sore.

0: kebersamaan Prodangdut bersama Wo Arsi. Prodangdut, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang, cepat angka semua putih.
0: Iyo, aduh semua habis. Yang terakhir ini no di Wo Arsi.
1: Itu no, kasi dia harus kembar sak. Coba apa kembar?
0: Belum, tobat. Semua pigi.
1: Tobatnya pun panis. Aku masih koran doa pe polok-polok mengiak.
0: Dia yang enggak masuk. Ya enggak masuk, biasa pertama. Mau miss ke sekala apa beliau.
1: Ya sini-sini sih bawa ini wawu.
0: Oh, gak titeli deh.
1: Ya, dia titeli deh. Kalau orang-orang
0: ya. Oke, silakan Nisa.
1: Masuk dia kemarin. Aku itu lagu.
0: Apa?
1: Di sana menunggu di sini menanti.
0: Aduh, kasihan.
1: Untuk Papa Ari dan Mama Iti ini lagu.
0: Di sana.
1: Tunggu di sini menanti.
0: Siapa yang menyanyi itu?
1: Ada mau itu sering-sering keluar itu.
0: Iya, aduh, soalnya oh ada Via Valen. Oke. Okay. Soalnya mau arsikan ke siang baru ulang dah 5 bulan.
1: Itu nyala wau sih bagi pindah-pindah kok arsik.
0: Iya,
1: seperti itu. Lah,
0: kalau arsik rame. Oke, silakan.
1: Mak cuci kok lapar.
0: Oh ya.
1: Ikan bakar
0: awu
1: ini.
0: Oh, bau arsinya mau anu kalau ikan bakar. Kalau kenari baru bau arsi mau tanya.
1: Oh, lu kenari mama opere.
0: Oh, aduh mama opere pura-pura gila ya. Tadi ada masuk mama awas.
1: Nanti kasih angka itu lu kenari pak wawar.
0: Iya doh ya.
1: Baru war mama iti, papa ari tadi. Papa ari. Kalau mau pilih banyak-banyak sih cepat-cepat baca. Jangan pelan-pelan, waktu habis nanti. Baru ucup, terima kasih. Boy. Winda Guntur, Bapak Kandi, Bapak Udo, baru Mama Opo Riswas, Mama Nadi, Mama siapa lagi di Faizan, Mama Faizan?
0: Oh, Faizan.
1: Mama Faizan. Baru sama-sama aja wawu, wawu selamat bertugas, semangat terus wawu, sukses terus, sampai jumpa wawu.
0: Lagunya tadi toh Via Valen. Iyo mau tanya cuma. Oke.
1: Terima kasih,
0: selamat siang. Pendengar Nisa, penelpon terakhir untuk kebersamaan dengan Wo Arsi ya. Tetapi jangan banyak kemana-mana karena Prodangdut akan berlanjut bersama Sumiati Maboko. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang menjelang sore.

0: 哪不去？
1: 营销都阿贝妈妈都，masih 吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Baik pendengar, kembali ya. Kita lanjutin kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Dan kita langsung sapa penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Terputus. Bisa dicoba ulang kembali di sore ini kebersamaan kita sampai pukul 16. Sekarang sudah berapa menit nih? 18 menit lepas dari pukul 15. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore.
1: Dangdut ada lagi.
0: Siap, mau silakan.
1: Mbak Umi.
0: Ya.
1: Lagu Romeo Bercinta.
0: Bahar Cinta. Oke, kirim.
1: Ini kata di gua apa lagu Tunggu dan Menanti.
0: Oke, baik, silakan.
1: Au Umi, selamat sore, selamat tugas, sukses terus sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Di rumah sini ada Papa Wau bersama anak-anak dan ada Nisa tadi, ada Papa Adi, Papa Udo, ada Boy, ada Mama Opo Ray, ada Mama Opo Siswan, ada Opo, Mama Opo Adi, ada Ujib Diuper, ada Kristen Game, ada Ade Jane, ada Mama Putra di jalan mana itu. Ada Made Afid, Ditora, ada Winda, ada Guntur. Terakhir Jo buat Papa Jansos sama dengan Oma Aca, Mayrona, dan Asrit. Asrit ini tuh orang mana yang masuk,
0: Iya.
1: Itu Jo.
0: Siap.
1: Terima kasih
0: juga Bu di KB2. Lanjut kembali dibuka, silakan pendengar di saat ini yang mau bergabung untuk Pro Dangdut. Baik, kita terima kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut dengan
2: Mama Opo Ardi Wau di Morongi.
0: Mama Opo Ardi Morongi.
2: Mau kirim Jo. Pertama-tama buat Wau penyiar, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Kirim Jo tadi ada Mak Wau, ada Marawinda dan para Guntur, ada Nisa, Boy, Made Apit, Mau Pok Rizwat, Mau Pok Rei, Mak Iti, dan semua jo pendengar Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Baik.
2: Wau DP lagu Timang-timang.
0: Timang-timang
2: dari Iis Dahlia.
0: Ah, baik.
2: Itu jo Wau, selamat sore.
0: Sore juga. Oh, Pak Ardi. Kemudian kita ke telepon berikut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
3: Mbak Umi.
0: Iya, Mayrona, apa kabar? Mayrona, Mayrona di Medan, bagaimana ini untuk udara di sana? Apakah ada kabut asap juga, Mayrona di Medan? Halo, Mayrona.
3: Iya. Iya, kabut sini.
0: Kabut Akan juga. Di tahunnya juga.
3: Ya, hari ini sini kabutnya sampai.
0: Di tahun ini mungkin sudah berapa ya. Minggu ini? Asap dari Papua, Merauke, ya, sampai di tahunnya.
3: Sudah 3 hari.
0: Baik.
3: Ini kebakaran di mana lagi ini ya?
0: Ini di Papua, kalau di tahunnya asapnya dari Papua, Merauke. Baik, silakan. Di bawah angin katanya dari BMKG.
3: Ya, ya, ya.
0: Jauh sekali. Ya, silakan. Baik.
3: Ya, itu lagu dari apa, Mbak? Dari Megizet, Mbak.
0: Megizet judulnya?
3: Megizet dari judulnya apa? Hartati.
0: Apa Hartati? Hartati, saya cari dulu ada. Kalau nggak ada Hartati, Maimunah. Biasakan kalau gudang dulu. Hartati, yang ada kalau Hartati ini yang nyanyi siapa ini? Mansur S. Bagaimana?
3: Mansur S.
0: Iya, Mansur S kalau Hartati. Kalau Megi Z patah hati.
3: Itu aja lah, enggak apa-apa.
0: Meg siapa? Mansur S aja. Oke.
3: Hartati aja lah dari Mansur S itu dulu.
0: Oke, okay, dikirim.
3: Iya,
0: iya. Silakan Merona dikirim.
3: Ya, kirimnya pertama buatnya Wak Umi. Ada Wak Umi, ada Wak Mama Wau Opore, ada Mama Paijan, Mama Iti Mak Una Opore Simawat, Mama Wau. Dan ada Mbak Ria dan Susi Majalah, Mbak, para pecinta perundang di show ya hari ini, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
3: Oke, Mbak Nyewa Umi, selamat tugas yang tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merona di Medan. Baik, pendengar, ditahan dulu yang mau bergabung di sore ini untuk perundang dulu. Kita dengarkan lagu dulu. Dua lagu kita dengar dari siapa tadi? Request Mak Wawu. Ya, di KB2 lagunya Romeo Bercinta, terus Mama Opo Ardi Moronge lagu Timang Timang.

0: Baik, pendengar, kembali kita lanjutin ke persembahan untuk Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Ya, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria Fik, silakan.
1: Iya, betul sekali dari tadi, cuman susah bergabung. Enggak melawan dari awal, Bu, kalau WA cepat kok.
0: Siap, siap.
1: Biasa agak ribet.
0: Baik, mau silakan Maria Fik. Ya.
1: Di P lagu 11-12 tuh.
0: 11-12.
1: Iya.
0: Nila Karisma ya.
1: Ya, bagaimana?
0: Nila Karisma ke lagu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Gerinja pertama-tama buat Wau Umi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses lalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: So, hilang ini file, suara sudah berperik ini. Lanjut, Gerinja ada Mama Opo Ardi, ada Mairona, ada Mama Opo Rei, Mama Iti, ada Kak Linda bersama Pak Guntur, Mama Opo Iswat, ada Wau Umi, Pak Ari, Ma Wau, Oma Aca, ada Ucup, ada Boy, ada Mama Nadil, Mama Baizan, Mama Ungke, ada Mak Rina, ada Ria, dan semua-semua aja. Pendengar pencinta Pro dan di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, kita bahkan selalu.
0: Baik.
1: Itu jawab aku.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Made Afik di Tola. Ini agak berisik-berisik pendengar karena ada perbaikan sedikit di kantor ini, lagi kerja-kerja ini. Baik, silakan kembali dibuka kesempatan yang mau bergabung untuk Pro Dangdut di hari ini. Sebelum kita dengarkan lagu, silakan satu penelpon lagi saya tunggu.

0: Baik, kita sapa Balbon kembali. Halo, selamat sore, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut. Halo.
1: Ada ya. Halo.
0: Ya, silakan.
1: Boy disabut.
0: Siap. Silakan, Boy.
1: Bu dipilih lagu. Kepal.
0: Lagu apa?
1: Kepalsuan hidup.
0: Kepalsuan hidup dari?
1: Dari Halilintar.
0: Halilintar. Nah, kalau tidak ada penggantinya apa cadangan lagu ini?
1: Kakak hati hancur. Andar Gailea.
0: Sadis-sadis ini Boy pelagu ya. Oke.
1: Mesti begitu dunia ini kak.
0: Oke.
1: Kepalsuan hidup.
0: Kepalsuan hidup.
1: Oke, dan mau kirim pertama-tama buat Umi yang lagi tugas. Selamat bertugas, semoga sukses, sehat selalu sampai akhir penyiaran, tambah semangat.
0: Terima kasih.
1: Terus, mau kirim buat Mapo Rey di Mala. Terus Winda, bersama Uminya Pak Guntur, Mapo Ardi, Nisa yang lagi berada di Merauke. Terus ada Mama Iti di NTB, Mama Opo Rizat Biru, baru Mama Faizan di Daripa, Mama Nadine, Mama Ungke di Tola, ada Ucup di Upal, ada Mama Wawau di KB2, Merona di Medan. Itu lagu siap.
0: Ini dari Der Halilintar Kepalsuan Hidup.
1: Iya, itu Jo.
0: Oke.
1: Oke, Dawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy di tabut. Kita dengar lagu dulu, pendengar. Ini ada 3 lagu ya. Jangan sampai tidak terputar karena pukul 16 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Kita akan ikuti siaran berjaringan untuk hari ini. Kita ikuti Beranda Secita nanti pukul 16. Baik, Hartati hadir dari Mansur S. Lanjutkan Nila Karisma 11.12.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kita sudah berada di menit-menit terakhir kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan pendengar, kami tutup untuk kesempatan Anda bergabung di sore ini. Terima kasih untuk perhatian kebersamaannya yang sudah bergabung juga bersama dengan RRI Pro 1 Tahuna. Terima kasih banyak, kita pisah dan kita akan jumpa lagi di kesempatan esok dalam program acara yang sama. Tetap bersama RRI Pro 1. Salam Pro Dangdut. Selamat sore.

Pendengar RRI Programa 1 Tahuna, kita akan bergabung dengan Programa 1 Jakarta. Kita akan mengikuti Beranda Asta Cita Nasional edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman. Karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten. Itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya, bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
7: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
7: Pajak belum,
8: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali, ya, kalau mungkin grup-grup, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
7: Nggak masuk akal, Pak.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya, harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak, yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot, nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Dan terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia,

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan

0: dengan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later, pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa mendapatkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahuk.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Stoli kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat tuasnya di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strait.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun, keberhasilannya membutuhkan rencana sarana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.

Tahukah kamu, tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak tangan dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Program revitalisasi SDN 31 Manado capai 50% kegiatan belajar dialihkan daring.
1: Proyek rekonstruksi dan revitalisasi bangunan SD Negeri 31 Manado hingga saat ini terus berjalan. Pengerjaan fisik gedung sekolah tersebut diperkirakan telah hampir mencapai 50% sejak resmi dimulai pada 4 September lalu. Perwakilan sekolah Ibu Ane Ketombokan menjelaskan bahwa proyek revitalisasi ini memakan target alokasi pengerjaan selama 150 hari kerja.
2: Ini tanggal 4 September. Untuk pembangunannya sekarang sudah hampir mencapai 50%. Dan estimasinya sampai
1: berjumlah 150 hari. Pembongkaran ruang-ruang kelas selama proses konstruksi membuat aktivitas belajar mengajar tetap muka di lokasi sekolah tidak memungkinkan. Oleh karena itu pihak sekolah mengambil langkah taktis dengan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar siswa ke dalam sistem dalam jaringan. Dalam pelaksanaannya para guru menyampaikan materi dan tugas melalui media Zoom meeting maupun grup WhatsApp.
3: Maka mempengaruhi sekali di pembelajaran, dan sebagai kepala sekolah kami mengambil keputusan bersama guru-guru bahwa anak-anak belajar secara daring. Tetapi bukan sekedar belajar dalam jaringan, kami menyediakan website, dan itu sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, jadi pengawas binaan Kecamatan Tikala bisa mengakses website tersebut dan melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada.
1: Para siswa diwajibkan mengumpulkan tugas harian beserta bukti aktivitas belajar paling lambat pukul 12 WITA untuk kemudian diunggah ke website sekolah sebagai bentuk transparansi dan evaluasi. David Paulus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Manfaat program bedah rumah keluarga berisiko stunting sangat dirasakan oleh penerima.
4: Program bedah rumah keluarga berisiko stunting yang digulirkan pemerintah dalam upaya menghadirkan hunian sehat dan layak untuk mendukung penurunan stunting memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hadi Jadunggio, warga Desa Huide Utara, Kecamatan Limpoto Barat, Kabupaten Gorontalo, yang menjadi salah satu dari penerima bantuan tersebut, mengaku sangat senang bisa mendapatkan bantuan itu. Beberapa bulan yang lalu, dirinya bersama suami dan seorang anaknya hanya tinggal menumpang di rumah neneknya, karena rumah milik mereka tidak layak huni. Namun sejak satu bulan lalu, Hadijah bersama keluarga kecilnya telah menempati rumah yang lebih layak dan nyaman.
5: Terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah membantu memberikan rumah layak huni. Kami merasa bersyukur, bahagia sudah mendapatkan rumah sebagus ini.
6: Iya, sebelumnya tinggal di mana Ibu?
5: Tinggal sama nenek saya.
6: Belum ada rumah sendiri ya waktu itu?
5: Sudah ada. Cuman rumahnya ini pitate.
6: Suami kerja apa untuk sekarang?
5: Petani
6: ya. Iya, anak berapa?
5: Satu.
6: Kemarin memang sempat stunting ya atau bagaimana?
5: Iya, berat badannya menurun. Cuman 10,6.
4: Upaya penurunan stunting dipandang tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan gizi anak atau ibu hamil. Hunian yang layak didukung sanitasi yang baik serta akses terhadap air bersih juga menjadi faktor penting dalam mendukung pencegahan serta penanganan masalah stunting. Hal tersebut diutarakan Uni Wihaji, istri dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, saat meninjau pemanfaatan rumah hasil program bedah rumah berisiko stunting di Desa Huide Utara. Karena itu, program ini terus digulirkan pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.
5: Stunting itu kan tidak hanya nutrisi atau gizinya saja yang belum terpenuhi secara cukup, tetapi sanitasinya juga bisa berpengaruh, air bersihnya juga bisa berpengaruh. Maka kita mensupport dalam bentuk rehab rumah ini, yang dalam hal ini Seruni membawa bantuan Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk mewujudkan rumah yang lebih layak huni. Alhamdulillah ini sebenarnya sangat layak sekali secara untuk maka karena kemarin namanya RTLH rumah tidak layak huni, kalau sekarang sudah layak huni, alhamdulillah nanti insya Allah lebih sehat lah.
4: Program bedah rumah keluarga berisiko stunting hanya menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia. Selain perbaikan hunian, berbagai intervensi lainnya juga terus digalakkan untuk mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak serta keluarga berisiko stunting. Melalui upaya yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, pemerintah berharap angka stunting di Indonesia dapat terus ditekan. Dari Kabupaten Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keluhan antrean Pertalite di kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan distribusi BBM diperketat.
7: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
8: Dari setelah buka Pak sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah Pak memperoleh BBM Pertalite. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Insuana Migas. Contoh lagi satu lagi, masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bola balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Insuana Migas.
7: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan hasil pengawasan menemukan 2 SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
9: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di 2 SPBU di Kota Gorontalo yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
7: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
10: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro, Hieronymus Makainas, mendukung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMDD ke-130 tahun 2026 di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan.
11: PLT Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro, Hieronymus Makainas, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Tentara Nasional Indonesia TNI atas pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026 di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan. Hieronymus mengatakan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan TMMD yang menjadi momentum penting dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah khususnya di wilayah pelosok. Menurut Makainas, keterlibatan TNI, jajaran kepolisian, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang berpartisipasi menunjukkan pentingnya sinergi dan kerjasama antar lembaga dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
12: Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tentara Nasional Indonesia dengan program yang sangat strategis bagi kelanjutan dan kemajuan daerah yang sama-sama.
11: Sementara Komandan Satgas TMMD ke-130 tahun 2026 Letkol Nazarudin STMIP mengatakan kegiatan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
13: Pesan yang diambil tidak hanya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik, tapi di sini kita ingin menunjukkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Apabila TNI dengan rakyat sudah manunggal, insya Allah negara akan semakin kuat dan berdaulat.
11: Ia menambahkan, apabila TNI dan masyarakat telah bersatu serta saling mendukung, maka akan tercipta kekuatan yang mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dengan semangat kebersamaan tersebut, Letkol Nazarudin berharap kemanunggalan TNI dan rakyat terus terpelihara sehingga Indonesia semakin kuat, kokoh, dan berdaulat. Jumel Johannes melaporkan.
0: Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
11: Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kepastian tersebut berdasarkan informasi yang diterima dari Perum Bulog Cabang Tahuna, yang menyebutkan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 4-5 bulan ke depan. Selain mengandalkan ketersediaan beras dari Bulog, Dinas Pangan Sangihe juga terus mendorong penguatan ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada agar dapat ditanami berbagai komoditas pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. PLT Kepala Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, kepada RRI mengatakan, Dinas Pangan juga mengambil langkah konkret dengan memanfaatkan lahan terbatas milik staf untuk menanam komoditas cabai. Upaya ini telah menghasilkan beberapa kali panen yang turut membantu menambah pasokan cabai di pasar Tahuna.
14: Sejauh ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bahan pangan pokok beras, ya berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Usaha Logistik Cabang Tahuna, Bulog, kita masih cukup tersedia, bahkan untuk 4-5 bulan ke depan masih dikatakan aman. Dan untuk pangan lokal sendiri kami bekerjasama dengan mitra kerja Dinas Pertanian untuk terus mengupayakan sebisa mungkin lahan yang ada diupayakan untuk bisa ditanami bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
11: Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan cabai sekaligus menekan kenaikan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa hari terakhir mengalami lonjakan cukup tinggi. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga sejumlah daging seperti daging B2 dan ayam di pasar Melongwane mulai merangkak naik.
15: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2 yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di pasar Melongwane, menyebutkan kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
16: 110 per kilo, kalau daging RP 75 sampai 80 per kilo. Baru ayam ada 55 dan 50 satu ekor.
15: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di pasar Belengwane masih dipasok dari luar daerah. Dari Belengwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam lintas Magota.

Tahukah kamu, tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak tangan dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Baik pendengar kaum muslim dan muslimat, sebelum dikumandangkannya azan maghrib di wilayah Kota Wonogiri sekitarnya di hari ini, kita dengarkan lantunan selawat tarhim.

حاجتك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

0: 나 아버지요.
1: 용사도 아베 마만도. 네? 마시마.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Tahukah kamu, tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak tangan dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Baik pendengar RRI, pukul 17.45 menit, kita ikuti feature dengan judul Sebaran Asap Papua Selatan.
1: Apabila ISPU mencapai angka 101 sampai 200, berarti kualitas udara masuk kategori tidak sehat.
2: Banyak yang flu, jadi diharapkan untuk pemerintah agar bisa secepatnya mengatasi permasalahan ini.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, kini menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dugaan sebaran asap yang mencapai wilayah perbatasan ini menimbulkan kekhawatiran warga terutama terhadap kondisi udara, jarak pandang, serta dampaknya bagi kesehatan. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat berharap adanya penanganan cepat dari pemerintah serta informasi yang jelas mengenai kondisi udara di wilayah Sangihe.
1: Sehubungan dengan terjadinya karhutla di Papua Selatan, kami masyarakat Sangihe sangat-sangat prihatin karena sudah beberapa hari ini jarak pandang maupun kesehatan sudah mulai agak terganggu. Banyak yang flu, jadi diharapkan untuk pemerintah agar bisa secepatnya mengatasi permasalahan ini.
0: Kondisi atmosfer dan kemungkinan pergerakan asap di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dibenarkan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Astrid Lasut. Ia menjelaskan hasil pemantauan citra satelit menunjukkan sebaran asap dari wilayah Papua Selatan sudah terdeteksi sampai ke Sangihe.
2: Secara keseluruhan saat ini terdampak kekaburan udara. Hal ini disebabkan adanya konsentrasi titik api yang sangat tinggi di wilayah Papua Selatan atau di Merauke, yang mana sampai hari ini terdeteksi dari citra sebaran asap sampai ke wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Selain berdampak terhadap kondisi lingkungan, paparan asap kebakaran hutan dan lahan juga perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan. Spesialis penyakit dalam Dr. Aprikonus Loris SPPD menjelaskan bahwa asap kebakaran dapat mengandung partikel halus dan berbagai senyawa berbahaya yang beresiko mengganggu saluran pernapasan serta memperburuk penyakit tertentu.
3: Berpengaruh pada kesehatan pada umumnya, mulai dari iritasi saluran pernapasan, kemudian adanya resiko ke berbagai organ dengan adanya bahan-bahan berbahaya, misalnya karbon monoksida, nitrogen oksida, dan senyawa berbahaya lainnya. Hal ini juga akan menginduksi atau membuat kambuhnya beberapa penyakit kronik, misalnya asma, kemudian penyakit paru obstruksi kronik. Ini bisa terpicu kembali. Kemudian hati-hati pada mereka dengan adanya penyakit jantung, hipertensi, dan apabila beraktivitas di luar rumah, sebaiknya menggunakan masker.
0: Upaya perlindungan kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran MM menjelaskan, langkah antisipasi telah dilakukan melalui edukasi, termasuk kemungkinan adanya pembagian masker kepada masyarakat jika kondisi di lapangan semakin memburuk.
4: Dinas Kesehatan saat ini terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Saat ini belum ada prioritas untuk pembagian masker kepada masyarakat, sekalipun memang sudah ada kiriman dampak dari kebakaran di provinsi atau daerah yang lain yang kelihatannya secara kasat mata asap kebakaran itu sudah ada di wilayah udara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terkait pembagian masker, akan dapat dilaksanakan apabila berdasarkan hasil penilaian risiko kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu indikator yang digunakan sebagai kriteria adalah Indeks Standar Pencemar Udara atau disingkat ISPU. Apabila ISPU mencapai angka 101 sampai 200, berarti kualitas udara masuk kategori tidak sehat.
0: Kewaspadaan terhadap dampak sebaran asap menjadi hal penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui upaya pemerintah, kesadaran warga untuk mengurangi paparan asap dan menggunakan masker saat diperlukan juga menjadi bagian dari pencegahan. Harapan bersama, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan yang kini berdampak ke Sangihe, Sulawesi Utara dapat segera teratasi. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari instansi terkait, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan kesehatan. Dari Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sri Ropia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Terima kasih kebersamaannya kita dalam tahun sore ini. Beragam informasi akan kami bagi dengan Anda, pendengar, menemani yang menjadi suasana santai atau bahkan saat ini masih tempat kerja masing-masing, masih berpacu untuk menyelesaikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Yang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, selamat malam semuanya. Semoga tiba tujuan dengan selamat, sehat, walafiat.

Tahukah kamu, tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak tangan dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

go.id, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Satyawan Pudiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional di hari ini, Kamis 19 Oktober 2026. Dalam pelantikan di Istana Negara, Presiden juga mengangkat Mejen Srianto sebagai Wakil Kepala Badan tersebut. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 43M tahun 2026 tentang Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Presiden kemudian memandu kedua pejabat tersebut mengucapkan sumpah jabatan. Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan. Badan tersebut juga diarahkan untuk melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional dalam mendukung pengelolaan kawasan gambut dan mangrove. Sekretaris Kabinet RI Indra Jai Wijaya sebelumnya menjelaskan pembentukan badan tersebut merupakan salah satu hasil diskusi Prabowo bersama sejumlah akademisi. Pertemuan ini membahas tentang pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran yang perlu ditangani secara menyeluruh. Selain itu, pembagian sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas juga menjadi bagian dari upaya pengelolaan kawasan yang lebih komprehensif. Pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove serta mencegah karhutla berulang.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

18 waktu Indonesia Tengah, informasi dari rri.co.id, Kementerian Ekonomi Kreatif mengakselerasi 46 jenama binaan untuk memperluas penetrasi produk kreatif Indonesia di pasar internasional. Upaya ini dilakukan melalui partisipasi pada Trade Expo Indonesia 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah mengatakan pihaknya melakukan bertujuan untuk mendorong transaksi ekspor yang berkelanjutan. Pameran perdagangan ini berlangsung 14 hingga 18 Oktober 2026 di Tangerang Selatan. Keikutsertaan Kemenekraf menjadi bagian dari kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memperluas akses pasar internasional. Dan pendengar dari Badan Pusat Statistik melaporkan Amerika Serikat menjadi tujuan utama ekspor produk ekonomi kreatif periode Januari sampai April 2026. Nilai ekspornya juga mencapai 3,31 miliar US dollar, didominasi subsektor fashion senilai 2,80 miliar US dollar, kriya 480 juta US dollar dan kuliner 15,55 juta US dollar. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat

Pendengar RRI, sebelum kita dengar persembahan lagu dari Judika, informasi kembali kami berbagi dengan Anda. Kementerian Perhubungan menggelar sertifikasi pemeriksaan kecelakaan kapal untuk perkuat kompetensi dan keselamatan pelayaran. Kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta dari unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilaksanakan di Bandung. Sertifikasi ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran. Pelaksana tugas Direktur KPLP Triyono yang diwakili Kepala Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Internal, Patroli dan Penegak Hukum Mulyadi membuka kegiatan tersebut. Dan pemeriksaan kecelakaan kapal menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran. Ini sesuai pasal 209 huruf F Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang mengatur kewenangan syah bandar dalam pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal. Ia menegaskan pemeriksaan kecelakaan kapal harus memiliki kompetensi, memahami ketentuan yang berlaku, serta menjaga integritas dan independensi. Kemampuan ini diperlukan agar pemeriksaan berjalan profesional dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum ujian sertifikasi, peserta akan menerima pembekalan materi dari narasumber yang berkompeten untuk memperdalam pemahaman regulasi. Diingatkan peserta agar menyimak materi dengan sungguh-sungguh sebagai persiapan menghadapi ujian sertifikasi. Dan serta juga dari peserta diharapkan mampu menjawab pertanyaan penguji dan menunjukkan penguasaan terhadap ketentuan yang berlaku. Dijen Perhubungan Laut berharap sertifikasi ini menghasilkan pemeriksaan kecelakaan kapal yang berkompeten, berintegritas, dan

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Terima kasih kebersamaannya dan pendengar setelah Yuranita dengan Dunia Tipu-Tipu. Kali ini ada Budi yang satu hari yang cerah menemani suasana malam Anda. Dan selanjutnya akan hadir drama radio di hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dengan judul Jejak di Tengah Asap, produksi dari RRI Tahuna. Dan bersama pula saya Makmi Suara. Selanjutnya adalah Prinata Marina akan menemani Anda. Pendengar, sekali lagi, setelah ini akan hadir drama radio dengan judul Jejak di Tengah Asap, produksi dari RRI Tahuna.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
1: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
0: Eh, kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rokok sembarangan di pos 2.
0: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
1: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang yang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan.
2: Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
1: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir menyamping ya.

0: rimba. Akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Ya, pendengar RRI, 22 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Tahunan. Masih dengan informasi kemudian juga lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana malam Anda. Dan kalau kita berbicara lagu, pendengar RRI, setiap lagu pasti punya cerita. Setiap cerita pasti punya makna. Nah, setelah tadi kita menikmati lagu dari Danar Widianto, kini saatnya kita mendengarkan suara indah dari Mahalini lewat lagu Kisah Sempurna. Hadirnya seseorang yang mampu membawa harapan baru dan membuat hati kembali percaya pada cinta. Langsung saja kita dengarkan lagunya.

Tahukah kamu, tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jangan asal membasahi tangan. Gunakan sabun, gosok telapak tangan dan punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, serta kuku. Lakukan selama minimal 20 detik, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan. Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, mari jadikan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, serta setelah beraktivitas yang membuat tangan kotor. Ingat, tangan bersih, kuman tersingkir, hidup lebih sehat. Ayo, cuci tangan pakai sabun, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Pendengar informasi olahraga untuk Anda, Kylian Mbappe dan Erling Haaland kembali mencatatkan prestasi gemilang di Liga Champions. Mbappe mencatat rekor sebagai pemain termuda yang mencapai 100 penampilan di Liga Champions pada usia 27 tahun. Ia melampaui rekor Lionel Messi yang mencapai 100 penampilan saat berusia 28 tahun pada September 2015. Sementara itu Erling Haaland juga melewati rekor Messi. 2 gol yang dicetaknya bersama Manchester City menambah koleksi golnya menjadi 61 gol dari 60 penampilan di Liga Champions. Haaland pun tercatat sebagai pemain termuda yang mencapai 60 gol di kompetisi elit Eropa tersebut pada usia 26 tahun 85 hari menurut UEFA. Tak hanya itu, Mbappe juga menggeser legenda Real Madrid Raul Gonzalez dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Liga Champions. Memulai kiprahnya di kompetisi ini bersama AS Monaco pada September 2016 saat berusia 17 tahun, Mbappe terus menunjukkan ketajamannya. Bahkan Mbappe juga mencatat hat-trick tercepat kedua dalam sejarah Liga Champions saat menghadapi Olympiakos dengan mencetak 3 gol hanya dalam waktu 6 menit 42 detik. Mbappe dan Haaland kini sama-sama membuktikan ketajaman mereka di panggung tertinggi sepak bola Eropa, sekaligus menorehkan catatan baru dalam sejarah Liga Champions.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan.

Pendengar, satu lagi lagu kita dengarkan. Setelah itu pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus kades.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsirahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Of building a stronger haji ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami program Masatu Radio Republik Indonesia Tahuna. Malam hari ini kami akan menghadirkan program acara Mimbar Agama Islam untuk Anda dengan tema Menjaga Nakoda Hati di Tengah Badai Kehidupan bersama Ustadz Irfan Soleman.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Tahuna, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Dari mulai nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat iman serta nikmat Islam. Para pemirsa RRI Pro 1 Tahuna, jumpa kembali kita dalam program Mimbar Agama Islam. Di sini saya akan membawa satu penyampaian yang menunjuk kepada tema yaitu menjaga nahkoda hati di tengah badai kehidupan. Apa kabar Anda hari ini yang berada di pusat kota Tahuna? Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah hingga saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau terluar, di kepulauan, dan di seluruh pelosok bumi Sangihe yang kita cintai. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketenangan, kedamaian, dan keberkahan. Semoga senantiasa mengalir di hati-hati para pemirsa dan di rumah-rumah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita kirimkan kepada teladan suci kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, kepada para sahabatnya

dan insya Allah akan selalu tercurah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita sisihkan sejenak beban daripada pikiran kita. Mari kita bawa hati kita untuk merenung di bawah naungan kalam ilahi tentang bagaimana mengemudikan nahkoda hati kita dikala badai kehidupan itu datang menerpa. Pendengar yang budiman, sebagai masyarakat yang hidup di pelukan samudera Pasifik, kita semua tahu betul bahwa laut tidak selamanya itu tenang. Ada kalanya riak kecil itu membahagiakan. Ada kalanya ombak besar itu menguji daripada nyali kita. Dan ada kalanya badai itu memaksa kita untuk bersandar di pelabuhan. Begitulah sejatinya hidup kita. Ujian, kesempitan, rasa lelah, kesakitan, dan kehilangan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan singgah. Tidak ada manusia yang lepas daripada badai ujian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Perhatikan kalimatnya pendengar sekalian. Allah mengatakan kami pasti akan menguji. Jadi kalau hari ini di antara pendengar ada yang hatinya sedang sesak dikarenakan rezeki yang terasa sempit, ada yang tubuhnya sedang digerogoti penyakit, atau ada yang sedang bersedih karena kehilangan orang yang dicintainya, maka ketahuilah Anda sedang berada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan setitik cahaya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujiannya pasti, tetapi kabar gembiranya juga pasti bagi orang yang bertahan. Lantas, bagaimana caranya agar perahu kehidupan kita tidak karam saat badai itu datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu resep yang sangat luar biasa bagi seorang mukmin. Beliau bersabda di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyi hadisnya yaitu ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laitha dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra wa syakara fa kana khairan la wa in asabathu dharra wa sabara fa kana khairan la. Sungguh menakjubkan urusan seorang muslim, kata Rasulullah. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka hal itu membawakan kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka hal itu membawakan kebaikan baginya. Duhai pendengar yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua kunci inilah yang membuat hati seorang mukmin selalu kokoh: sabar dan syukur. Sabar adalah jangkar kita. Ketika ombak gelombang cobaan menghantam ekonomi keluarga kita, menghantam kesehatan kita, jangkar sabar itu menahan hati kita agar tidak hanyut di dalam keputusasaan dan tidak mencela takdir Allah. Syukur adalah layar kita. Ketika angin kemudahan bertiup, ketika tangkapan ikan itu melimpah, ketika panen cengkeh atau pala itu membuahkan hasil, ketika anak-anak kita sehat, maka kita bentangkan layar syukur. Kita sadar semua ini bukan karena kehebatan kita, melainkan murni karena belas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dua hal ini ada di hati Anda, maka apapun keadaan yang Anda hadapi hari ini, di pulau terpencil maupun di tengah kota, Anda akan menjadi manusia yang paling bahagia di muka bumi ini. Pendengar RRI Pro 1 Tahuna yang dirahmati Allah,
Manusia adalah makhluk yang lemah. Kadang kita merasa tidak kuat lagi menahan beban. Di saat seperti itu, kemana kita akan pergi? Apakah kita akan mengeluh di medsos? Apakah kita akan memposting di FB? Apakah kita akan memposting di WA atau di Instagram? Apakah kita akan meluapkan amarah-amarah kepada sesama manusia yang sama-sama lemah? Mari kita tiru Nabi Allah, Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika beliau alaihissalam diuji dengan kehilangan putra yang sangat dicintainya, sehingga matanya itu memutih karena kesedihan. Apa yang beliau katakan diabadikan di dalam surah Yusuf ayat 86.

0: وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Dia, Ya'qub alaihissalam, menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ma'asyiral hadirin, pemirsa RRI Pro 1 Tahuna yang sama-sama dirahmati Allah, ketika malam telah larut, ketika siaran radio ini mungkin telah sunyi dan seluruh manusia itu telah tertidur, maka disitulah waktu terbaik untuk mengadu. Disitulah waktu terbaik untuk menggelar sajadah kita. Ketuk pintu langit dengan rintihan doa. Tumpahkan air mata Anda di hadapan Allah. Katakan, Ya Allah, hambamu ini lemah. Beban ini berat, namun hamba tahu Engkau Maha Besar. Kuatkan nahkoda hati hamba, Ya Allah. Bisikan di sujud terendah Anda, maka akan terdengar menggelegar hingga ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, waktu kita di udara tidak terasa sudah mendekati akhir. Maka sebelum kita menutup kebersamaan kita di mimbar agama Islam kali ini, mari kita satukan hati dan frekuensi batin kita untuk bersimpuh, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda mendengarkan suara ini. Mari kita aminkan doa ini dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u madhida. Ya Allah, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم penguasa jagat raya Engkau yang menghamparkan lautan di sekeliling pulau-pulau kami, dan Engkau pula yang menguasai setiap hembusan nafas kami. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, karuniakanlah keikhlasan dan keteguhan di hati kami. Jika hari ini ada di antara pendengar kami yang sedang sakit, Ya Allah, angkatlah penyakitnya dan jadikan sakit itu sebagai penggugur daripada dosa-dosanya. Jika ada di antara kami yang sedang terhimpit masalah ekonomi, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah rezekinya, bentangkanlah jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menata, kuatkanlah para kepala keluarga yang saat ini sedang berjuang mencari nafkah di lautan maupun di daratan Kepulauan Sangihe ini. Lindungilah mereka dari mara bahaya. Berkahilah setiap tetes keringat mereka untuk menjadi pembuka pintu-pintu surga. Ya Allah, bimbinglah sisa umur kami agar selalu dipenuhi sabar dan syukur. Dan jika tiba saatnya Engkau memanggil kami kembali, Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang menggembirakan, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang Engkau ridai, dan kami juga ridha kepadamu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian Anda pendengar setia. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Sekali di udara, tetap di udara. Billahi taufik wal hidayah. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Pendengar RRI, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam di edisi hari ini 15 Oktober 2026. Dan masih ada satu lagu lagi kami hadirkan untuk Anda, satu lagu Islami setelah tadi ada Opik featuring Amanda dengan Satu Rindu. Kali ini kita ke lagu dengan tahun rilis tahun 2015 dari Senada Lahawlah.

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya, Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

Pendengar RRI, satu lagu dari daerah Papua, tanah di ujung timur Indonesia yang tentunya kaya akan keindahan alam, keunikan tradisi, serta keberagaman budaya yang tentunya memukau. Itulah Papua. Lagu yang baru saja kita dengarkan tadi adalah lagu dengan judulnya Apuse. Sekaligus mengawali kebersamaan kita dalam program acara musik tradisional dan budaya edisi 15 Oktober 2026. Kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi kekayaan budaya dari berbagai penjuru Nusantara, karena memang Indonesia kaya akan budaya dan setiap daerah memiliki cerita yang istimewa.

Setiap sudut Indonesia memiliki cerita. Dari suara ombak di timur hingga hiruk-pikuk kota di barat, dari tradisi yang diwariskan turun-temurun hingga kreativitas anak muda hari ini. Ada begitu banyak karya lahir dari tangan orang Indonesia. Kerajinan, musik, kuliner, seni, hingga berbagai inovasi menjadi bukti bahwa kreativitas tumbuh di banyak tempat. Kita membawa identitas daerah masing-masing, tetapi kita semua bertemu, terciptalah warna Indonesia yang begitu kaya. Tidak harus sama untuk bisa berjalan berdampingan. Kita adalah bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Cerita yang terus ditulis setiap hari oleh masyarakatnya, oleh generasinya, dan oleh kita semua.

Pendengar, malam hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk mengenal tradisi timba kali, sebuah warisan budaya masyarakat Papua yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman para leluhur. Tradisi ini merupakan salah satu cara masyarakat setempat untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, terutama ketika musim kemarau tiba dan kondisi sungai memungkinkan untuk dilakukan kegiatan menimba air. Namun pendengar RRI, tradisi timba kali bukan sekedar aktivitas mencari ikan semata. Di balik prosesnya tersimpan nilai-nilai luhur yang begitu bermakna bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari kebersamaan keluarga dan kerabat, semangat gotong royong, perencanaan bersama, hingga penghormatan terhadap adat istiadat dan alam yang menjadi sumber kehidupan mereka. Sebagaimana dituturkan oleh Mama Aplonia Alimitop, tradisi ini juga memiliki tata cara adat yang diwariskan oleh para leluhur. Masyarakat terlebih dahulu menjalankan tahapan adat sesuai dengan kepercayaan setempat sebelum memulai kegiatan. Bahkan, hasil tangkapan pertama memiliki makna tersendiri sebagai bentuk penghormatan kepada penghuni atau penjaga hutan menurut kepercayaan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan alam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga erat dengan nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak dulu. Sayangnya, di tengah perkembangan zaman, tradisi timba kali kini semakin jarang dilakukan. Karena itu, harapan Mama Aplonia agar generasi muda tetap mengenal, tetap juga melestarikan tradisi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa warisan leluhur merupakan bagian penting dari identitas budaya yang patut dijaga. Seperti yang kami informasikan tadi bahwa dalam pelaksanaannya ada tahapan-tahapan yang tentunya dilakukan oleh masyarakat setempat, di mana masyarakat terlebih dahulu akan membendung aliran air pada bagian sungai tertentu. Selanjutnya air ditimba atau dikeluarkan secara bertahap menggunakan peralatan sederhana dari pelepas sagu atau yang disebut bun, hingga bagian sungai tersebut mengering. Setelah air surut, ikan yang tertinggal menjadi lebih mudah ditemukan dan ditangkap. Bagi masyarakat setempat, timba kali bukan sekedar kegiatan mencari ikan, melainkan juga tradisi yang mengajarkan pentingnya perencanaan bersama keluarga, ada kerjasama, kepatuhan terhadap tata cara adat, serta penghormatan terhadap alam.

0: yang gak kenal dengan tempe, makanan hasil fermentasi antara kedelai dengan jamur Rhizopus oligosporus, banyak disukai. Selain rasanya yang lezat, harganya murah dan juga mudah didapat. Yang uniknya lagi, tempe itu bisa mencegah kita dari penyakit anemia dan juga osteoporosis, serta mencegah kita dari penyakit penuaan dan juga kanker payudara. Nah, unik banget kan makanan yang satu ini? Dan yang pastinya, gak kalah sama makanan yang ada di luar sana. Indonesia, aku bangga padamu.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Pendengar RRI, kalau berbicara Indonesia, Indonesia merupakan negeri yang kaya akan keberagaman. Dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara, kita memiliki berbagai warisan leluhur yang terus hidup dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Kekayaan itu tidak hanya terlihat dari keindahan alam, tarian tradisional, musik daerah, dan upacara adat, tetapi juga hadir melalui aneka kuliner khas yang memiliki cita rasa keunikan serta cerita budaya tersendiri. Nah, berbicara tentang kuliner tradisional, setiap daerah tentu mempunyai makanan khas dengan bahan bumbu dan cara pengolahan yang berbeda-beda. Kali ini pendengar RRI, kita akan ke Sulawesi Selatan, di mana di sana ada salah satu kuliner khas masyarakat, khususnya Toraja, yang patut kita ketahui adalah papiong, kuliner papiong, pendengar. Papiong merupakan salah satu masakan tradisional khas Toraja, Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan cita rasa rempah dan juga cara memasaknya yang unik. Hidangan ini menjadi bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Toraja yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Dilansir dari laman unileverfoodsolution.co.id, papiong dikenal sebagai masakan yang diolah menggunakan bambu sebagai wadah untuk memasak bahan-bahan utama. Dilansir dari berbagai informasi mengenai kuliner tradisional Toraja ini, teknik memasaknya menghasilkan aroma khas yang berpadu dengan bumbu rempah sehingga memberikan cita rasa tersendiri pada hidangan tersebut. Bahan utama papiong cukup beragam, mulai dari daging ayam, babi, ikan, hingga bahan lain sesuai tradisi dan juga selera masyarakat setempat. Bahan tersebut dicampur dengan bumbu seperti bawang, cabai, jahe, serai, dan rempah-rempah lainnya untuk menghasilkan rasa gurih dan aroma yang menggugah selera. Salah satu ciri khas papiong adalah penggunaan daun mayana atau tanaman lokal yang dikenal masyarakat Toraja sebagai bahan campuran pada beberapa variasi makanan. Daun ini memberikan karakter rasa dan warna tersendiri, terutama pada papiong yang menggunakan daging sebagai bahan utama. Namun bahan dan racikan bumbu dapat berbeda sesuai jenis papiong serta kebiasaan keluarga atau daerah itu sendiri. Pendengar, proses memasak papiong juga menjadi daya tarik tersendiri karena membutuhkan ketelitian agar bahan matang secara merata. Setelah bahan utama dicampur dengan bumbu, adonan dimasukkan ke dalam batang bambu yang telah disiapkan, kemudian dimasak menggunakan api hingga matang. Cara tersebut membantu mempertahankan kelembaban bahan sekaligus menghadirkan aroma khas bambu juga rempah. Selain menjadi hidangan sehari-hari, papiong juga memiliki nilai budaya bagi masyarakat Toraja. Kerap disajikan dalam berbagai kegiatan adat dan pertemuan keluarga, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi kebersamaan. Kehadirannya dalam acara tertentu mencerminkan upaya masyarakat Toraja menjaga warisan leluhur melalui kuliner.

Manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Selamat malam pendengar RRI. Setelah tadi dengan lagu-lagu daerah, kali ini kami hadirkan program acara Ruang Rindu, dan Anda bisa bergabung di line telepon 0812-5503-8009 untuk bergabung dalam program acara Ruang Rindu dan request lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an mancanegara. Sekali lagi untuk malam hari ini lagu-lagunya adalah lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an barat. Lagu mancanegara atau lagu barat, silakan Anda bergabung dalam program acara Ruang Rindu ini yang hadir hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti atau hingga jam 11 malam. Untuk menanti Anda bergabung pendengar, seperti biasa kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, lagu-lagu tahun 60-an, 70-an.

0: Baik, pendengar Ruang Rindu, nampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Oke, masih terputus. Silakan dicoba kembali, pendengar RRI. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu, betul sekali. Dengan siapa, di mana? Maiti. Oke, Maiti di Bukidek Timur. DP lagu apa ini, Maiti? Lagu apa?
1: Tahun berapa?
0: Lagu apa, Maiti?
1: Baby Blue.
0: Baby Blue?
1: Iya.
0: Oh, tunggu, Mama Lian cari dulu, Nek. Silakan Mama Iti kirim.
1: Ini kalau ada buat kaumnya jadi sekarang.
0: Oke.
1: Sama-sama itu juga buat dia. Sama dia untuk dia.
0: Makasih.
1: Ada
0: Oke.
1: Okay. Ada
0: DP lagu. So ada ini. Iya. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ada Mama Iti tadi di Bukidek Timur, lagu request George Baker dengan judulnya Baby Blue. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, okay, dari Tola ini.
2: Mama Iti baru bangun, so itu kan.
0: Mama Iti antara baru bangun atau ada menahan tertawa?
2: Iya, soalnya kesempatan dengan Rauli yang terbiar, jadi dia bangun.
0: Baiklah, kasih Mama Iti, Firwa.
2: Ya, untung Mama Iti. Apa Mama adeknya tidak berkirim. Adek dikira leh, so tidur dia. Kongso dalam alam mimpi. Sudah patuh bangun.
0: Ini tak patuh coba dengar.
2: Aulian.
0: Ya.
2: Aulian dia beli tipe lagu.
0: Love Love atau Miss Miss? Rindu-rindu atau ke... Cinta-cinta, oh love love jo, ini kata.
2: Cinta-cinta,
0: suave ada yang tersisa berarti ini.
2: Kalau so cinta-cinta uang.
0: Ih, aduh, oke, gas dan semangat cari cuan.
2: Yo, lihat tau jaga kurici, cuan-cuan lo ini.
0: Oh masih jaga bah, pak-pak, Pirwa.
2: Iya, bisa bapak. Nanti mau Riki sampai hari Sabtu, mbak. Dapat Riki dipitar di Kenanda.
0: Oke.
2: Lebih dari 100.
0: Oh, amin, amin, amin. Mudah-mudahan, eh. Sesuai target.
2: Sesuai target. Oke, Olian.
0: Iya.
2: Pertama-tama buat Olian selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya.
2: Sehat, tetap selalu sampai sini.
0: Terima kasih.
2: Pejuang-pejuang.
0: Pejuang-pejuang rupiah, betul.
2: Rindu, barusan ada Mama Iti, ada Mama Opo Iswat, ada Mawawu Oma Aca, Putra Makassar, Bung Agus, ada Mak Yo, ada Oma Nia, ada Mami Mentahi, Ibu Halimah dan semua-semua aja.
0: Okay.
2: Pendengar Ruang Rindu di mana saja berada, salam Ruang Rindu.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung, Mama Ade F.

0: Selanjutnya, Ruang Rindu, halo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Rindu.
0: Ya. Tahu lah itu kan di pelanjutan. Nice. Ini baru bangun berarti lagi ini.
1: Iya, tidur dari jam 7.
0: Kawe. Kagi sunya no muta sono sampai pagi kalau so bangun jam begini.
1: Sampai jam 12 ya nak muta sono.
0: Sampai jam 12. DP lewat masih boleh lah eh. Sampai ya. Pagi. Oke. Okay. Oh, Nisa. Oh, sakit kan?
1: Masih ada di pet kurang sehat.
0: Oke, okay. Cepat sembuh Nenis.
1: Iya, minum obat, tidur. Suara bangun.
0: Kasihan. DP lagu apa ini?
1: Itu lagu tahun berapa?
0: Tahun 60-an, 70-an.
1: Aku mau cari kok ada DP
0: apa?
1: Ada DP Yuyu Yu.
0: Oh kasihan. Kalau tadi Love Love ini ada DP Yuyu. Kawela itu mau cari DP lagu ya. Silahkan ya, kirim dia dulu.
1: Dipercaya 100%.
0: Ah, it's okay.
1: Lagu ini buat Mama Isi dan Papa Ari. Semoga terhibur Mama Isi bangun Jo. Jangan tidur. Dengar itu lagu.
0: Itu aja.
1: Baru buat Ucu.
0: Oh, ada lagi ya.
1: Nama Kasar. Papa Uke. Papa Pandi punya nama semua, so wey.
0: Papa Pandi belum, Papa Udo belum.
1: Ada
0: sehat, itu lagi Kang. Ini ada apa info ini Perwa?
1: Yo, kalau mau operiswar. Winda mundur.
0: Ih, Winda ini enggak dapat dengar Kang suara.
1: Sehat kok lagi dia.
0: Oh, Perwa.
1: Solo lagi atau lagi ini kok.
0: Bagaimana?
1: Solo lagi Nang. Kurang kurang.
0: Oke, kasihan.
1: Ya, lagi tidak
0: mengisi jalan
1: toh?
0: Betul.
1: Hello. Baru. Wow, mau pulang ini?
0: Iya, mau pulang.
1: Mau pulang Tabut.
0: Tabut, betul.
1: Tak kira Makawang.
0: Nyandak Tabut.
1: Wow, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus, pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Semoga kebadanan selamat di rumah.
0: Iya.
1: Buat Bapak di rumah ya, Wawu ya.
0: Oke, okay, terima kasih Nis.
1: Okay, Wawu, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Nisa. Ini Nisa tadi di Morongi yang bergabung. Oke, okay, kita ke lagu-lagu dulu pendengar RRI. Ada lagu-lagu yang sudah di-request oleh beberapa penelpon tadi. Ma Iti di Bukida Timur, kemudian Ma Ade Afik di Tola, dan Nisa di Morongi. Kita dengarkan bersama.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi malam hari ini dengan Ruang Rindu. Sudah ada yang kembali bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Bapak Ari.
1: Iya, betul sekali.
0: Bapak Ari di Akem Buah lah.
1: Mau lihat lagu dulu lagunya.
0: Lagu apa ini?
1: Ya, Fayakun Dios Majalim.
0: Fayakun Dios menutup kedua berarti ini.
1: Lagu ini lagu untuk lagu Indonesia.
0: Oh, biru.
1: Sudah cuma tunggu-tunggu di jembatan aku menanti, biasanya tidak mau datang.
0: Oh, Pirwa, kasihan.
1: Ini bilang.
0: Kami Bapak Ari so prediksi.
1: Baru jumpa sama Isi di Bukit Timur. Terima kasih sudah menyapa tadi. Baru di Kelongan berhadap Pak Teo di Manente. Jadi akhirnya ada Bapak Unge. Dan semua-semua jo para pencinta Ruang Rindu dimana saja berada, semoga siap-siap semua.
0: Amin.
1: Salam dari Bapak Ari.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung Bapak Ari di Akem Buala tadi. Lagu ada ini, sudah apa ini, Mama Lian? Lagu Fayakun Dios.

0: Mak, coba lihat nilai ujianku 100.
1: Wah, hebat sekali. Tapi mama buru-buru, takut terlambat kerja.
0: Tapi ma, lihat dulu.
1: Iya, nanti sepulang kerja mama lihat ya. Ini uang jajannya, mama pergi dulu.
0: Oh iya, video call papa saja,

0: Papa, adek dapat nilai 100.
1: Pintar sekali, adek. Tapi nanti ya, papa lihat, papa lagi kerja, dek. Iya, kalau adek mau beli sesuatu, di laci meja ruang kerja papa ada uang itu. Ambil aja. Udah ya, dek, papa lagi sibuk nih.
0: Ma, pa, adek gak butuh. Adek cuma ingin cerita. Cuma ingin waktu dan perhatian.
2: Sebanyak apapun uang yang kita berikan, tidak akan pernah menggantikan waktu yang kita abaikan. Karena kelak, uang bisa kita cari lagi. Tetapi waktu bersama anak tak akan pernah kembali.

0: bergabung.
1: Baik, pendengar RRI sudah ada yang bergabung lagi. Oke, terputus ini Pak Ungke di Mahena. Kita lanjut ke penelpon berikut di telepon biasa. Oh, masih terputus juga. Kita coba ke Pak Ungke dulu. Pak Ungke, halo, selamat malam.
2: Malam, Kak Lian.
1: Pak Ungke, lai. Pak Ungke, di mana nih? Hook paling hook?
2: Ya, pinggiran kota.
1: Oh, Pirwa. Pak Ungke di Mahena, silakan.
2: Lagu judul Kang Gulian.
1: Lagu apa, Kang?
2: Michael Bolton ke lagu, ya.
1: Dia di ya. 60-an, 70-an dia ini kira-kira.
2: Lagu kapan ini?
1: 60 sampai 70-an.
2: Iya, kalau lagu itu yang pertama tahun 61 dirilis.
1: Oh, Michael Bolton.
2: Michael Bolton nanti tahun 91.
1: Oh, mesti 60-an, 70-an kayak Bapak Ungke.
2: Iya, Mas, itu kok lagu tahun 60-an itu.
1: Berarti yang, ada lain. Berarti yang DP apa, Jo, Pak Ungke? Yang DP asli, Dang? Yang
2: Itu dia. Ada itu, toh.
1: Apa DP judul tadi?
2: When a Man Loves a Woman.
1: When a Man... A Man, Kang.
2: Ada, toh.
1: Kita mau cari ini, Pak Ungke. Aduh-aduh. Pak, kirimnya dulu, Pak Ungke.
2: Aduh, kirim pas apa ini baru... Semua Joy kan yang mendengarinya. Ruang rindu.
1: Iya.
2: Pelan-pelan aja supaya mendapat. Kemudian untuk Lian, selamat bertugas. Hati-hati kalau mau pulang.
1: Iya.
2: Ada jalan rusak.
1: Betul, ada jalan rusak, kasihan.
2: Mudah-mudahan tetap sehat,
1: iya,
2: sampai nantinya kembali berkumpul dengan keluarga.
1: Amin, amin, amin.
2: Terus DP lagu?
1: DP lagu ada. Aman, ini versi Sleech memang, 66 DP tau.
2: Aman toh?
1: Aman, aman, aman.
2: Oke, Bu Lian, kasih lawo-lawo.
1: Terima kasih, selamat malam juga Bapak Ungke di Mahena tadi yang bergabung. Ruang Rindu, halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dari Getau.
1: Ini rupa suara yang selamanya tadi dengar. Seberapa purnamanya dapat dengar.
3: Seberapa purnama?
1: Dari Naha ini, atau?
3: Nah, sampai mana?
1: Dari Naha.
3: Betul, Bang.
1: Oke. Okay.
3: Dari Pak Opa ini.
1: Opa Bilkis?
3: Iya, betul.
1: Oh, Opa Bilkis akhirnya dapat dengar, kasihan. Baru kelemarin atau? Iya, kelemarin. Coba cerita. Pelama nih Opa Bilkisnya masuk-masuk.
3: Buat Pak Mulian. Lagi tugas, juga sukses selalu. Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Terima kasih.
3: Lalu mau jemput sobat yang ada di Upel Ucup. Semoga Ucup selalu sehat selalu bersama keluarga. Lalu ada Bapak Ari dari Hakim Buala. Salam kenal dia, Bapak Ari dan Opa Bilgis Dinaha. Siapa yang baru tadi masuk, baru lewat?
1: Baru lewat Bapak Ungke di Mahena.
3: Bapak Ungke di Mahena. Salam kenal Jo, Bapak Ungke. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada sahabat saya juga di NM Malira, Bung Hendrik Makaminan. Salam sehat Jo bersama keluarga. Ada sahabat juga saya di Jakarta Bukan, Pak Habibi dan Mama Ipi di Bukit Timur. Ada Pak Guntur di Morongi. Ada Winda, Mama Apa Ardi, Mama Opo siapa kan, Riswati Biru.
1: Mama Opo Riswati, betul.
3: ada Made Ati di Tola, Mama Oporei di Mala, Sabut. Dan salam buat Pak Imam di Malaka Kuri bersama istri. Kemudian ada Pak Pandi, Bapak Udo. Ada Mentari, Mama Dede, ada Nova, Mentari ada tadi. Jadi kasih tahu Mentari, mungkin sehat-sehat selalu ya.
1: Ya.
3: Jadi tolong nama aku dapat di Pendopo Naha.
1: Amin, amin.
3: Iya, dia mau dian lagi.
1: Oke.
3: Okay. Iya, begitu jauh.
1: Terima kasih. Iya, dipi lagu apa?
3: Agar lupa lagi dipi lagu ya.
1: Itu lagi, no?
3: Edi Pilgrina ya.
1: Edi Pilgrina.
3: Nanti kita opa jaga sama Waulian.
1: Oh, begitu.
3: Iya,
1: opa pas soda apa ini lagu-lagu dari Edi Pilgrina, boleh kuah opa sebutkan satu lagu yang mau di request, mau Waulian mau baca akang.
3: Iya, iya.
1: Ada I Do Love You, When I Need You, Poor Lonely Flowers, I Promise You. Ada lagi I Want You to Know, since you've been gone.
3: Bu.
1: Ya.
3: Itu yang lagu biasa juga putar dari era di tahun itu, dari era di Purwina, biasa itu bagus. Kita selalu pada itu judul lagu itu.
1: Atau since you've been gone, ya?
3: Iya, iya.
1: Oke.
3: Oke, aku terima kasih. Selamat malam. Hati-hati mau pulang ke suaranya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Yeah. Terima kasih juga sudah bergabung. Iya. Yeah.
3: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih. Akhirnya ada suara dari Opa Bilqis yang selama sekali nggak dapat dengar ini. Malam hari ini. Boleh tolong dengar bersama Pak Bilqis yang ada di Naha, Kecamatan Tabukan Utara. Dan pendengar RRI, kami akan tutup kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Anda bisa bergabung kembali di Ruang Rindu di jam yang sama besok hari, tentunya dengan tahun rilis yang berbeda ya. Kalau di hari Senin sampai dengan Jumat memang tahun rilisnya berbeda-beda, tapi nanti kalau di hari Sabtu dan Minggu ada Sweet Memory yang akan mengcover semua tahun ini, dari tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, bahkan sampai lagu tahun 2000-an. Anda bisa request di program acara Sweet Memory. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan yang terus memonitor siaran kami malam hari ini. Untuk Papa Ungke, Opa Bilqis, lagu berikut ini.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 15 Oktober 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 105,4 MHz 16 Oktober 2026. Saya Alfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Tahuna, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya RC di kesempatan siar hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2026. Dan pendengar, acara-acara yang dapat Anda ikuti dalam tahunan pagi ini, di antaranya selepas ini program Mutiara Pagi bagi kaum muslimin dan muslimat. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan dengan update terkini dari beberapa titik publik yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya. Pada pukul 7 hingga jalan pukul 8, program Halo RRI. Dalam program ini Anda bisa bergabung, memberikan saran, masukan, ataupun informasi Anda mengenai pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Kemudian pada pukul 8, Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selepas Warta Berita Pro 3 Jakarta, informasi BMKG menghadirkan info terkini perkiraan cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada pukul 9, dialog interaktif, dan pagi hari ini akan membahas mengenai strategi ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Nah, pendengar, itu acara-acara yang dapat Anda ikuti dalam tahunan pagi ini, dan masih banyak acara menarik lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga tuntasnya siaran kami pukul 24 nanti. Karena itu, pastikan terus bersama RRI Pro 1 Tahunan.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahunan, khususnya kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, lagu-lagu bernuansa islami, saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, 26 menit dari pukul 5 dan sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Wahyudi Habib SPD.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pendengar RRI Tahuna yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik iman, Islam dan juga kesehatan serta kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad

semoga Allah melimpahkan keselamatan atas mereka, adalah para pembuka pintu-pintu kebaikan dan juga penutup pintu-pintu keburukan. Demikian halnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka. Tidak ada kebaikan dalam Islam melainkan akan mereka tunjukkan kepada kita. Dan tidaklah ada keburukan kecuali pasti akan mereka tutup pintunya untuk kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatihal lil khair maghaliq lil syarr wa inna minan nasi mafatihal lil syarr maghaliq lil khair fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailul liman ja'ala Allahu mafatihash syarr ala yadayhi." Sesungguhnya sebagian manusia menjadi kunci kebaikan dan penutup keburukan. Maka beruntunglah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan berada di kedua tangannya. Dan celakalah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan berada di kedua tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah, mengenali kunci-kunci pintu kebaikan merupakan perkara yang wajib. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam

kemuliaan hidup kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Mempersiapkan diri menghadapi akhirat, kuncinya adalah meninggalkan angan-angan. Demikian pula Allah telah menjadikan segala macam keburukan pun memiliki kuncinya. Seperti segala dosa, kuncinya adalah khamar. Zina, kuncinya adalah kekayaan. Kekufuran, kuncinya adalah maksiat. Kemunafikan, kuncinya adalah dusta. Kebakhilan, kuncinya adalah kekikiran. Kebid'ahan dan kesesatan, kuncinya adalah menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah, amalan yang dapat menjadi kunci pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan banyak sekali jumlahnya. Di antara yang mudah untuk kita praktekkan antara lain adalah mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain secara tidak langsung, ia telah menjadi kunci dari pintu-pintu kebaikan. Mengajarkan ilmu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya mengajari langsung seseorang yang belum mengerti ilmu Islam, menyelenggarakan majelis ilmu dan kajian Islam, menyelenggarakan kegiatan dakwah ke pelosok negeri yang masih sulit dijangkau oleh ilmu, menyelenggarakan lembaga pendidikan agama dan lain sebagainya. Menyebarkan ilmu dapat dilakukan dengan lisan secara langsung atau melalui tulisan di media sosial, di media massa atau di website dakwah, atau bisa juga berbentuk video. Ini semua adalah amalan yang membuka pintu kebaikan. Kemudian yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan poros bagi Islam. Salah satu alasan kuat Allah Azza wa Jalla mengutus para Nabi dan Rasul dan sebagai dalil kesempurnaan iman, kebaikan Islam, serta merupakan rahasia kemuliaan umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah, yang ketiga yakni mengamalkan dan mengajak saudara, teman, sahabat, handai tolan dan lain sebagainya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Mencontohi dan meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan perbuatan yang dianjurkan, meskipun pelaksanaannya tidak semuanya berhukum wajib. Mengamalkan dan mengajak saudara yang lain untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari adalah amalan yang dapat membuka pintu kebaikan. Karena setiap pelaksanaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan membaca kebaikan-kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan mengajak saudara yang lain untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti adalah sebuah pintu kebaikan yang sangat mulia. Apalagi mampu mengajak orang lain.

lain agar ia mau mengajak saudaranya juga untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan dan amalan. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah, kita tidak boleh melakukan amalan apapun atau mengucapkan ucapan apapun kecuali berharap pahala di sisi Allah. Orang yang ikhlas adalah orang yang tulus dalam ucapan dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali ikhlas berharap kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ikhlas, Dia memalingkan mereka dari jalan kejelekan dan menunjuki mereka ke jalan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, "Kadzalika nasrifu anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah, yang kelima, yakni bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menunaikan ibadah yang wajib, semisal solat. Solat adalah pencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila seseorang menjaga perintah-perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam mentaatinya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Kemudian yang keenam, yakni memilih teman yang terbaik. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah, orang yang beriman tidak duduk-duduk akrab dengan siapa saja, karena teman akrab itu dapat mempengaruhi agama, mempengaruhi amalan dan perbuatan kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhallilahu." Seseorang itu tergantung agama teman akrabnya. Karena itu, perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekat kalian. Duduk bersama orang-orang baik adalah harta kekayaan. Karena duduk bersama mereka akan diliputi oleh rahmat dan malaikat akan turun menaungi. Berbeda dengan duduk bersama orang-orang yang buruk karena mengundang syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulqawna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun." Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Quran Surah Ash-Shu'ara. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah, bagaimana seorang mukmin bisa ridha duduk-duduk bersama orang yang majelisnya disinggahi oleh syaitan? Bagaimana seorang mukmin bisa ridha dirinya duduk di majelis yang diisi dengan keburukan-keburukan? Oleh karena itu, wajib bagi orang yang berfikir dan menginginkan kebaikan agar bersemangat duduk bersama orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha."
وَلَا تَعْدُوا أَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُونَ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُطًا. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaan itu melampaui batas. Quran Surah Al-Kahfi. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah kunci kebaikan. Hal ini telah dinyatakan oleh para ulama bahwa doa adalah pembuka kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuat kecewa hambanya yang berdoa kepadanya. Dia tidak menolak hambanya yang menyerunya. Di antara doa yang diturunkan dalam Al-Quran, Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kami dengan hak, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpah curahkan kebaikan-kebaikan kepada kita sekalian dan menjadikan diri kita sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi orang lain dan mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat pula kepada orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Tahuna yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul musta'an. Fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian Mutiara Pagi bersama dengan Wahyudi SPD dengan judul mengenal pintu-pintu kebaikan dan keburukan.

Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah mengikuti warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kita masih cukup tersedia, bahkan untuk 4-5 bulan ke depan masih dikatakan aman.
2: 3 bulan Oktober, November, Desember 30 kilo per penerima.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara selengkapnya Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Arsitini Lahawiyah. Pendengar, topik utama kita saat ini strategi ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menggelar Gerakan Pangan Murah GPM dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2026. Kegiatan terpusat di Gor Membara Manente dan selengkapnya terangkum dalam wawancara dengan Martin Pudihang dipandu reporter Jumel Johannes.
4: Baik Pak Kadis, terkait dengan topik strategi ketahanan pangan di wilayah perbatasan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 16 Oktober. Nah, Pak, terkait dengan Hari Pangan Sedunia, Dinas Pangan, apakah ada kegiatan yang dilakukan? Silakan.
5: Baik, terima kasih. Sebagaimana pelaksanaan Zoom Meeting kemarin hari, bahwa untuk peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini, tahun 2026, akan dilaksanakan serentak. Jadi walaupun Hari Pangan itu jatuhnya di tanggal 16 Oktober, tetapi untuk pelaksanaan terkait dengan peringatan Hari Pangan, itu oleh Badan Pangan Nasional diarahkan di hari Rabu tanggal 21 Oktober. Dan karena itu, walaupun kami sendiri di Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelumnya sudah merancang kegiatan sehubungan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia ini. Namun karena ada petunjuk dari Badan Pangan Nasional, maka kami menyesuaikan, dan saat ini mungkin beberapa menit ke depan kami akan melapor kepada Pak Bupati selaku pimpinan daerah sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 21 Oktober. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Badan Pangan Nasional dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia adalah gelar pangan, gerakan pangan murah yang dilakukan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lokasinya ada di Gedung Olahraga Membara, Kelurahan Manente. Waktu pelaksanaan kami telah menetapkan dimulai pada pukul 10 pagi, tetapi agendanya karena akan dilakukan serentak, kita akan menyesuaikan dengan petunjuk dari Badan Pangan Nasional. Karena pada kegiatan itu, menurut pimpinan, direktur di bidang ketersediaan pangan, akan ada dialog antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tapi siapa pemerintah daerah yang akan diundang untuk berdialog, itu nanti akan dilaksanakan secara acak oleh Badan Pangan Nasional. Jadi selain gerakan pangan murah, kami juga akan menampilkan beberapa komoditi yang memang ada di daerah, termasuk yang menjadi inovasi Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Melibatkan siapa saja, Pak?
5: Jadi yang terundang untuk kegiatan gerakan pangan murah adalah sejumlah vendor yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menyediakan bahan pangan untuk konsumsi masyarakat setempat. Kemudian ada mitra kami juga, Bulog Cabang Tahuna.
4: Pak, bagaimana kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah perbatasan?
5: Sejauh ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bahan pangan pokok beras, ya berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Usaha Logistik Cabang Tahuna, Bulog, kita masih cukup tersedia, bahkan untuk 4-5 bulan ke depan masih dikatakan aman. Dan untuk pangan lokal sendiri, kami bekerja sama dengan mitra kerja Dinas Pertanian untuk terus mengupayakan sebisa mungkin lahan yang ada diupayakan untuk bisa ditanami bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
6: Baik, demikian wawancara kami dengan PLT Kepala Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Martin Pudihang. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi yang berikut. Bulog Tahuna siapkan penyaluran bantuan pangan triwulan 4, penerima dapat 30 kg beras.
7: Sesuai data di Tesen, masyarakat yang kurang mampu desil 1-4 itu akan mendapatkan bantuan.
8: Perum Bulog Cabang Tahuna mempersiapkan penyaluran bantuan pangan gratis periode triwulan keempat tahun 2026 bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bantuan tersebut berupa beras sebanyak 30 kg untuk setiap penerima manfaat dengan alokasi 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember. Asisten Manajer Pemasaran Perumbulok Cabang Tahuna, Wailan Pandeirot, mengatakan penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok hingga ke wilayah pelosok. Menurutnya, saat ini Bulog masih melakukan pemutakhiran data untuk memastikan jumlah pagu penerima bantuan. Meski demikian, pihaknya telah menerima arahan untuk mempersiapkan proses penyaluran.
7: Alokasi ini triwulan 3 karena 3 bulan Oktober, November, Desember 30 kilo per penerima. Karena 3 bulan sekaligus biasanya akan disalurkan. Sesuai data di Tesen, masyarakat yang kurang mampu desil 1-4 itu akan mendapatkan bantuan.
8: Wailan menjelaskan penerimaan bantuan pangan ditetapkan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, khususnya masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4. Dalam proses penyaluran, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, pihak transporter bertugas mendistribusikan bantuan ke titik pembagian yang telah ditentukan, yakni di kantor desa maupun kelurahan.
7: Kalau untuk proses distribusi, biasanya berawal dari perintah penyaluran. Kalau sudah ada perintah penyaluran, kita koordinasi dengan pemerintah daerah untuk rencana dan jadwal penyaluran. Setelah itu, kerjasama dengan pihak transporter untuk pengangkutan beras sampai ke titik bagi.
8: Perumbulok Cabang Tahuna sendiri membawahi 3 wilayah, yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaut, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro. Melalui penyaluran bantuan pangan periode triwulan 4 ini, diharapkan kebutuhan beras masyarakat penerimaan manfaat dapat terbantu, sekaligus mendukung upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan di wilayah Kepulauan. Dipodui Perkasa melaporkan.
3: Perumbulok Cabang Tahuna menjamin pasokan beras SPHP dan menjaga stabilitas harga pasaran.
7: Ada 130-an RPK dan itu sudah gabung RPK sama pengecer di pasar rakyat.
9: Distribusi beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berjalan lancar melalui pasar rakyat dan mitra Perumbulok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Asisten Manajer Pemasaran Perumbulok Cabang Tahuna, Wailan Pandeirot SP mengatakan beras SPHP masih diminati konsumen. Pasokan yang telah disalurkan diperkirakan mencukupi kebutuhan pasar untuk 1-2 minggu ke depan.
7: Untuk Sangihe, sampai saat ini penugasan tahun ini yang terdaftar 130-an. Yang aktif itu, ada 130-an RPK dan itu sudah gabung RPK sama pengecer di pasar rakyat. 2 ton per minggu, per RPK atau per pengecer. Biasanya 2 ton itu tidak diambil semua. Rata-rata cuma ambil 1 ton, nanti 2 minggu kemudian mereka ambil 2 ton. Begitu. Untuk stok, saat ini masih sementara pemasukan. Tapi untuk stok SPHP cukup untuk 1 bulan ke depan.
9: Bulog menjual beras SPHP kepada mitra dengan harga Rp55.000 per kemasan 5 kg. Sementara itu, harga eceran tertinggi head di tingkat konsumen ditetapkan Rp62.500 per kemasan 5 kg. Di pasar rakyat sejumlah rumah pangan kita, RPK dan pengecer menjual beras SPHP seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg. Harga tersebut masih di bawah head sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Bulog juga terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan harga jual sesuai ketentuan sekaligus mencegah pedagang menaikkan harga secara sepihak demi memperoleh keuntungan lebih besar. Alpa Mauri melaporkan.
3: Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan pangan. Kami ulangi, ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
5: Sejauh ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bahan pangan pokok beras, ya berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Usaha Logistik Cabang Tahuna, Bulog, kita masih cukup tersedia.
6: Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kepastian tersebut berdasarkan informasi yang diterima dari Perumbulok Cabang Tahuna, yang menyebutkan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 4-5 bulan ke depan. Selain mengandalkan ketersediaan beras dari Bulog, Dinas Pangan Sangihe juga terus mendorong penguatan ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada agar dapat ditanami berbagai komoditas pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. PLT Kepala Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, kepada RRI mengatakan, Dinas Pangan juga mengambil langkah konkret dengan memanfaatkan lahan terbatas milik staf untuk menanam komoditas cabai. Upaya ini telah menghasilkan beberapa kali panen yang turut membantu menambah pasokan cabai di pasar tahunan.
5: Sejauh ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bahan pangan pokok beras, ya berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Usaha Logistik Cabang Tahuna, Bulog, kita masih cukup tersedia, bahkan untuk 4-5 bulan ke depan masih dikatakan aman. Dan untuk pangan lokal sendiri, kami bekerjasama dengan mitra kerja Dinas Pertanian untuk terus mengupayakan sebisa mungkin lahan yang ada diupayakan untuk bisa ditanami bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
6: Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan cabai sekaligus menekan kenaikan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa hari terakhir mengalami lonjakan cukup tinggi. Jumel Johanis melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain. Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah mitra kerja guna membahas kesiapan transportasi laut menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
10: Kami meminta pihak UPP Tahuna dan keagenan maupun pengusaha kapal untuk mensiasati bagaimana mencarikan jalan keluar.
8: Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah mitra kerja Rabu 14 Oktober 2026 guna membahas kesiapan transportasi laut menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe, Max Pangimangen, mengatakan RDP tersebut melibatkan kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna, pihak keagenan kapal, serta pengusaha mitra pemerintah daerah. Pembahasan difokuskan pada antisipasi peningkatan jumlah penumpang kapal laut, khususnya pada rute Tahuna-Manado maupun sebaliknya yang berpotensi mengalami lonjakan menjelang Natal dan Tahun Baru.
10: Kami melihat bahwa selama ini saking membeludaknya penumpang dan kekurangannya armada, penumpang itu sangat banyak di atas kapal. Bahkan juga ketika menghampiri hari besar agama dalam hal Nataru, kami meminta pihak UPP Tahuna dan keagenan maupun pengusaha kapal untuk mensiasati bagaimana mencarikan jalan keluar.
8: Selain kesiapan armada, DPRD juga menekankan pentingnya aspek keselamatan pelayaran, terutama pengawasan terhadap barang bawaan penumpang yang berpotensi memicu kecelakaan seperti barang mudah terbakar.
10: Pada intinya, semua pengguna jasa perkapalan dapat terlayani dengan baik, nyamannya penumpang, ketenangan penumpang, keselamatan penumpang, termasuk memuat barang-barang mudah terbakar untuk diantisipasi maupun hal-hal lain yang berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran itu sendiri.
8: Melalui RDP tersebut, Komisi 2 DPRD Sangihe berharap koordinasi seluruh pihak terkait dapat diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan penumpang serta memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Dengan demikian, pelayanan transportasi laut pada rute Tahuna-Manado maupun sebaliknya diharapkan dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat pengguna jasa. Dipodui Perkasa melaporkan.
3: Pemilihan Kapital Laung Serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kotak suara disiapkan setiap lindungan.
11: Kalau dulunya itu terpusat pada kampung tersebut, tetapi pelaksanaan kali ini itu perlindungan.
9: Pemilihan Kapital Laung Serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan mekanisme pemungutan suara dengan menyediakan kotak suara khusus untuk setiap lindungan. Sistem ini diharapkan memudahkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan pemungutan suara berlangsung sesuai pembagian wilayah di masing-masing kampung. Panitia Kabupaten Pilkades Sangihe tahun 2026 Abdul Madang menjelaskan mekanisme tersebut berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala kampung pada tahun 2018 yang pemungutan suaranya masih terpusat. Pada pelaksanaan tahun ini, kotak suara disiapkan berdasarkan jumlah lindungan yang ada di setiap kampung.
11: Karena memang perbedaan dengan pemilihan Kapital Laung tahun 2018, kalau dulunya itu terpusat pada kampung tersebut, Tetapi pelaksanaan kali ini itu perlindungan. Jadi kalau ada 4 lindungan rata-rata itu tetap harus 4. Jadi memang tujuan pelaksanaan pemilu kali ini memang mendekatkan pelayanan. Jadi tidak jauh-jauh. Kalau biasanya kan ada lindungan paling ujung itu dia mau datang ke kantor kampung atau balik kampung itu kan ada yang jauh. Sehingga sekarang pelaksanaannya itu perlindungan. Layanan langsung itu pada pemerintahan yang paling bawah.
9: Pembagian kotak suara ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke tingkat lindungan. Dengan mekanisme tersebut, pemungutan suara dapat dikelola berdasarkan wilayah masing-masing sehingga masyarakat lebih mudah mengikuti proses pemilihan. Alfa Mauri melaporkan.
3: PT Anur Jaya Cabang Manado membuka rekrutmen 30 tenaga kerja perempuan untuk posisi terapi spa di Turki. Calon pekerja perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta memastikan legalitas proses penempatan kerja ke luar negeri.
12: Sebagai terapi spa di Turki, kontrak kerjanya itu sekitar 6-12 bulan.
13: Kesempatan kerja sebagai terapi spa di Turki terbuka bagi masyarakat termasuk perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. PT Anur Jaya Cabang Manado membuka rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan 30 tenaga kerja. Kepala Cabang PT Anur Jaya Manado, Stephen Londo, menjelaskan calon pekerja harus memenuhi sejumlah persyaratan. Mulai dari usia 21 hingga 35 tahun, pendidikan minimal SMA, hingga pengalaman profesional di bidang terapi spa.
12: Sebagai terapi spa di Turki, kontrak kerjanya itu sekitar 6-12 bulan. Untuk syaratnya nih, wanita berumur 21 hingga 35 tahun. Pendidikannya minimal sih SMA sederajat ya. Kemudian setidaknya punya pengalaman dan pengetahuan di bidang terapi spa profesional. Kemudian juga mampu berkomunikasi menggunakan setidaknya bahasa Inggris basic sehari untuk keperluan sehari-hari. Juga harus punya kesehatan yang baik di fisik dan mental. Harus memiliki training sertifikat dan pengetahuan terapi spa profesional.
13: Berdasarkan informasi rekrutmen, pekerja akan dikontrak selama 6 hingga 12 bulan. Gaji yang ditawarkan mencapai $800 Amerika Serikat per bulan, ditambah uang tip dengan fasilitas tempat tinggal dan satu kali makan setiap shift. Biaya keberangkatan yang diinformasikan mencapai Rp23 juta. Biaya tersebut mencakup tiket pesawat, visa, penempatan kerja, pemeriksaan kesehatan, asuransi, serta dokumen ketenaga kerjaan. Masyarakat yang berminat dapat menghubungi Stephen Londo melalui 0821-2415-5689 untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Calon peserta juga diimbau memverifikasi legalitas perusahaan dan proses penempatan melalui instansi ketenagakerjaan berwenang sebelum menyerahkan dokumen atau melakukan pembayaran. Melania Ramadhani melaporkan.
3: Bupati Sangihe Michael Tungari memastikan hutang tunjangan tambahan penghasilan TPP 2024 dilunasi di tahun 2026 teralokasikan melalui APBD perubahan.
14: Perda nomor 7 tahun 2026 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang di dalamnya memuat pembayaran hutang TPP ASN tahun 2024 dengan total anggaran 11 miliar 500 juta sekian.
15: Pemerintahan Bupati Sangihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Tendri Sebelahari akhirnya menepati janji yang pernah disampaikan dalam debat pilkada, yakni pembayaran tunjangan tambahan penghasilan atau TPP. Komitmen pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara ASN tahun 2024 kini ditindaklanjuti melalui penganggaran dan pembayaran utang TPP pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan perkembangan realisasi TPP pada kesempatan pertama. Dalam penyampaiannya, Tungari menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani Perda nomor 7 tahun 2026 tentang perubahan APBD. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk melunasi utang TPP ASN 2024 selama 4 bulan dengan total nilai sekitar 11 miliar rupiah.
14: Saya telah menandatangani Perda nomor 7 tahun 2026 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang di dalamnya memuat pembayaran utang TPP ASN tahun 2024 selama 4 bulan dengan total anggaran 11 miliar 500 juta sekian. Maka dari itu, dengan dibayarkannya ini selama 4 bulan, tahun kemarin 1 bulan, seluruh utang TPP telah selesai dibayarkan.
15: Ia mengakui kemampuan fiskal daerah juga mempengaruhi pembayaran TPP sebelumnya, namun upaya Pemda untuk melunasinya di tahun 2026. Bupati Sangihe juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang berkontribusi menyepakati usulan pemerintah daerah untuk pembayaran TPP serta tim anggaran Pemda dan pihak-pihak yang turut mendukung proses penganggaran tersebut. Anton Lahaube melaporkan.
3: Perumda Air Minum Ake Ubanua Sangihe menyediakan program pemasangan sambungan air gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tahuna hingga akhir November 2026.
16: Pemasangan gratis saat ini memang ada tapi hanya berlaku di Kota Tahuna, di wilayah lain belum.
13: Perumda Air Minum Ake Ubanua Sangihe menyediakan program pemasangan sambungan air gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Kota Tahuna. Program ini direncanakan berlangsung hingga November 2026. Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua Teguh Salayenti menjelaskan, calon penerima harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya petugas akan melakukan survei untuk memastikan kelayakan calon penerima sesuai ketentuan program.
16: Pemasangan gratis saat ini memang ada tapi hanya berlaku di Kota Tahuna, di wilayah lain belum. Dan batasnya kalau boleh secepatnya sampai di akhir November ini. Dan ada syaratnya itu dikhususkan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau bukan untuk tempat kos atau usaha, khusus rumah tangga MBR, masyarakat berpenghasilan rendah.
13: Masyarakat yang tidak memenuhi kriteria program gratis tetap dapat mengajukan pemasangan sambungan rumah atau SR dengan biaya Rp575.000. Biaya tersebut dapat bertambah apabila terdapat kelebihan jarak pemasangan. Perumda Air Minum Ake Ubanua mengimbau masyarakat yang berminat memastikan persyaratan dan mekanisme pendaftaran sebelum mengajukan pemasangan sambungan air. Milana Ramadhani melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Daerah Sangihe menghimbau warga mewaspadai dampak kabut asap terhadap kesehatan. Jika diperlukan, gunakan masker saat aktivitas di luar rumah.
17: Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau agar seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap kebakaran bagi kesehatan kita.
15: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan kahutla kiriman dari daerah lain kini mulai menyelimuti Sangihe. Selang beberapa pekan terakhir, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan Pemda melalui Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe menyikapi kabut asap kiriman yang bisa berdampak terhadap kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran, mengatakan asap kebakaran mengandung partikel berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mulai dari iritasi mata, batuk, sesak nafas, hingga infeksi dan gangguan saluran pernafasan. Ia menjelaskan dampak paparan asap harus mendapat perhatian serius, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit penyerta seperti asma.
17: Asap kebakaran ini tentunya mengandung partikel berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi mata, batuk, sesak napas, infeksi dan gangguan saluran pernafasan, serta dapat pula memperberat penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit asma, paru-paru, dan jantung. Dampak tersebut lebih berbahaya terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta. Oleh karena itu, untuk melindungi diri dan keluarga, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar pertama menghindar membakar sampah, hutan maupun lahan. Yang kedua, kurangilah aktivitas di luar rumah apabila udara dipenuhi asap. Jika harus keluar, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti N95 atau yang setara dengan ukuran yang sesuai. Terapkanlah perilaku hidup bersih dan sehat serta jaga kebersihan lingkungan dan tempat penampungan air untuk mencegah penyakit. Apabila mengalami gangguan pernafasan seperti batuk yang memberat, sesak napas, atau keluhan kesehatan akibat asap, segeralah periksakan diri ke puskesmas terdekat atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
15: Pasandaran menghimbau masyarakat menghindari pembakaran sampah, hutan maupun lahan terutama selama musim kemarau. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah saat udara berasap, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti N95 atau masker setara yang sesuai dengan ukuran wajah. Selain itu, masyarakat dianjurkan menutup pintu dan jendela ketika asap pekat agar paparan asap di dalam rumah dapat dikurangi. Warga juga perlu memastikan kebutuhan air putih yang aman tetap terpenuhi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan dan tempat penampungan air untuk mencegah penyakit. Pesandaran turut mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keluhan kesehatan seperti batuk berat, sesak nafas atau gangguan kesehatan lainnya agar segera memeriksakan diri ke puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan terdekat. Anton Lahobe melaporkan.
3: Saat melaksanakan patroli laut, Satgas Pengamanan Pulau Terluar Pamputer Kodim 1301 Sangihe, tim pos Angkatan Darat Kahuluso menemukan sebuah perahu jenis pambut yang mengangkut 7 warga negara asing asal Filipina.
18: Posat Kawaluso telah mengamankan perahu jenis pambut dari Filipina beserta 7 awak perahu itu.
6: Satgas Pempenter Kodim 1301 Sangihe, tim pos Angkatan Darat Posat Kawaluso menemukan sebuah perahu jenis pambut yang mengangkut 7 warga negara asing asal Filipina saat melaksanakan patroli laut pada Rabu 14 Oktober 2026. Patroli tersebut dipimpin Sertu Jeffrey bersama 4 anggota. Dalam melaksanakan patroli, tim menemukan perahu pambut yang dikendarai warga negara Filipina dengan tujuan perjalanan menuju Kota Bitung, Sulawesi Utara. Setelah ditemukan, perahu beserta seluruh penumpangnya kemudian digiring ke Posat Kawaluso untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui terdapat 7 penumpang, yakni Deko Abelar, 44 tahun, Iris Ugilang, 37 tahun, Pompong Abelar, 26 tahun, Dexrail, 14 tahun, Diana Rose Abelar, 5 tahun, Elisa Bayot, 57 tahun, dan Jasper Mandalika, 20 tahun. Ketua Tim Pos Angkatan Darat Posat Kawaluso, Sertu Jeffrey menyampaikan, dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan pemindahan kependudukan yang dinilai tidak jelas dan tidak resmi.
18: Satgas Pemputer Kodim 1301 Sangihe Posat Kawaluso telah mengamankan perahu jenis pambut dari Filipina beserta 7 awak perahu itu berwarga negara Filipina.
6: Sebagai tindak lanjut, petugas juga mengamankan 6 ekor ayam di Posat Kawaluso. Sementara itu, dokumen administrasi yang dibawa turut disaling untuk dijadikan barang bukti dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara pihak Posat Kawaluso juga telah berkoordinasi dengan Dandi selaku kepala subseksi penindakan pada kantor imigrasi kelas 2 Tahuna. Berdasarkan hasil koordinasi, ketujuh WNA tersebut direncanakan akan dipulangkan ke negara asal melalui pihak BCA Marore. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah daerah terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami tingkat kerawanan bencana di setiap wilayah, termasuk potensi ancaman bencana.
19: Itu kami setiap tahun membuat program untuk kegiatan sosialisasi.
6: Pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami tingkat kerawanan bencana di setiap wilayah, termasuk potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Upaya tersebut dilakukan melalui program sosialisasi dan simulasi kebencanaan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi kepada RRI menyikapi pentingnya edukasi kerawanan bencana di setiap wilayah. Selain itu, ia mengatakan penyampaian informasi terkait mitigasi bencana juga dilakukan melalui berbagai kesempatan, termasuk ketika diminta menjadi narasumber dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat.
19: Terhadap mengedukasi masyarakat akan betapa pentingnya untuk mengetahui tingkat kerawanan bencana di masing-masing wilayah atau tempat tinggal, itu kami setiap tahun membuat program untuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi, simulasi terhadap kondisi-kondisi tentang kerawanan bencana itu. Jadi itu secara terus-menerus dilakukan, bahkan kami juga sering diminta untuk menjadi narasumber untuk menyampaikan informasi-informasi itu.
6: Sementara Lurah Tonas 1 Roy Munudahi menyampaikan, masyarakat diharapkan berperan aktif menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, serta segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana.
20: Kalau dia kemarau begini, yang paling rentan terjadi adalah kebakaran. Oleh karena itu, bagi rumah tangga khususnya, bagi perokok, ya, tidak sembarang dengan puntung-puntung rokok. Kemudian tentu kita harus bijak dalam memarkir kendaraan.
6: Upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah kelurahan dan warga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi potensi bencana. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah daerah melalui Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menggelar Pangan Murah GPM memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2026. Perum Bulog Cabang Tahuna akan menyalurkan bantuan pangan gratis berupa beras 30 kg untuk setiap penerima manfaat periode triwulan 4 tahun 2026. Saudara, sekian warta berita Lintas Nusa Utara dari Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Arsyid Nilawi menyampaikan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar demikian, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan Warta Berita Lintas Nusa Utara selanjutnya dapat Anda ikuti siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: kepelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan hari ini kedatangan satu kapal yaitu KM Merit Ratai yang telah sandar sekitar pukul 5.30 dini hari pagi di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kapal tersebut membawa komoditi seperti bahan pokok, rempah-rempah, dan sayuran yang dipesan oleh pedagang dan pengusaha dari Pasanto, Seta, maupun Tamako. Dan pendengar terlihat juga di sini para penumpang yang masih baru turun dan juga ada penumpang juga yang masih menunggu penjemputan di area Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan juga banyaknya dari buru bagasi juga yang beraktivitas membantu menawarkan jasanya dan mengangkat barang, serta petugas pelabuhan juga yang bekerja mengawasi kapal, baik itu kapal yang masuk Pelabuhan Nusantara Tahuna maupun nanti yang akan keluar ataupun berangkat, baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di dalam kapal. Dan diinformasikan juga untuk pendengar bahwa KM Merit Ratai ini juga nantinya yang akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul sekitar 7 malam nanti. Dan juga pendengar, saat ini dermaga juga masih memasuki tahap dari perbaikan rehabilitasi pelabuhan. Terlihat juga di sini pendengar bahwa banyak petugas pekerja yang sedang merehab bagian dermaga dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk cuaca saat ini pendengar di sekitaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah cuacanya, dan untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Arsyu.
1: RRI Pro 1. Laporan langsung di Po Dwi Perkasa dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Pendengar, kami masih akan terus mengupdate informasi terkini dari titik-titik publik lainnya, tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Tahukah Anda, setiap tanggal 16 Oktober, dunia memperingati Hari Pangan Sedunia atau World Food Day. Peringatan ini berawal dari pembentukan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO pada 16 Oktober 1945. Hari Pangan Sedunia kemudian ditetapkan pada tahun 1979 dan pertama kali diperingati pada tahun 1981. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dunia tentang pentingnya ketahanan pangan serta upaya mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi. Di tahun 2026, Hari Pangan Sedunia mengusung tema Innovate Today, Nourish Tomorrow, yang berarti berinovasi hari ini, memberi makan masa depan. Tema ini mengajak kita memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, dan kreativitas untuk membangun sistem pangan yang lebih baik, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan semua orang. Perubahan bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai hasil panen petani, memilih pangan lokal, mengurangi makanan yang terbuang, serta mendukung pertanian dan perikanan berkelanjutan adalah langkah nyata untuk menjaga masa depan pangan kita. Mari berinovasi hari ini demi generasi esok yang lebih sehat, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Pangan Sedunia 2026. Inovasi hari ini, pangan yang lebih baik untuk masa depan.

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 16 Oktober, Indonesia memperingati Hari Parlemen Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada 16 Oktober 1945, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Parlemen bukan sekedar tempat para wakil rakyat menyampaikan pendapat. Parlemen juga memiliki peran penting dalam membentuk undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai negara demokrasi, suara rakyat adalah bagian penting dalam menentukan arah bangsa. Karena itu, mari kita menjadi warga negara yang kritis, cerdas, dan aktif dalam mengawal demokrasi Indonesia. Hari Parlemen Indonesia, momentum memperkuat demokrasi, menyuarakan aspirasi, dan membangun negeri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar RRI Pro 1 tahun di manapun Anda berada, kita di menit ke-54 dari pukul 6. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi ini sudah memulai aktivitas Anda. Tetap semangat pastinya untuk mengerjakan setiap tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Anda.

0: Kenapa sih?
1: Diam satu HP mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Kita saat ini ada dalam program Halo RRI, dan seperti biasa kami membuka kesempatan bagi Anda dalam program ini untuk bergabung di line telepon 0812-5503-809 untuk menyampaikan saran, masukan, kritikan Anda dengan menyebutkan nama dan alamat yang jelas. Nah, halo RRI, pagi hari ini seperti biasa juga penyiar ditemani oleh Gatekeeper, dan pagi ini Wawu Arsi ditemani oleh Wawu Sri. Wawu Sri, apa kabar pagi hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Sehat
2: ini,
1: ya.
2: Biarpun terempe pandangan ini so agak kabur karena asap.
1: Betul, ini sama dengan di foto kan di blur-blur ini.
2: Iya, jadi dari tadi kemari itu di motor, biasanya kalau di Sodi Boulevard Towo itu sudah pali ya tidur ya. Tapi ini agak kabur, apakah memang karena masih pagi atau memang asap ini. Tapi memang biasa gunung-gunung yang di sebelah kiri Pawau Arsi itu kan biasanya orang boleh dapat lihat dari dalam studio. Tapi ini memang so ba asap sekali, ini sungguh luar biasa kiriman sebaran asap dari wilayah lain ini, dari
1: Papua Selatan.
2: Papua Selatan ya, Merauke ini. Dan memang sudah keluar himbauan kemarin juga ya Arsi ya, dari BMKG bahwa orang untuk waspada. Jadi dengan adanya begini penyakit itu gampang datang.
1: Betul, betul. Nah, Wawu Sri, sebelum Torang Dua mau terima ini penelpon, Torang mau update dulu informasi pagi ini dari Tahuna Barat ya. Seperti apa aktivitas pagi di Tahuna Barat? Torang mau dengar laporan dari Anton Lahaube.
3: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Anton, laporan Anda. Oh, terputus nampaknya. Kita akan coba kembali ya. Tadi sota sambung ini Opo Anton di Tahuna Barat, tapi ada terputus ulang. Apakah karena jaringan?
2: Semoga nyenak mati lampu ini Tahuna Barat.
1: Semoga mati lampu ini Tahuna Barat. Opo Anton so standby di Tahuna Barat. Aktivitas pagi di sana seperti apa? Nanti Torang akan dengar langsung dari Opo Anton. Mudah-mudahan mau terhubung kembali. Nah, pendengar Anda yang ingin bergabung di Halo RRI ya, silakan di 0812-5503-809. Itu nomor telepon yang bisa digunakan. Dan nanti Gatekeeper ya, Wawu Sri akan langsung menghubungi narasumber yang berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan pada Halo RRI. Boleh pakai bahasa Indonesia yang benar ya, yang baik dan benar seperti ini, baku. Boleh juga dalam torang pe dialek ya. Ah,
2: oke, okay. Wawu Arsi sudah
1: sota
2: terhubung
1: sambung
2: dengan
1: okay.
2: Anton.
1: Oke, baik. Anton, laporan Anda.
4: Ya, baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat, dan seperti biasa kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Sesuai dengan pantauan kami pagi hari ini, memang sudah masyarakat pelaku-pelaku usaha sudah melakukan aktivitasnya sejak subuh, bahkan sampai pagi hari ini, baik yang terpusat di Pasar Kilat maupun di lokasi-lokasi di bahu-bahu jalan yang mereka bangun lapak atau tempat jualan mereka di pinggir-pinggir jalan. Dan dengan menjual bermacam-macam kebutuhan, mulai dari bahan pokok, bahan strategis, dan juga pagi hari ini juga untuk penjualan ikan cukup banyak di wilayah Tahuna Barat. Para nelayan tradisional yang mendapatkan hasil mereka yang dijual oleh masyarakat secara door-to-door, sebelum pada akhirnya mereka menjualnya ke pasar Towo. Dan cuaca yang juga mendukung membuat para nelayan tradisional ini bisa melaut untuk mendapatkan pendapatan mereka di hari ini. Dan beberapa profesi lainnya terpantau saat ini aktivitas kebersihan dari para petugas kebersihan di wilayah Tahuna Barat yang difasilitasi oleh pihak kelurahan dengan armada roda 3 untuk mengangkut sampah. Pagi hari ini petugas kebersihan sebagian besar sudah menjalankan aktivitasnya untuk memastikan kebersihan wilayah masing-masing. Dan ini juga menjadi rutinitas yang dilakukan setiap hari atau secara periodik mereka melakukan tanggung jawabnya oleh para petugas kebersihan ini. Untuk aktivitas perkantoran, terutama untuk sekolah-sekolah, saat ini diawali dengan kegiatan apel dan itu juga untuk fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat. Untuk pelayanan kesehatan di puskesmas juga sudah para petugas yang stay untuk melayani masyarakat. Pagi hari ini dari Tahuna Barat, arus lalu lintas cukup ramai juga sudah saat ini dengan didominasi oleh kendaraan umum roda 2 dan roda 4 yang melintas saat ini. Masyarakat yang menjual hasil perkebunan atau pertanian mereka, para pekerja kantoran yang menggunakan jasa transportasi umum ini, dan anak-anak sekolah. Di pagi hari ini itu juga untuk kendaraan truk yang melintas dengan kegiatan-kegiatan proyek yang terjadi yang ada di Kabupaten Sangihe. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Arsi dan Sri.
1: RRI Pro 1. Ya, laporan Anton Lahaube. Pak Usri, tadi torang sedengar aktivitas pagi di Tahuna Barat ya, dan pagi ini so mulai beraktivitas. Mungkin bukan cuma di Tahuna Barat, di tempat-tempat lain juga so beraktivitas dari pagi. Betul. Termasuk di tempat Anda pendengar ya. Nah, torang balik lagi di Halo RRI. Yang mau gabung silakan 0812-5503-809. Atau bisa juga bisa menuliskan komentar Wow Sri di
2: iya, betul,
1: Facebook.
2: Di Facebook.
1: Oh boleh. Okay.
2: Tapi dengan catatan Wow RC tetap menggunakan akun asli.
1: Oh iya.
2: Kalaupun
1: iya,
2: misalnya dorang penama di Facebook biasa jaga singkat, pakai cuma nama rumah atau nama udara lah atau apa istilahnya. Tapi tetap ketika mau komen seperti biasa harus menggunakan nama lengkap, kemudian menyebutkan alamat. Nanti kalau misalnya nomor telepon itu boleh di messenger di Facebook Pro 1 atau boleh di WA. Dan kalau di voice note masih belum berubah, tetap di WA masih tetap voice note.
1: Oh.
2: Jadi belum berubah, tetap voice note dulu, menyebutkan nama kemudian alamat dan apa yang menjadi keluhan begitu. Dan tentunya bukan cuma keluhan ya ORC, kalau di Halo RRI apresiasi juga boleh untuk Halo RRI. Misalnya ada yang dorong so narasumber so jawab, sama dengan Pak Yos kemarin sempat memberikan apresiasi untuk PDAM juga, seperti itu boleh, dan informasi kehilangan juga boleh begitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya untuk Halo RRI pendengar, so dapat tahu, so dapat dengar seperti apa kalau mau bergabung di Halo RRI ya. Jadi Halo RRI ini hadir 3 hari satu minggu, Selasa, Senin, Rabu, kemudian ada Jumat ya. Kalau hari Selasa dan Kamis ada kopi pagi, sama juga sebenarnya ya, Halo RRI dengan Halo RRI, cuman mungkin tidak di streaming ya. Untuk Halo RRI di streaming, kalau kopi pagi tidak di streaming, tapi polanya sama. Anda menyampaikan
2: sekali,
1: keluhan, orang hubungin narasumber dan langsung menjawab. Kalau ada yang terhubung langsung dijawab ya, Wasri ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau tidak terhubung nanti ditindaklanjuti off air.
2: Dan mungkin nanti biasanya ditindaklanjuti juga di kopi pagi, Wasri.
1: Boleh. Okay.
2: Jadi sama juga kalau misalnya di kopi pagi ada masyarakat yang bertanya, kongnya tidak terjawab, torang tindak lanjuti di Halo RRI juga begitu. Sama yang kemarin Pak Yosi Nadia itu Wawarsi ada bertanya misalnya pagi-pagi begini kiapa di SPBU di Santiago itu kosong katanya Pertalite. Jadi menurut Pak Yos yang ada cuma Pertamax. Nah, untuk ekonomi torong pemasyarakat, Pertamax itu cuma orang-orang tertentu dan yang mampu karena lebih mahal. Dan kemarin memang dijawab oleh Pak Kabak ya, ORC cuman so lewat DP.
1: Oh, soalnya masuk di jam kan.
2: Iya, jadi nanti Tora akan mau dengar ORC sedikit Kang, Tora mau dengar itu. Jawaban dari Pak Kabak, Kabak Ekon, Bapak Yusa Karame. Tapi sebelum mau ORC mau persiapkan DP voice note, ya mau Sri so kirim kemarin. Ada heboh-heboh juga ORC di media sosial tentang pemberlakuan aturan baru di Pelabuhan Manado, ORC.
1: Oh, di Manado.
2: Iya, jadi dari Manado mau kemari itu sunim boleh torang mau bawa torang pe misalnya barang-barang begitu mau masuk dan begitu. Jadi pengantar misalnya ini salah satu dorang pe pemberlakuan yang heboh dibahas di media sosial ini, pengantar deng pengirim barang sunim boleh mau masuk di dalam sampai di kapal. Jadi harus melalui jasa buru pelabuhan.
1: Gitu, jadi cuma DP batas sampai di mana ini kalau pengantar berarti?
2: Ini cuma sampai di muka, jadi dorang pelindo yang kelola ini ORC. Dan memang so sempat heboh-heboh di masyarakat, cuman mungkin nanti Dipo ada tugas tambahan ini mau bertanya-tanya di penumpang pagi ya. Karena banyak juga yang so mengeluh di media sosial, khususnya yang ada anak kuliah ORC. Jadi misalnya dorang kuliah di Manado, kong DP orang tua bakirim dan kasih yang dari sini.
1: Betul. Mau jemput dari, bagaimana kak?
2: Iya. Kemudian ya Nusa Utara lah. Jadi ada juga Sri sempat baca salah satu anggota dewan di Siau juga sudah menyerukan itu di akun resmi pribadinya bagaimana. Maksudnya kasih yang katuk dari Nusa Utara. Jadi Talaut, Tahuna, Sangihe, kemudian Sitaro, kalau ada anak-anak yang kuliah, dorang sunim boleh mau ambil di kapal, harus pakai jasa. Sementara ya, torang tahu lah dengan ekonomi sekarang, mungkin mama-mama atau papa-papa bakirim pas-pasan, kong harus mau kasih keluar lagi doi biaya jasa buru pelabuhan itu. Ya, semoga lah ya untuk ke depan ada apa ya kebijakan atau apalah untuk torang pemasyarakat supaya lebih dipermudah begitu. Jadi memang ada keluhan-keluhan ataukah memang juga ada masyarakat yang setuju seperti ini misalnya. Torang menunggu tanggapan karena terus terang kalau Sri ini terakhir berangkat kok bulan April. Jadi sunya enggak pernah lagi tahu ya, bagaimana
1: tidak di, update lagi seperti apa.
2: Jadi kan? Torang berharap torang masyarakat yang mungkin baru datang tadi pagi yang banyak barang-barang boleh bergabung di acara Halo RRI berbagi informasi apakah benar seperti itu. Tapi yang pasti, Sri kemarin coba tanya di salah satu pegawai KSOP Manado, memang so berlaku sejak tanggal 12 Oktober itu.
1: Berarti so 4 hari tambah sekarang.
2: Iya, jadi bagaimana kira-kira torang pe masyarakat ini? Karena ada 3 atau 4 begitu yang Sri baca di medsos. Itu kendala ketika dorang mau bakirin pada dorang pe anak yang lagi kuliah ataupun sekolah di sana begitu, ORC.
1: Tapi itu cuma di Pelabuhan Manado, Sri, atau di Tahuna le?
2: Kalau di Tahuna belum sih sejauh ini ORC. Iya. Ini di Manado. Jadi kemarin juga Sri sempat baca ke Komisi 2 karena Komisi 2 pebidang ini. Dan menurut Komisi 2 dorang akan dalam waktu dekat dorang mau ke Manado ini, mau ke Pelindo ORC mau. Karena dorang banyak juga anak-anak kuliah yang di Manado sana tuh, jadi dorang solia katanya riak-riak itu di media sosial dan akan mencoba soan ke sana. Semoga lah ada jawaban. Tapi dorang tetap menunggu masyarakat pe tanggapan ini bagaimana, terutama orang yang berangkat India yang datang bawa barang. Dorang menunggu tanggapannya di 0812-5503-8009.
1: Apakah dorang setuju ya? Enjoy-enjoy saja sih dengan ini atau bagaimana? Merasa keberatan ya? Boleh menyampaikan apa ya yang dirasakan ya?
2: Betul.
1: Baru sampai mungkin tadi kok aduh tak tambah lagi pengeluaran karena ada harus kasih keluar begitu atau seperti apa ya? Atau biar Jo? Karena belum tahu juga DP tarif berapa kan kok Sri ya, belum
2: iya,
1: dapat tahu.
2: Iya, karena orang juga belum dapat pasti, makanya mungkin yang baru sampai tadi boleh sedikit berbagi informasi. Kalau masih mengantuk bolehlah lewat voice note ya ORC. 1-2 menit lah lewat voice note berbagi cerita, karena orang belum tahu DP tarif berapa, cuman itu dikeluhkan di ada berapa orang yang mengeluhkan itu di media sosial dan juga sudah ditanggapi salah satu anggota dewan di Siau ini. Dorang rencana mau kemungkinan mau ada gerakan juga mau ke sana ya, siapa tahu dengan Sangihe juga ya ORC sama-sama supaya boleh dapat penjelasan dan kalaupun dia nyandak besar-besar amat berarti bolehlah. Dan so 4 hari berlaku ini belum ada informasi juga Pak Torang di Halo RRI. Berarti ini apakah masyarakat setuju atau masih menunggu siapa kira-kira yang lebih dulu mau masuk, mau mengeluh ini.
1: Oke, Wak Sri, ini Wak Arsi so siap dengan tanggapan dari Kadis, dari Kabak Ekonomi, Kabak Ekonomi tentang persoalan kemarin yang dikeluhkan, yaitu harga atau apa kelangkaan ya ini mungkin.
2: Iya, kelangkaan. Jadi menurut Pak Yos itu.
1: Oh, Pak Yos, ya. Pak Yos kelangkaan BBM jenis Pertalite. Kalau pagi-pagi di SPBU Santiago dan yang ada selalu hanya Pertamax. Mm-mm. Apakah ada niat supaya Pertamax laku duluan, ya? Atau apa ya?
2: Karena menurut Pak Yos nggak cocok
1: kalau, dengan ekonomi masyarakat Sangihe. Baik, Pak Yos juga pendengar, torang mau dengar sama-sama ini jawaban dari Kabak Ekonomi mengenai hal itu.
5: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di mana saja berada, kami dari bagian ekonomi saat ini akan memberikan keterangan ataupun penjelasan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yos Sinadia pada kemarin pagi terkait dengan pelayanan di SPBU Santiago pada saat pengisian di pagi hari tidak tersedia BBM jenis Pertalite, namun yang ada hanya Pertamax. Dan hal tersebut langsung kami konfirmasi ke pihak SPBU Santiago, dalam hal ini pemilik. Kami mendapatkan jawaban bahwa memang betul di pagi hari SPBU Santiago sudah buka mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Namun untuk pagi hari seperti yang disampaikan oleh Pak Yos, belum adanya pelayanan terkait dengan BBM jenis Pertalite karena memang SPBU Santiago biasanya dia pendistribusian dari Pertamina, dari depot Pertamina itu nanti di atas jam 8:30 atau jam 9 ya, karena bertahap pengisiannya dari SPBU yang lain yang ada di Kota Tahuna ini. Jadi kalau memang pagi-pagi ya mungkin jam 6:30 atau jam 7 belum ada, itu memang benar yang ada Pertamax ya, tangkan Pertalite nanti di atas 8:30 atau mungkin jam 9 baru terdistribusi dari Pertamina karena depot Pertamina mengadakan pengisian dulu di SPBU yang lain. Jadi saya kira ini penjelasan jawaban atas pertanyaan dari Pak Yosinadia pada kemarin pagi lewat RRI Tahuna. Dan demikian kiranya mendapatkan jawaban yang sudah bisa diterima. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih buat kita semua, buat pendengar. Mau mengalami sekitar kita, marun saya maha.
1: Baik, Bapak Yusakarame ya, Kabak Ekonomi, langsung jawab tadi. Pak Yus mudah-mudahan monitor ya, kemudian saya dapat dengar apa yang menjadi jawaban. Jadi kenapa belum ada Pertalite, itu karena belum terdistribusi, masih pagi mungkin Pak Yos. Kemudian stok yang ada itu adalah Pertamax ya. Baik pendengar, kita terhubung ini dengan ada Pak Yos.
2: Memang langsung menanggapi ini, wow, Arsi
1: luar biasa dengan. Pak Yos. Selamat pagi Pak Yos.
6: Selamat pagi, halo RRI.
1: Halo RRI. Pak Yos, silakan. Tadi juga sudah dapat dengar Pak Kabag Ekonomi atau mungkin ada hal lain yang disampaikan pagi ini, silakan.
6: Ya, terima kasih. Dan harus berterima kasih karena sudah dijawab oleh Pak Kabag. Dan memang kalau umpamanya memang betul seperti itu, memang TOR harus menyesuaikan. Karena memang SPBU Santiago ini dari 3 SPBU agak banyak DP pengunjung. Karena DP kenyataan memang kalau antrian sih cuma 1-2 jam. Dari itu sudah so lancar dah. Jadi memang kalau pagi hari memang diakui bahwa 6:30 itu SPBU sebuka.
1: Sebuka, oh luar biasa. Ya, sebuka.
6: Jadi sebenarnya itu hal yang sangat baik ketika ada teman-teman, saudara-saudara, ASN ataupun orang tua mau antar anak-anak ke sekolah. Karena banyak tuh anak-anak dari lokasi Tahuna Barat ke Tahuna Induk. Dan itu memang diakui. Cuma memang beberapa minggu ini orang agak kaget seperti itu. No? Dan memang diakui bahwa SPBU ini kalau mulai dari jam 4 ke bawah so antri. Banyak karena memang DP stok kan agak banyak. Mungkin ya ketika ada pengisian BBM malam so kosong. Dan itu dimaklumi. Tetapi yang kita juga mau tanya ini Pak Kabag Ekonomi. Ini Petramax ini dia kan kalau mau lihat DP antrian cuma plat merah. Yang sebenarnya kan pemilik auto ekonomi menengah ke atas kan di situ. Cuma persoalannya dari SPBU menilai bagaimana ini dia harus mau kasih isi Petramax selain plat merah. Itu kan plat hitam banyak auto-auto baru, auto-auto gagah tetap di Petralite dorang. Karena tidak bisa ditilah dang. Kalau umpamanya ini ekonomi menengah ke atas atau rupa orang ekonomi ya ke bawah. Sehingga memang diakui bahwa Petralite ini cepat habis.
1: Jadi mau karena tanya Kang, kalau ada aturan iya, begitu ya Pak Yose ya, bahwa iya, Petramax harus ini.
6: Bagaimana itu Petramax?
1: Okay.
6: Auto bagaimana?
1: Oh ya.
6: Dan ini auto kan banyak kan dari sopir yang Mbak Isi. Jadi bos kan nganda. Jadi ini Petramax ini rupanya tadi ya selain plat merah. Nah kalau plat merah kita jaga lihat so jaga singgah-singgah di pinggir jalan. Tentu menghindari dari 12.000 ke 18.000 toh. Ini kita be artinya kenyataan beberapa kali apalagi ini ambulans. Orang kasihan sama coba pinggir noh. Kadang di SPBU karena memang kalau plat merah kalau di Santiago orang ketat harus ke mau motor, mau auto, harus ke Petramax. Cuma kita bertanya noh. Yang sebenarnya auto gaga ini berapa tetap Petralite sehingga ada kemungkinan Petralite cepat habis. Itu yang kedua memang diakui bahwa torampe kondisi cuaca terlebih asap memang harus diakui bahwa semulai gelap. Jadi so memberikan apresiasi kepada Pak Kepala Dinas sudah mengimbau untuk pakai masker. Jadi itu sangat baik dan kita mau cuma bertanya Pak Ibu Sri kemungkinan ini karena cuaca gelap kita sebenarnya apa ya ini Pak Kadis Perhubungan kalau so, di mana beliau so ada di Tahuna atau di masih di mana dong karena gelap dan artinya dan oke begitu dong.
1: Baik, terima kasih Pak Yos. Selamat pagi Pak Yos Sinadia yang ada di Santiago.
2: Pak Yos coba sein alus ini wawasi.
1: Apa yang disein ini?
2: Terkait dengan lampu jalan.
1: Oh, lampu jalan kan yang penghari.
2: Yang terduakan di hari Senin.
1: Betul. Ada Pak Kadis. Pak Kadis kalau mau ditelepon aneh. Pak Kadis Kang.
2: Pak Yos coba sein.
1: So disein ini Pak Kadis harus angka.
2: So mesti periksa mata berarti kalau sebenarnya ada apa ya Pak Yos.
1: Mudah-mudahan Pak Kadis monitor ini. Kong ada jawabannya untuk Pak Yos. So, yeah. Sampai di mana ini kira-kira?
2: Terima kasih Pak Yos mengingatkan.
1: Betul, betul. Iya, hampir lupa ya Pak Yos kan.
2: Dan memang WOR sih kalau setahu WOR Sri nah ya mungkin nanti coba WOR Sri mau cek lagi. Setahu WOR Sri kalau untuk plat merah sekarang memang kayaknya sudah diwajibkan Pertamax setahu WOR Sri.
1: Ah, itu dia. Ini, torang mau cari tahu di peraturan ya.
2: Kalau WOR Sri kalau nyana salah, tapi nanti WOR Sri mau cari tahu. Mm-hmm. Dan memang untuk biar le oto-oto gaga WOR Sri kalau dorang mau cari lebih murah tentu lebih pilih Pertalite itu... kecuali memang diwajib kan kayak plat merah misalnya.
1: Jadi mungkin kalau yang biasa yang selain plat merah itu terserah kan kalau Sri mau pakai Pertalite kah, mau pakai Pertamax, mau yang lebih mahal lagi ya. Silakan.
2: Malah tuh orang kadang pengguna motor yang pakai Pertamax justru ada sempat waktu Sri 2 hari itu kosong. Waktu tuh ada kegiatan di TBH, mau basingga baisi Pertamax kosong. So sore itu dia kosong. Jadi 2 hari itu dia baku iko, nanti dapat DP besok jam-jam 11 begitu. Dan memang di sana agak sedikit kurang DP antrian karena banyak DP tampak mau isi. Itu mungkin sehingga orang banyak lari ke sana dan akhirnya ba antri lah. Biasanya di sana memang jarang mau ba antri dapat lihat itu pagi-pagi karena banyak DP tampak-tampak yang mau ba isi. DP petugas banyak. Mungkin itu banyak orang ke sana sehingga akhirnya ada terjadi antrian begitu di sana. Dan nanti tolong coba mau cek lagi soal Pertamax itu Pak Yos.
1: Oke.
2: Termasuk Pak Kadis Perhubungan.
1: Baik, pendengar masih di Halo RRI, silakan yang ingin bergabung ya. Kalau ada hal lain yang ingin disampaikan soal pendidikan mungkin, kesehatan, atau soal pelayanan listrik, air, apakah aman-aman saja di Bapak Ibu Petampa atau adakah gangguan dalam beberapa hari ini? Termasuk juga mungkin masalah sampah ya, ada yang belum diangkat, ada yang sudah diangkat ya. Boleh juga menyampaikan di sini. Silakan pendengar 0812-5503-8009 atau bisa juga menuliskan komentar Anda, komen Anda di Facebook Pro 1 Tahuna dengan menyebutkan nama dan alamat yang jelas ya. Sebelum menyampaikan keluhan, saran, masukan, ataupun informasi Anda. Kita masih akan terus mengupdate juga beberapa titik publik ya, yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya, pendengar. Sambil kami menantikan Anda untuk bergabung di Halo RRI. Boleh sampaikan saran, masukan, keluhan, boleh juga apresiasi. Ya, mungkin apa yang Anda sampaikan dalam beberapa hari ini ya, baik itu di Halo RRI, di Kopi Pagi, so Anda dapat jawaban dari pihak terkait, dari narasumber, boleh sampaikan apresiasi bahwa sudah ditindaklanjuti, so ada follow up ya. Jadi menyampaikan apresiasi setelah mungkin keluhan Anda ditanggapi ya. Baik, torang so di menit ke-28 dari pukul 7 ini yang lagi bersedia di rumah siap-siap untuk menuju tempat tugas, selamat bersiap diri, jangan lupa segala sesuatu yang harus Anda bawa untuk mendukung kelancaran tugas dan pekerjaan Anda, jangan sampai terlupa ya. Diperiksa kembali satu-satu lagi, jangan sampai kalau sudah di kantor atau sudah di tempat kerja baru dapat ingat, aduh tak tinggal ini. Nah, rusaklah mood pagi ya. Jadi periksa, selagi masih ada waktu periksa ya. Ini baru 7:30 yang masuk kantor pagi ini ya. Atau, oh ini adalah WFA juga, WFH ya. Senangnya, walaupun harus kerja dari rumah, tapi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang harus terus Anda kerjakan ya. Manfaatkan dengan baik pastinya untuk WFH ini ya. Masih adakah yang WFH ya? Atau somaso? Nampaknya WFH masih kang semua. Nah, terang terhubung pendengar kembali dengan Kabag Ekonomi Setda Sangiha. Nih langsung akan menjawab. Selamat pagi Pak Kabag.
7: Ya, selamat pagi.
1: Baik. Pak Kabag, mohon maaf ini terang baganggu pagi-pagi. WFH ini Pak Kabag?
7: Ya, ya WFH.
1: Oh, WFH, tapi luar biasa ini tetap rumah, langsung ya. Menanggapi.
7: Tapi ke kantor tapi.
1: Oh, tapi ke kantor. Pak Kabag, tadi ada Pak Yos juga mengucapkan terima kasih ya, apresiasi untuk jawaban yang disampaikan, tanggapannya disampaikan oleh Pak Kabag mengenai antrian Pertalite yang kosong ya beberapa hari.
7: Iya, di pagi hari.
1: Nah, plus ini ada tambahan Pak Kabak. Mungkin ada ya, aturan ya yang tentang penggunaan pengisian BBM Pertamax dan Pertalite secara khusus untuk plat merah. Apakah ada kewajiban atau aturan supaya cuma boleh isi Pertamax atau seperti apa Pak Kabak? Boleh menanggapi.
7: Untuk Pertamax masyarakat umum ya siapa saja bisa ya, untuk mengisi Pertamax ya. Tapi untuk khusus mobil plat merah itu sudah ada aturan wajib menggunakan Pertamax. Ya, nanti aturannya saya mungkin share besok. Baru jadi mau.
1: Tapi pasti ada aturannya dari, ya Pak.
7: Ya ada. Ya Pertamax, karena memang untuk plat merah itu sudah baru sekarang ya, mungkin dari tahun lalu sudah wajib menggunakan Pertamax.
1: Iya, soalnya RRI juga seperti itu, diwajibkan untuk Pertamax kalau Mbak isi BBM. Nah, kalau umpama Pak Kabak, kalau umpama dorang ndak melaksanakan, apakah ada DP sanksi begitu?
7: Ya, karena
1: ada sanksi.
7: Sanksi untuk mungkin ke SPBU karena kan mereka terkontrol langsung dengan pihak PTNI ya kan. Ada institusi yang mengontrol.
1: Kalau untuk yang Mbak Isi
7: SPBU melayani. Iya. Khusus untuk SPBU yang melayani plat merah tidak mengisi Pertamax tapi mungkin jenis yang lain seperti Pertalite ya mungkin ada sanksi untuk
1: kalau untuk yang kantor yang bersangkutan misalnya ya misalnya ini dari Kabak Ekonomi ada sopir yang isi Pertalite dapat sanksi juga kah Pak Kabak untuk yang Mbak isi itu yang sopir misalnya atau kantor?
7: Iya sopir itu kalau untuk khusus itu ya belum ada untuk melakukan sanksi ya mungkin kesadaran dari diri masing-masing.
1: Oke, ini cuma auto Pak Kabak atau yang motor lagi? Yang plat merah maksudnya?
7: Ini untuk mobil.
1: Ya. Oh, untuk mobil. Oke. Untuk sementara untuk mobil. Baik, Pak Kabak, terima kasih untuk informasinya. Ini sekaligus menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Yos ya. Terima kasih Pak Kabak, selamat pagi, selamat beraktivitas pagi ini.
7: Ya, pagi.
1: Pendengar itu tadi penjelasan dari Kabak Ekonomi Setda Sange Pak Yu Sakarame. Jadi ada aturan ternyata Wak Usri ya. Jadi
2: betul tuh,
1: harus Pertamax untuk
2: jadi
1: mobil
2: diwajibkan.
1: Ya, untuk mobil. Betul. Nah, kesadaran lah ya menurut Pak Yusak tadi. Jadi sadarlah bahwa orang otoplat merah ya termasuk para sopir ini.
2: Iya.
1: Jadi isi jodi Pertamax, jangan sodi anggarkan untuk Pertamax, kong mau isi Pertalite ya toh.
2: Jangan sampai mau lari ke arah bawah ini sepenyak mau dapat tahu harusnya. Nyana ini asumsi pribadi, bagus sedu. Nyana mungkin karena petugas juga pasti takut.
1: Ya, rupa tadi ada
2: diwajibkan.
1: Diwajibkan
2: ada sanksi,
1: toh, ada sanksi untuk ini iya. SPBU kalau dorang mbak isi selain Pertamax untuk plat merah ya. Jadi yang plat-plat merah tetap harus di jalur Pertamax kalau mau isi Kang. Kalau torang baku dapat yang plat merah kumba isi di Pertalite boleh no torang masyarakat mau tegur bapak atau ibu Mbak isi di Pertamax kalau auto.
2: Iya, karena soal aturan tahu. Jelas. Dan jangan lupa cuman mobil.
1: Oke.
2: Oke, Wak Warsi, torang mau update dulu justru.
1: Oh, update dulu juga.
2: Kan, sambil Wak Sri mau angkat telepon ini.
1: Pendengar, torang update dulu dari Pasar Towo. Seperti apa aktivitas pagi di sana? Kita akan bergabung bersama Jumel Johannes.
3: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Jumel.
8: Baik, selamat pagi Arsi dan Sri di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towe Tauna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tauna ini. Di mana sejak pagi hari, para pedagang sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Toyo Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Seperti harga cabai hari ini berkisar harga Rp160.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, dan wortel Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini terlihat sudah banyak jenis ikan yang dijual di Pasar Toyo Tahuna. Ada ikan deho, ikan malalugis, ikan cakalang, dan ikan tude. Ikan deho sendiri per ekor ukuran sedang 7 hingga 8 ekor Rp20.000. Ikan tude 6 hingga 7 ekor ukuran sedang bertumpuk Rp20.000. Ikan cakalang per ekor 15, ada yang Rp10.000 ukuran sedang. Dan ikan deho per ekor 5 hingga 6 ekor Rp20.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Daging ayam pagi ini Rp40.000 per ekor. Dan untuk harga telur pagi ini per butir Rp2.000. Untuk harga perbaki Rp60.000. Harga beras pagi ini SPP 5 kg Rp60.000. Beras kelapa hijau pagi ini 5 kg Rp87.000. Beras merpati 5 kg Rp86.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Sedangkan untuk tepung pagi ini tepung kompas Rp11.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Toyo Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang Pasar Toyo Tahuna ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Arsi dan Sri di studio.

sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Tiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

0: Pendengar, 40 menit dari pukul 7 kita kembali lagi di Halo RRI, masih dengan Wak Arsi dan Wak Sri ya. Tarang dua mau temani Anda ya, pendengar yang mau bergabung ya. Tadi sudah ada Pak Yos, kemudian ditanggapi langsung oleh Pak Kabak Ekonomi. Jadi seperti itu polanya, seperti itu pendengar. Anda menyampaikan keluhan, saran, masukan, orang akan langsung hubungi ya, hubungi narasumber, langsung dijawab. Kalau tak sambung langsung dijawab. Ya, kalaupun tidak pada sesi ini atau pas jam Halo RRI, maka akan di follow up di waktu yang lain, diputar sama dengan tadi toh. Ada putar tanggapan dari Kadis Kabak Ekonomi, sorry. Baik, kami buka kesempatan untuk yang ingin bergabung di 0812-5503-8009. Itu nomor telepon yang bisa Anda gunakan untuk bergabung di Halo RRI. Bisa juga menyampaikan lewat WA, tapi harus voice note ya. Voice note itu mau cuma nama dulu, alamat di mana, baru bilang apa tuh keluhan. Baik, terang ada tas sabung lagi dengan Pak Yosi Nadia. Pak Yos, selamat pagi.
1: Selamat pagi, RRI.
0: Baik, Pak Yos silakan.
1: Ya, terima kasih untuk kesempatan kedua. Dan hari ini kita mohon maaf kalau bukan apinya mau kanter orang P, Pak Kabak P, pernyataan. Tapi setahu kita ini, kita masih ini berlaku untuk plat merek itu selama sekitar tahun 2023 kalau enggak 2022. Pada waktu itu kita masih aktif sebagai ASN dan kita ada dipercayakan untuk ada motor dinas. Nah itu berlaku sampai di motor.
0: Oh, sampai motor.
1: Iya. Jadi orang di SPD sudah tahu. Jadi pernah kita itu berlakuan pertama kita di Kinedo. Terdampak bapak di sana. Itu lagi apa? Plat merah di sana. Ini motor. Oh, kita dari itu sudah tahu, no? Jadi kita bukan artinya mau kanter orang P, Bapak Kabak P, pernyataan tadi. Takutnya tadi ada orang yang tersalah.
0: Iya kan?
1: Pak Kabak bilang boleh.
0: Oh,
1: sudah kita tahu saya, sampai motor, namanya plat merah, harus kita aman.
0: Nanti.
1: Pertama, yang kedua, yang kita bermaksud ini plat hitam, bapak-bapak pengusaha Toyota. Rupa Panther, Expander, kan auto-auto baru, auto gajah. Yang setahu kita kok orang itu harus keselamat. Di luar orang masyarakat yang artinya ekonomi menengah.
0: So, kurang tapi kesadaran ya, berarti Pak Yus, kan?
1: Iya, tapi memang dimaklumi. Orang kan minta lagi nih sama Toyota. Ini apakah toko lili Toyota atau toko apa Toyota. Ini kan orang minta. Di sementara lagi, sama dengan tadi, tetap sopir masuk ke SPB.
0: Iya.
1: Jadi orang tetap no di Tetra Light. Tapi yang seharusnya kalau lupa di Manado, sebagus orang. Orang setahu ini, oh mesti di Tetra Max, boleh di sini.

0: Iya, jadi itu kita sekali lagi mohon maaf, bukan terpakabat di pernyataan, tetapi setahu saya ketika kita memegang aset daerah harus kita teramat untuk perkaduan.
1: Iya, Pak Kaban tadi ada janji juga nanti mau lihat Pak Kaban.
0: Iya, roda tiga, mungkin roda tiga kalau VR untuk angka sampah tetap di Petra lain, tetapi di luar itu plat merah di Petra Mas. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau tak salah.
1: Baik, terima kasih Pak Yo, selamat pagi. Ya, tadi memang Pak Kabak ada janji untuk mau lihat dulu DP aturan baru mau share ya. Mungkin mau cari DP pasti seperti apa, apakah memang semua motor atau oto ya, atau cuma oto, cuma mobil ya. Nanti
2: atau bisa Pak Kabak mau setertip sekarang ya. Kang Wow Arsi.
1: Nanti Pak Kabak mau ada janji kan mau
2: iya,
1: kirim
2: mau
1: DP.
2: Kirim aturan karena aturan beliau terbaru. Juga WFH.
1: Betul. Oke. Wow Sri, torang mau update lagi nampaknya Kang.
2: Iya, dari Pasar Mangan.
1: Pasar Mangan itu torang belum tahu ini seperti apa aktivitas pagi di Pasar Mangan itu. Terhubung dengan Alfa Mauri.
3: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Alfa.
4: Baik Aris dan Sri di studio dan ada suara masyarakat pagi hari ini berjalan normal seperti biasanya. Pasar ini ramai dikunjungi oleh warga masyarakat pada setiap paginya karena puncak kegiatan transaksi jual beli itu berlangsung di pagi hari ya. Hingga pukul 10.00 kita selanjutnya itu sudah sangat sepi karena tidak ada transaksi jual beli lagi di lokasi Pasar Mangan itu. Saat ini banyak kendaraan roda 2 maupun roda 3 yang terparkir di sepanjang bahu jalan. Tentunya kendaraan-kendaraan ini selain milik pribadi juga banyak adalah pemberi jasa untuk angkutan antar kampung ya, yaitu ojek dan bentor, di mana hal ini sudah jadi mata pencarian dari warga masyarakat ya yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk mengantar penumpang baik dari kampung juga sebaliknya. Dan pendengar yang dapat saya informasikan, di pagi hari ini saya mengupdate kembali harga hasil produksi perkebunan, yaitu harga kopra pala yang terjual di lokasi Pasar Mangan itu. Dan pendengar saya informasikan bahwa di pagi hari ini untuk kelapa harga kopra yaitu per kilogramnya Rp12.500. Sekali lagi per kilogramnya Rp12.500. Untuk pala A Rp61.000 per kilogram. Sekali lagi pala A Rp61.000 per kilogram. Untuk pala B Rp30.000 per kilogram. Pala C Rp18.000 per kilogram. Sedangkan untuk puli masih bertahan yaitu Rp300.000 per kilogram. Sekali lagi untuk puli Rp300.000 per kilogram. Tentunya harga ini menunjukkan bahwa belum ada penurunan yang begitu signifikan ya jika dilihat untuk harga pala. Namun untuk harga kopra itu sudah terlihat ada penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp12.500 per kilogram. Salah satu pembeli hasil bumi perkebunan yaitu Markus Babiling di lokasi Pasar Mangan itu mengatakan bahwa memang untuk akhir-akhir ini penjual kopra atau kopra yang dijual oleh masyarakat masih bisa mengimbangi dari beberapa bulan terakhir. Namun untuk pala memang cukup sedikit ya, karena dalam satu minggu menurut Pak Babiling, Markus Babiling, bahwa hasil pembelian satu minggu tidak mencapai 50 kilogram. Padahal dibanding tahun-tahun sebelumnya, 50 kilogram itu hanya pembelian dalam satu hari saja. Namun saat ini yaitu hasil pembelian
5: dalam satu minggu tidak mencapai 50 kg. Hal ini memang dipicu dengan kemarau panjang ya, yaitu dampak El Nino yang terjadi melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga berdampak pada hasil produksi khususnya tanaman perkebunan ya berupa pala, kelapa dan cengkih. Dan hal ini juga dapat terlihat dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Pasar Mangan itu secara umum yaitu daya beli semakin mengurang karena hasil panen juga mengurang, hanya panen kecil-kecilan. Demikian Arsi dan Sri.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama di Halo RRI. Ini soal 50 menit, masih ada penelpon yang ingin bergabung kah? Silakan, Mas Arsi dan Wak Sri masih tunggu ya.
1: Iya, jadi silakan bergabung ya sambil Wak Arsi mungkin boleh mau download voice note dari Bapak Kadis Perhubungan, Pak Deki Surudani. Ini menjawab dari pertanyaan dari Pak Yos tadi, so sampai di mana prosesnya. Dan tolong tetap mengajak pendengar, pemirsa, silakan boleh bergabung walaupun sisa kurang lebih 8 menit ini, tapi torang tetap akan mau terima apa yang menjadi masukan, pertanyaan, nanti akan ditindaklanjuti off air dan nanti mau baku dapat ulang di hari Senin. Tapi tidak apa-apa, tetap masuk juga walaupun so di menit-menit terakhir. Tapi memang yang tidak bisa torang lagi mau hubungi narasumber karena so tinggal kurang lebih 8 menit. Jadi torang mau dengar juga apa yang menjadi jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Deki Surudani, terkait dengan pertanyaan dari Pak Yosi Nadia tadi. Bagaimana Wak Arsi?
0: Ya, ini Wak Arsi mau coba ya Wak Sri, soalnya agak apa ini
1: tidak jaringan
0: bisa,
1: kayaknya
0: tidak bisa terdownload, tapi mau putar langsung kalau dapat.
1: Oh oke. Okay.
0: Dengar, mudah-mudahan ini jadi.
1: Memang
0: dengar pendengar. Ini tanggapan Kadis Perhubungan Pak Deki Surudani atas pertanyaan dari Pak Yos ya, Wak Sri ya.
1: Oke.
0: Oke.
2: Ya, selamat pagi RRI dan selamat pagi buat masyarakat yang mempertanyakan soal permohonan pemasangan PJU. Jadi sekali lagi dimohon kesabarannya karena semuanya butuh proses. Jadi prosesnya itu adalah kami harus melaporkan dulu ke pihak PLN untuk penambahan jaringan dan mungkin di sana akan berdampak terhadap hal pembiayaan dan kemampuan daya dari jaringan PJU dimaksud. Jadi sekali lagi mohon kesabarannya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, itu tadi Wak Sri, jadi ya. Berproses ya.
1: Itu proses ya. Itu. Jadi ternyata setelah menerima surat, dorong masih akan mau koordinasi lagi ke pihak-pihak terkait termasuk PLN juga ini Wak Sri.
0: Berarti so terima Kang itu surat.
1: Sudah, so terima surat.
0: Tinggal mau tindak lanjut dari situ. Oke, mudah-mudahan cepat Kang ini Pak. Pak Kadis, Pak Kadis luar biasa ini pasti ya, Pak Kadis ya langsung mau gerak cepat. Baik, masih mau terima ini Wak Sri 53
1: masih
0: menit
1: boleh. Masih kurang boleh lebih ya. 6 menit ya Wak Sri, kurang lebih 6 menit boleh torang terima penelpon tapi sebenarnya enggak bisa menghubungi narasumber.
0: Jadi nanti di follow up berikut
1: ya.
0: Ya, mau ditampung.
1: Jadi silakan yang mau bergabung. Dan Wak Sri tadi salfok dengan jumel pelaporan ternyata naik ulang ini Rica.
0: Oh.
1: Yang sebelumnya kan jumel balapor di 140.000.
0: Ini seberapa tadi?
1: 160 tadi.
0: Aduh kasihan.
1: 160 tomat 20 bawang merah bawang
0: ya,
1: putih ini di 50.
0: Berbagilah Wak Sri yang terlalu pemberica.
1: Oh iya. Kalau torang setengah mati kalau nyana barasa depo pedih. Ini 160 ini di dalam kota Tahuna. Bagaimana dengan di Peta, di Naha, kemudian Tamako, Manalu, Manganitu Selatan, ya pasti lebih mahal lagi. Cuman, Wak Sri dari kemarin-kemarin sempat menyapa juga torang pe petani-petani Rica yang ada di Kolongan, karena torang pe ibu kantin sempat dapat di 120.
0: Oh, berarti di tempat-tempat tertentu kan?
1: Iya, boleh jual. Mungkin berbagi informasi itu supaya torang boleh OTW kalau ada di 120 misalnya. Informasilah di Halo RRI biar cuma 1 menit. Di wilayah ini ada yang 120 atau
0: mat cuma takut Wak Sri kong ini ada penjual nakal-nakal ini dalam tanda petik kondoran dapat tahu dong pigi kondoran beli kondoran jual
1: orang beli banyak Kang
0: itu
1: iya. Jadi kalaupun ada di harga 100 atau 120 ya cukup jo paling tinggi kasih 2 kilo no
0: untuk kebutuhan apa jo rumah tangga ya
1: betul.
0: Jangan semua diborong lah kalau dijual buat orang 160.
1: Iya betul dan orang berharap semoga secepatnya turun dan memang pengaruh kemarau ini juga Wak Arsi.
0: Ya kekeringan
1: jadi,
0: toh.
1: Iya jangankan Rica ini pala memang juga so mulai bakering.
0: Betul Wak Arsi peluhu sana aduh so tinggal bertahan hidup lagi kurang jasiram silam sendiri.
1: Baik dengan kondisi begini ya ndak banyak abu-abu begitu Kang untuk terompet tanaman-tanaman begitu. Kalau Wak Sri sempat cek kemarin karena mendengar orang pe reporter pelaporan bahwa pala di sini so mulai bakering. Jadi Wak Sri coba cek ke Siau dan memang ada beberapa lokasi, dari 4 lokasi ada satu yang memang agak bakring begitu Arsi, dan yang paling banyak juga itu di bagian utara. Jadi Wok ceritanya kenapa alasannya di bagian utara paling banyak pala kering itu yang di Siau, ternyata karena dekat dengan pantai lagi.
0: Oh, begitu. Jadi DP panas, memang ada imbas lagi kan, itu Kang.
1: Jadi ada torang pe kebong yang di salah satu dekat dengan pantai itu ada yang kering DP pala, tapi di 3 titik lain nyanda. Jadi yang paling banyak ternyata di Siau di bagian utara begitu. Jadi Sri cek kemarin, karena juga kan dari pusat juga cek DP dampak kemarau ini for torang di Sangihe. Jadi Sri cek juga ke keluarga di Siau bagian utara itu paling banyak yang kering. Nah, karena dekat dengan laut. Ini dari sisi petani, tapi terong belum tahu dari sisi peneliti, dari sisi apakah seperti itu memang. Kalau menurut petani sih dorong pengalaman, karena ya memang dekat dengan laut. Jadi DP panas luar biasa, dan ya selain panas matahari dari laut juga. Tapi di sisi lain yang dorong pala aman-aman justru cepat kering. Cepat kering karena di sana itu DP sistem pabrik kan mantah. Jadi kadang ada yang dorang beli, DP pulih so kering sama-sama dengan pala. So babunyi begitu dong, karena mungkin terlalu panas. Bahkan dorang kalaupun mau kupas, justru lengkali jaga diisi di air, supaya boleh tak kupas. Jadi begitu, dengan kondisi sekarang luar biasa berarti petani. Walaupun memang harga ini sekarang naik, harga pembelian pala dan pulih itu di Siau 330 pulih. Jadi naik, tapi DP siksa itu no. Banyak yang kering. Banyak yang kering. Ya hukum kan. Pasar katu seperti itu ya Warsi.
0: Naik di saat yang tidak tepat lagi.
1: Betul.
0: Cuma kok naik pas waktu bagus-bagus deh.
1: Kalau Doro Warsi ada pohon pala di tahunan, torong mau panen kong jual di Siau juga no, begitu. Supaya lebih mahal.
0: Baik.
1: Iya Warsi, so kurang 2 menit ini waktu torong
0: tutup Kang. Untuk ini terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah langsung gercep ini menindaklanjuti apa yang disampaikan pendengar. Dan torang akan pisah di Halo RRI, nanti baku dapat ulang di hari Senin Halo RRI ya. Torang yang bertugas pagi ini ada Wow Arsi, kemudian di gatekeeper Wow Sri, di operator ada Opo Steven. Mengucapkan terima kasih, selamat pagi ya, dan selamat beraktivitas untuk kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami agar sampai dalam yang menjadikan kegiatan pendidikan yang KPK partai suwaster Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pwidiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi